0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Hari Minggu, Sri Cakra, Anda mungkin yang akan berolahraga atau beraktivitas lain di luar rumah, bawa sepeda motor atau bawa mobil, parkir yang benar ya. Lalu juga kuncinya jangan sampai kelupaan, masih tertancap atau ditaruh di jok bagian depan, karena itu sangat berbahaya. Untuk Anda tetap hati-hati, jaga barang bawaan Anda agar tidak sampai terjadi insiden pencurian atau insiden-insiden lain yang membahayakan diri Anda. Saya hanya mengingatkan agar Sudut Cakra ini barang-barang berharganya juga tetap aman. Di tempat-tempat keramaian, bawa dompet, bawa handphone juga harus lebih hati-hati. Kalau bawa dompet sebisanya, seperlunya saja. Barangkali mau belanja ya seperlunya, pas mau belanja saja nominalnya ya. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda untuk di pagi hari ini. 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Nariah. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan salah satunya di Yata Herbal Nariah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter. Wiyata Herbal Nariah ada di sisi utara jalan.

0: Jam 7 lebih 12 menit ya, Seru Cakra. Untuk pagi hari ini, shift pagi ada saya Iis, lalu Danti Danila dan Muhammad Erga siap untuk menerima update dari Anda ya. Lalu kalau untuk beberapa info insiden kecelakaan yang terjadi di Nganjuk, seperti kemarin ada yang di Pace Nganjuk, insiden antara sepeda motor dengan mobil, rusak parah kedua kendaraan dan korban ini mengalami luka yang cukup parah. Kami belum dapat kabar lebih detailnya ya. Semoga saja untuk sedulur Cakra yang mengalami insiden lalu lintas tersebut, ini yang masih di rumah sakit, segera diberikan kepulihan begitu ya. Nanti boleh ditambahkan 0852 9001.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Oke, baik, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi Pak Afiq.
1: Assalamualaikum, Mbak Is.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat ini Pak. Gimana Pak kabar keluarga dan jenengan?
1: Sehat, Alhamdulillah. Ini minggu-minggu ngajak healing-healing.
0: Iya Pak, mayan kan ini lagi pada libur Pak ya.
1: Iya, betul, liburan sekolah katanya. Nggak jalan, ayah kerja terus, nggak jalan ini.
0: Wah iya, wah nanti jenengan dituntut sama anak-anak ya, berabe ya.
1: Iya, itu makanya saya langsung yaudah ayo mumpung pagi ini. Tadinya sampai alun-alun, ternyata rame ada mau ini ya, jalan apa, lari itu ya.
0: Ada itu event lari.
1: Di perempatan-perempatan juga udah dijaga polisi juga itu tadi, sekitaran jalan Imam Bonjol itu udah ada polisi berarti buat menjaga itu.
0: Iya.
1: Akhirnya ini menuju arah Kediri aja deh.
0: Oh gitu.
1: Lima Gumul.
0: Kediri lagi.
1: Iya, Kediri lagi ke Gumul aja deh sekarang.
0: Gumul pun juga rame Pak, karena kan kalau Car Free Day itu di sana penuh juga toh, nanti bisa.
1: Oh iya.
0: Iya, pengen jajan, iya, pengen apa ada semuanya. Iya.
1: Nanti saya update dan kayak gimana nih.
0: Nyampe mana Pak ini Pak?
1: Ini baru nyampe Loceret ini Pak, lampu merah ini.
0: Lampu merah
1: Loceret. Sebelahnya rumah Pak Muhammad.
0: Oh iya iya, perempatan
1: Pak,
0: itu.
1: Pak Muhammad. Iya betul.
0: Berarti
1: ini
0: nanti
1: ya udah lama nggak on air ini.
0: ini berarti balik ke Nganjuk hari apa kemarin Pak?
1: Kemarin malam Mbak, jam sampai Nganjuk tuh jam 7 gitu. Sampai jam 7 dari Sragen jam 5 kemarin.
0: Mau bailing sendiri ya Pak ya?
1: Iya, lewat jalan tol sih langsung.
0: Gitu. Ya nggak lama-lama lah.
1: Ini iya betul, cuman di rest area biasanya sepi, rame banget. Karena mungkin ini ya liburan anak sekolah
0: iya,
1: mungkin
0: Pak. Betul.
1: Betul. Biasa sepi dasarnya tuh, enggak ada orang, ini penuh banget ya.
0: Iya. Selain liburan anak sekolah, ini juga banyak sekitar yang lagi pada liburan ke Jawa Tengah, Pak. Kayak ada rombongan, rombongan kerja, guru-guru kayak gitu loh, Pak.
1: Iya. Terus banyak ini bis-bis wisata itu kayak mungkin juga buat ke, kan itu kadang-kadang pada istirahat di rest area Sragen tuh Mbak. Saya juga banyak loh, kok banyak, oh iya ini anak sekolah libur.
0: Iya.
1: Ini gak apa. Terus ini jalanannya masih lengang ini pagi-pagi ini. Daerah Loceret masih sepi ini.
0: Oke.
1: Okay. Satu dua.
0: Satu dua. Iya. Berarti nanti lewat Pace juga lanjut ke Giri.
1: Iya betul. Iya siap itu, nanti tinggal tak update nanti sepanjang jalan ini.
0: Oke, siap. Oke, semoga lancar ya.
1: Matur nuwun
0: Pak. Amin. Matur nuwun, nanti habis ini saya juga sarapan. Pak Afiq dan keluarga sehat selalu ya Pak ya.
1: Iya, makasih banyak Mbak Is. Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kalau udah komunikasi dengan pendengar lama itu udah kayak kawan lama ya. Yang ditanyakan kabar Suruh Cakra, gimana kabarnya, sehat ya? Harapannya sih selalu sehat ya. Anda yang di rumah maupun di perjalanan juga begitu, tetap sehat-sehat. Dan kalau aktivitas juga biar bisa lancar. Mungkin di hari Minggu yang tetap harus bekerja, bertransaksi, mobiling harus tetap sehat dan lancar gitu ya. Untuk Anda mungkin ingin berbagi informasi, menyambung info sekitaran jalur Kediri arah ke Simpang 5 Gumul seperti apa, nanti boleh ditambahkan. Ini ada Pak Afiq tadi yang mau menuju ke Kediri, katanya juga masih sepi-sepi saja lalu lintas di jalur Loceret, jalur utama arah ke Kediri ya. 0852 9010 61.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

Bea Cukai Kediri berhasil mengamankan 6.800 batang rokok ilegal dalam operasi pemberantasan rokok ilegal yang digelar pada 1 hingga 2 Juli 2026. Operasi itu merupakan bagian dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di bidang penegakan hukum. Pemeriksaan Bea dan Cukai Ahli Pertama Unit Humas Bea Cukai Kediri, Mohrifai mengatakan, operasi dilaksanakan di 4 lokasi, yakni 2 titik di Kecamatan Kota, 1 titik di Kecamatan Mojoroto, dan 1 titik di Kecamatan Santren. Selain rokok tanpa pita cukai, Bea Cukai juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai bentuk rokok ilegal lainnya, seperti rokok yang menggunakan pita cukai bekas, pita cukai palsu, pita cukai yang salah peruntukan, hingga pita cukai yang tidak sesuai dengan identitas pabrik pembuat rokok. Menurut Rifai, pelaksanaan pemberantasan rokok ilegal tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga langkah preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat di wilayah kerja Bea Cukai yang meliputi Kota Kediri dan Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, serta Kabupaten Jombang.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna Gedanti.
1: Ternyata tadi ada yang OTW ke Kediri karena soalnya di Nganjuk sedang padat.
0: Betul.
1: Bapak Afik, hati-hati di jalan ya, karena informasinya tadi niatnya mau ke alun-alun Nganjuk, tapi ternyata di sana sudah banyak pengamanan dari petugas kepolisian, Is. Mm-hmm. Kita sebenarnya juga menghubungi rekan-rekan kepolisian, namun mungkin karena saking crowded sibuknya di lokasi ya, jadi belum bisa kita sambungkan terkait dengan pengamanan, pengalihan lalu lintas yang ada di seputaran alun-alun Nganjuk karena ada lomba lari ya istilahnya. Betul. Atau lebih familiar, lebih mudah kita sebut lomba lari eventnya di akhir pekan kali ini. Kemudian ini ternyata juga masih ada yang suasana holiday ya. Mm-hmm. Ada Bapak Muhammad, ada Akila yang ada di Bandung ya. Ini ternyata masih menikmati fasilitas hotel yang ada di sana. Masih bobok cantik ini adeknya.
0: Oh, di Bandung ya.
1: Iya, belum sarapan. Di sana cuacanya juga cerah. Tadi Bapak Muhammad juga itu menyapa Bapak Afik. Mm-hmm. Selamat pagi Bapak Afik, kata Bapak Muhammad ya. Ini kita seneng banget antar sedulur cakra akhirnya bisa saling menjalin persaudaraan gitu ya, yeah. Isi ya. Kemudian ada juga informasi yang masuk disampaikan oleh Ibu Toti, semangat pagi penyiar pendengar Cakra Krishna yang bersuara renyah. Wah, serenyah kerupuk kah, Mbak? Ibu, kok Bapak sampean. Ini serenyah suasana pagi yang cerah, agak dingin-dingin dikit. Mm-hmm. Di sekitaran Jalan Wakit Hasim Nganjuk. Hayu ikut sarapan nasi jinggo, nasi bungkus khas Bali, Mbak Is.
0: Yeah.
1: Ini yang mau ya. Ini monggo sedulur cakra sarapan terlebih dahulu. Terima kasih informasinya Ibu Toti, sehat sukses selalu Bapak Yitno ya. Waduh, ini hiburan ya. Ternyata Car Free Day ramai sekali wilayah Jombang. Ada itu Iis pertunjukan topeng monyetnya. Erga ketua loh buka video ini ya. Ini yang bawa anak-anak kecil ya. Tetap diawasi karena kita tidak tahu menahu juga, namanya insting hewan ya Iis ya, meskipun sudah jinak atau mungkin sudah ada pawangnya, tapi tetap waspada. Wilayah Jombang ini ternyata saking ramainya parkiran itu sampai kanan kiri jalan. Di kedua sisinya full padat banget di sana pagi hari ini. Terima kasih Bapak Yitno ya, selamat cari-cari kuliner atau car free day-an ini niat utamanya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya yang disampaikan oleh Bapak Hengki, ada di seputaran daerah Kertosono Nganjuk. Sarapan nasi pecel pagi hari ini mantap, cuaca juga cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat.

Dinas Perhubungan di Sub Jombang mulai memberlakukan perubahan arus lalu lintas bagi kendaraan angkutan barang di kawasan Mojoagung Jombang. Melalui kebijakan baru itu, truk dengan rute Jombang-Surabaya maupun Mojokerto-Madiun diwajibkan melintasi ring road Mojoagung dan tidak lagi diperbolehkan masuk kawasan pusat kota Mojoagung. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Sub Jombang, Raffi Adristi Nugraha, mengatakan perubahan itu ditandai dengan penyesuaian rambu lalu lintas di simpang ring road Mojoagung. Kebijakan itu merupakan hasil kesepakatan antara Disub dengan perwakilan sopir truk dalam audiensi yang digelar beberapa waktu lalu. Meski demikian, aturan itu tidak berlaku bagi kendaraan yang memiliki tujuan ke wilayah Mojowarno, Bareng, maupun Wonosalam. Kendaraan dengan tujuan itu masih diperbolehkan menggunakan jalur dalam kota Mojoagung sesuai kebutuhan perjalanan. Selain melakukan perubahan arus kendaraan, Dishub Jombang juga mulai mengoperasikan lampu lalu lintas di simpang ring road Mojoagung untuk mendukung kelancaran arus kendaraan. Namun, untuk pengoperasiannya masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat satu tiang lampu lalu lintas yang mengalami gangguan teknis. Menurut Raffi, tiang lampu yang belum berfungsi berada di sisi barat simpang, sementara seluruh lampu lalu lintas di sisi lainnya telah beroperasi normal dan masih dalam tahap penyempurnaan. Berdasarkan pantauan di lapangan, lampu merah, kuning, dan hijau pada jalur dari arah Jombang, tengah simpang hingga arah Mojokerto telah berfungsi sebagaimana mestinya.

0: Oke, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kalau tadi di jalur menuju ke Kediri masih aman, tidak ada hambatan, mulai dari Locaret Nganjuk ya. Lalu jalur yang Anda lalui bagaimana? Apakah masih ada hambatan berupa lalu lintas yang cukup ramai atau adanya insiden lalu lintas yang terjadi? Saya ke gatekeeper Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi Bapak Yitno ya Is ya. Yang Car Free Day wilayah Jombang, ternyata karena saking ramainya, padatnya, parkir itu kan kanan kiri jalan ya.
0: Iya.
1: Itu panjangnya kurang lebih hampir 100 meter.
0: Oh, wah, panjang ini.
1: Panjang banget parkirannya, cuacanya cerah, pengunjungnya ramai sekali di sana. Kang Zain mengirimkan informasi ya, peserta Run Fest paling akhir. Ini difotokan oleh Kang Zain ya. Wilayah seputaran Nganjuk Kota, alun-alun masih cukup padat untuk pagi hari ini, cuaca juga cerah. Kemudian kita juga sambil dalami terkait dengan kronologi kecelakaan bis angkutan umum Sugeng Rahayu dan juga dump truk di wilayah Bogor kemarin ya Is ya. Karena berdampak luas sampai macet malam ya, padahal insidennya kan siang. Karena masih memerlukan proses evakuasi truk, setelah itu baru evakuasi bisnya yang terjun ke sungai dan harus ditarik pakai kren, sempat putus ya. Tali krennya kemarin juga. Nah, ternyata Is, setelah kita dalami terkait dengan kronologinya, itu awalnya kan dump truknya dari barat, bisnya dari timur. Betul. Sewaktu sampai di lokasi kejadian, dump truk ini hendak mendahului kendaraan lain. Saat mendahului ternyata manuvernya terlalu ke kanan, melewati marka, dan jalur atau medannya itu menikung. Dari arah berlawanan ada bis angkutan umum. Otomatis kedua pengemudi kan sama-sama kagetnya ya. Banting setir lah, refleks ke kiri. Dump truknya banting setir ke utara, yang bis angkutan umum bis Sugeng Rahayu ke selatan. Yang dump truk ini ternyata kan menabrak itu ya, pohon ya Is, kalau untuk dump truknya. Nah, ternyata sebelum menabrak pembatas jalan dan juga pohon, dump truknya itu usai senggolan sama bis masih sempat melaju sekitar 10-15 meter. Jadi sempat senggolan samping dengan bodi bis, kemudian masih melaju sampai sekitar 15 meter hingga akhirnya menabrak pembatas jalan dan pohon. Sementara itu untuk bisnya tadi yang banting setir ke arah selatan, akhirnya keluar dari badan jalan dan terjun masuk ke sungai yang ada di sisi jalan raya. Totalnya 27 orang ini dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Nganjuk dan juga rumah sakit Bayangkara informasinya Is. Tidak ada korban jiwa ya. Kemarin juga sempat ada penyelamatan, ada bayi ya Is, yang dievakuasi juga karena sebagai penumpang yang ada di dalam bis angkutan umum bis Sugeng Rahayu yang terjun di sungai tersebut. Kalau untuk saat ini terkini sudah aman, bersih ya di lokasi. Hati-hati sedulur Cakra, kemarin keterangan dari warga masyarakat setempat ternyata lokasi itu memang sering kali menjadi TKP kecelakaan. Jadi ini bukan kali pertamanya. 2 tahun yang lalu ada pendengar kita yang juga on air, ternyata kecelakaan terjadi di lokasi yang sama.
0: Betul, Ibu Ani ya kayaknya kemarin.
1: Betul. Maka dari itu sedulur Cakra, kalau Anda melintas di jalur yang rawan, medannya kan kata Bapak Chandra agak sempit ya itu.
0: Medan atau jalurnya. Jadi masuk ke apa itu? Jembatannya itu kan sudah sempit sekali.
1: Iya, sempit, menikung. Itu harus waspada, kurangi laju kendaraan, jaga jarak aman, patuhi rambu-rambu yang ada, dan pastikan kalau mau mendahului kendaraan lain, lihat juga ya marka jalannya. Itu kan ada garis lurus, garis putus-putus, itu kan sesuai ya Is ya. Patuhi peraturan yang ada, utamakan keamanan dan keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan yang lainnya. Jangan saling unjuk ego di jalan, karena nyawa ini yang utama, dan pastinya kepulangan kita dengan sehat selamat ditunggu keluarga tersayang di rumah masing-masing ya. Hati-hati di jalan, sedulur cakra, selamat berakhir pekan di hari Minggu awal bulan ini, lancar rezekinya. Bapak Afik sudah sampai di traffic light Merican Kediri. Rame nih semua orang, apa itu? Apa namanya? Akhir pekanan semua ya. Ini jadi ngiri Is, gimana ya? Ini nanti kalau pulang kerja mau akhir pekanan nih sudah panas loh kalau siang-siang.
0: Iya, makanya sekarang aja.
1: Yuk Is, udah closing yuk.
0: Yuk bus aku. Tasku mana tasku?
1: Ini iya, orang-orang pada akhir pekanan semua karena mungkin juga akhir pekan awal bulan, kemudian juga masih libur sekolah. Kan ini libur sekolah kabarnya sampai 12 Juni atau berapa ya?
0: Iya, pokoknya salah. Hari Senin masuk itu kayaknya pas tanggal 13
1: minggu depan.
0: Ya.
1: Minggu depan, tanggal 13 itu masuk ya hari Senin. Yeah. Ini selamat berakhir pekan. Oh iya, imbauan jangan lupa kalau yang punya putra-putri berwisata di area pesisir pantai ya. Ini harap waspada, jangan lepas pengawasan. Setidaknya ada yang dititipi untuk mengawasi putra dan juga putrinya apabila berhalangan untuk mengawasi secara langsung ya Is.
0: Betul.
1: Karena kita tidak mau menerima kabar adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dari rekan-rekan BMKG juga masih mengimbau terkait dengan potensi tinggi gelombang khususnya di perairan selatan Jawa Timur Is.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Catkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Lalu lintas jalur Merican Kediri rame, Sri Cakra. Beberapa titik lain juga saya yakin pasti rame ya, apalagi sekarang pas musimnya buka giling. Jadi banyak truk muat tebu yang lagi beroperasi. Menuntut dipelankan laju kendaraan, waspada saja. Beberapa jalur yang dipenuhi dengan kendaraan pribadi maupun truk muatan barang boleh Anda dokumentasikan lalu dikirimkan ke Gatekeeper kami. Bisa kami up juga di medsos agar nanti menjadi salah satu kewaspadaan bagi pendengar dan juga penikmat media sosial ya. 0852 9000 1061.

0: Oke, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin. Dan untuk jalur yang Anda lalui, semoga tetap aman, tidak ada hambatan. Beberapa informasi menarik sudah kami up di media sosial agar Anda dipermudah ya untuk mengakses informasi-informasinya. Ini untuk Sudut Cakra yang lewat di jalur Mojoagung Jombang, bawa kendaraan truk muatan barang, gak boleh ya lewat jalur dalam kota, karena nanti akan dialihkan ke bypass Mojokerto, bypass Jombang, mohon maaf, itu yang arah ke Mojokerto, Surabaya, maupun sebaliknya. Tapi kalau yang mengarah ke Bareng, lalu juga Wonosalam, itu masih bisa mengakses dalam kota Jombang. Tapi selainnya gak boleh ya, karena memang ada kebijakan baru dari Dishub Kabupaten Jombang.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Ya, baik Suruh Jakra, jam 7 ya, lebih 57 menit. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat menjalankan aktivitas kembali, sehat selalu. Selamat pagi, hati-hati di perjalanan.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Halo, selamat pagi seluruh Cakra. Saat ini kembali lagi dengan saya ya, Muhammad Erga, di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Kali ini saya ditemani oleh rekan gatekeeper kita, ada Dati Dalila dan Ii Satin ya, dulu Cakra. Bagikan informasi Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Kester, dan naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Wiyata Herbal Naria Pacul. Lokasinya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Menit ke-8 lepas dari jam 8 pagi, kita cek informasi ke Danti.
1: Kang Zen ya, produktif akhir pekan hari Minggu kali ini Erga. Ini kalau dilihat-lihat dari dokumentasi yang beliau kirimkan, beliau juga ikut meramaikan event Run Fest Family.
0: Lagi
1: di
0: mana?
1: Alun-alun Nganjuk.
0: Oh, Alun-alun Nganjuk.
1: Iya, Alun-alun Nganjuk.
0: Ramai juga ini ya.
1: Ramai banget. Tadi jam 7 lewat 39 menit itu juga infonya sudah peserta paling akhir.
0: Iya. Berarti ini sudah mulai dari pagi tadi ya?
1: Sudah. Tadi infonya Kang Zen itu bertemu rombongan peserta di wilayah Dermojoyo Nganjuk.
0: Oh, iya.
1: Jam 7 pagian ya, setengah delapanan pagi lah. Ini update terkini, ini area Tugu 20 Pilar Alun-Alun Nganjuk, sisi selatan Alun-Alun Nganjuk. Di sana juga ada panggung hiburannya. Erga, ini dari para peserta juga ikut meramaikan, sudah sampai finish semua ya kayaknya.
0: Pastinya habis ini senam ya.
1: Iya, senam atau mungkin itu tinggal agenda kulineran.
0: Wah, mantap nih.
1: Kan ini harus seimbang ya olahraga sama isi perut gitu loh.
0: Ini yang ditunggu-tunggu Kang Zen itu.
1: Oh iya, mungkin ya. Kira-kira kuliner apa Kang Zen? Beliau ini suka yang makanan-makanan sehat. Kayak gitu, biasanya yang diburu itu jus, gado-gado, atau mungkin salad. Wah, kali ini apa Kang, di sana ada makanan atau kuliner apa saja yang sekiranya cocok ya, kita di info. Ada Bapak Afik, Nganjuk Kediri, sudah sampai di itu loh, dekatnya gudang garam, Kediri yang arah Bumul. Nah itu ada acara bersih desa sepertinya Erga, soalnya pagi-pagi ini kok sudah ada kirap, ada reoknya loh.
0: Reokannya.
1: Iya, ini sejak jam berapa ya mereka ini?
0: Orang-orang
1: jam
0: baru bangun mereka sudah jalan ya.
1: Sudah kirap ini kayaknya ya. Atau mungkin biasanya memang kalau di wilayah desa-desa sekitar sini, kalau agenda nyadran bersih desa itu kan kepundennya pagi.
0: Pagi
1: banget ya. Habis itu kirap, makanya tadi Bapak Afik melintas di sana sekitar jam 8 pagi itu juga sudah ramai banget di jalan raya ya. Harap waspada dan juga hati-hati. Mas Gilang berangkat dari Nganjuk jam 3 tadi ke Bandara Juanda. Sekarang lanjut ke Surabaya. Wah.
0: Wah.
1: Ini perjalanan jarak jauh Mas Gilang, hati-hati di jalan.
0: Dari jam 3 pagi tadi ya.
1: Gak ngantuk kah? Rest area dimanfaatkan dengan baik ya. Atau jangan dipaksakan.
0: Belum ngopi?
1: Ngeteh dulu. Kalau saya sih ngeteh dulu ya, menghangatkan badan. Ini mau request juga, Gah Pergi Hilang dan Lupakan, versinya Happy Asmara.
0: Versi dangdut ya?
1: Iya, mau dangdutan biar gak ngantuk. Infonya terkini sepanjang perjalanan aman, lancar, cuaca juga diinformasikan cerah. Erga.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Bukit Gandrung Medowo Kediri. Wisata Bukit Gandrung merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kabupaten Kediri. Tempat wisata yang menawarkan keindahan alam dari ketinggian, menyuguhkan destinasi alam yang sangat memukau, pemandangan alam yang memanjakan mata, berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 mdpl, menawarkan view pegunungan yang indah, persawahan dan hamparan luas hutan dan bukit-bukit hijau yang asri. Pada malam hari, kita akan disuguhkan dengan kerlap-kerlip lampu sendu perkotaan yang menawan. Tidak hanya keindahan alam saja, wisata Bukit Gandrung juga menawarkan berbagai spot foto Instagramable. Mulai dari spot foto rumah hobbit, rumah berbentuk segitiga hingga spot gardu pandang. Ciri khas dari wisata Bukit Gandrung terdapat sebuah bangunan pohon buatan dengan ukuran besar. Pohon buatan besar ini bisa dinaiki dan dijadikan sebagai gardu pandang. untuk menaikinya melalui tangga masuk seperti terowongan dengan kapasitas maksimal 5 orang, serta menjadi spot foto favorit dengan latar perbukitan hijau yang indah dan asri. Untuk menambah keseruan bagi pengunjung, wisata Bukit Gandrung ini juga dilengkapi dengan berbagai wahana menarik, seperti wahana outbound, ATV, naik kuda, flying fox, dan lain sebagainya. Wisata Bukit Gandrung juga menyediakan fasilitas kolam renang. Selain kolam renang dewasa, juga tersedia kolam untuk anak-anak. Bagi yang ingin bermalam dengan nuansa pegunungan, wisata Bukit Gandrung juga menyediakan area camping atau berkemah. Selain fasilitas yang lengkap, tiket masuk wisata Bukit Gandrung juga cukup murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Objek wisata alam ini juga menyediakan berbagai kegiatan alam seru dan menarik. Suasana alamnya sangat tenang dan sejuk. Tempat wisata yang cocok dikunjungi untuk liburan bersama keluarga. Wisata Bukit Gandrung berada di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Di pertigaan Pasar Kandangan Kediri, arahkan kendaraan menuju Desa Medowo. Sampai di Desa Medowo, ikuti papan petunjuk jalan terletak di sebelah kanan menuju Bukit Gandrung Tanggulasi. Ingin menikmati suasana alam yang sangat tenang dan hawa sejuk khas pegunungan? Ayo dolan ke wisata Bukit Gandrung Medowo Kediri. Jangan lupa bahagia.
2: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna Yastri Cakra. Semoga aktivitas di pagi hari ini berjalan lancar, tetap dengan saya dan rekan gatekeeper. Kirimkan informasi yang Anda temui di perjalanan melalui 0852 9001061. Cek informasi ke gatekeeper. Is
1: event lari di Nganjuk ya. Ini tadi juga ramai, jam 8 lebih 8 pagi tadi itu kayaknya sudah peserta terakhir, dan ini sudah mulai kembali kondusif di jam 8 lebih 21. Hanya saja hindari dulu sekitaran alun-alun. Selain Car Free Day juga ada tempat untuk pemberangkatan event lari tadi, kayak berkarpet merah begitu ya, sehingga lagi ditutup untuk di alun-alun. Kang Zen lagi hunting makan, lapar katanya ya. Makan apa kira-kira hari ini ya? Semoga makan-makanan yang sehat bisa menyehatkan juga. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Mas Gilang ya tadi, yang masih perjalanan hati-hati di jalan. Kemudian ada Bapak Irwanto, ini sudah melintas di jalur Kota Kediri, arus lalu lintasnya ramai sekali, harap hati-hati. Kemudian terkait dengan palang pintu kereta api di Barong ya, Barong Tanjung Anom Nganjuk, kemarin sempat dikabarkan rusak begitu, ternyata karena adanya truk box yang nggak sabaran. Jadi nggak sabarnya itu truk boxnya itu nggak menunggu palang pintu kereta untuk naik sepenuhnya atau buka sepenuhnya, akhirnya nyangkut ya ke bodinya truk box tersebut dan rusak. Jadi kemarin sempat dari sore sampai malam itu nggak bisa digunakan sampai dengan dibenahi.
0: Si sopirnya sendiri apa belum nggak sadar itu ya?
1: Kayaknya sih gitu ya. Jadi karena mungkin kan juga truk muatan nggak terlalu kerasa ya kalau ada yang nyangkut gitu ya. Akhirnya sudah dibenahi Erga, kalau sekarang sudah normal kembali untuk palang pintu yang ada di kawasan Tanjung Anom yakni Barong. Hanya saja pengingat bagi Sri Cakra yang lain, kalau bawa kendaraan ya nunggu palang pintu sampai terbuka full gitu ya. Jangan sampai terjadi insiden seperti ini lagi, karena merugikan. Tentu Anda juga harus bertanggung jawab dengan mengganti biaya untuk perbaikan serta mengganti biaya lainnya. Informasi masuk ini tadi dari Pak Agus Subekti menanyakan, jalur Wilangan arah ke Jombang apakah ada hambatan? Kalau sampai saat ini kami belum terima info adanya kepadatan atau hambatan, hanya saja hati-hati pas lewat jembatan Bagor karena kan belum diperbaiki setelah insiden kecelakaan kemarin. Perankan laju kendaraan Anda ketika melintas di sana, Erga.
0: Baik, terima kasih. Hei, saat ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Sugeng Rahayu dan dam truk terjadi di Jalan Raya Nganjuk Madiun ya, Sri Cakra. Kecelakaan terjadi tepatnya di Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu 4 Juli 2026 sekitar jam 12:30 siang kemarin ya. Akibat kecelakaan tersebut, puluhan orang dievakuasi ke RSUD Nganjuk serta Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Menurut Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izzuddin, saat dikonfirmasi oleh gatekeeper Radio Jagra Krishna, menyampaikan bahwa kecelakaan bermula saat dam truk Mitsubishi bernomor polisi S9687UR yang dikemudikan pria berinisial R, 52 tahun, warga Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, melaju dari arah barat menuju timur. Nah, ini saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi dam truk berusaha mendahului kendaraan yang belum diketahui identitasnya. Namun, manuver yang dilakukan hingga melewati marka ke sisi kanan jalan di area tikungan. Kemudian pada saat yang bersamaan itu, dari arah berlawanan ya, Sedulur Cakra, melaju bus Sugeng Rahayu bernomor polisi W7571UP. Yang dikemudikan BR, laki-laki 51 tahun, warga Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Menyadari ada kendaraan dari arah depan, kedua pengemudi sama-sama berupaya menghindari tabrakan. Dam truk itu membanting setir ke arah utara, sedangkan bus mengarah ke selatan. Namun, karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat ya, Juru Cakra, tabrakan itu tidak dapat dihindari. Benturan terjadi pada bagian samping bus. Lalu setelah itu usai bertabrakan, dam truk itu masih melaju sekitar 10 hingga 15 meter sebelum akhirnya menghantam pembatas jalan dan sebuah pohon. Sementara itu, untuk bus Sugeng Rahayu keluar dari badan jalan dan masuk ke sungai di sisi jalan raya. Akibat kecelakaan tersebut ya, Juru Cakra, sebanyak 27 orang menjadi korban dan langsung dievakuasi oleh petugas gabungan menuju RSUD Nganjuk dan Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk untuk mendapatkan penanganan medis. Selain menimbulkan korban luka, kecelakaan juga menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai sekitar 30 juta rupiah. Polisi juga menghimbau seluruh pengguna jalan dan seluruh cakraya agar tidak memaksakan atau mendahului kendaraan, terutama itu di tikungan dan jalan dengan jarak pandang yang terbatas demi mencegah terjadinya kecelakaan serupa.

0: Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang ya, Sedulur Cakra, dengan ikuti media sosial Facebook maupun Instagram Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Cek informasi ke Iis.
1: Mas Rizky mengirimkan video. Dalam videonya juga ada backsoundnya macet ini, guys. Jadi di jalur Muning ya, Muning Kediri arah ke Lirboyo itu panjang sekali antriannya, hampir 2 kilo lebih. Kata Mas Rizky melalui voice note yang dikirimkan, belum saya dengarkan sampai selesai sih, tapi tadi beliau juga menambahkan ada Mujahadah Kubro di bandar. Jadi gitu. Kemacetan itu sampai di situ. Mungkin ya karena kendaraan-kendaraan lain kan banyak lewat yang jalur tersebut juga. Ya, ini jalur Muning Kediri Sedulur Cakra di simpang 4-nya. Lalu jalan Penanggungan per-

0: 26 memperkirakan cuaca di Kabupaten Nganjuk akan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dalam 3 hari ke depan. Potensi hujan diperkirakan sangat rendah, bahkan mendekati nihil. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk Setiaris SP saat on air di Radio Cakra Krishna menjelaskan bahwa cuaca pada pagi hingga siang hari ini didominasi cuaca yang cerah. Kemudian memasuki sore hari, cuaca juga masih cerah. Hingga malam hari itu cerah berawan dan kembali cerah pada dini hari juga. Menurut Setiaris, suhu udara di wilayah Nganjuk berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 90%. Sementara itu, angin yang bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan mencapai 25 km per jam. Setiaris ya juga mengatakan ya Sedulur Cakra, untuk peluang hujan di seluruh wilayah Nganjuk ini baik bagian utara, tengah maupun selatan hanya berkisar 0 hingga 5%. Baik Sedulur Cakra, kita telah tersambung dengan Mas Rizky ya. Beliau lagi kena macet ini di simpang 4 Mudik sampai traffic light Jalan Penanggungan perempatan Lirboyo. Halo, selamat pagi Mas Rizky.
1: Assalamualaikum, pagi Mas.
0: Waalaikumsalam. Ini rutenya kemana Mas?
1: Rutenya ke Bandung, Bandung Tulungagung Mas.
0: Ya ini masih kena macet Mas ini ya?
1: Setang dek, itu. Depannya Ratih, rumah sakit Ratih.
0: Oh iya, udah berapa menit nih itu?
1: 15 menit Mas.
0: Cukup lama juga ya?
1: Iya, iya Mas. Soalnya kan di apa Wahid Hasyim Bandar kan ada Mujahidah Kubro itu Mas. Karena ya padat. Ini ditambah kan imbas dari penutupan alun-alun itu, jembatan. Kan nggak bisa, akhirnya lewatnya Mojo mau ke apa, mau ke arah Tulungagungan ini banyak bis-bis elep-elep Mas weekend.
0: Oh iya, ini kan minggu plus hari libur sekolah ya ini ya.
1: Libur sekolah, libur panjang.
0: Pasti pastinya ada peningkatan volume kendaraan juga ya Mas Rizky.
1: Hindari Jalan Penanggungan Mas ke selatan ini. Setak ini.
0: Siap bagi para pendengar atau Sedulur Cakra yang lain ya ini ya.
1: Siap.
0: Sudah sarapan belum Mas?
1: Belum ya Mas.
0: Gimana ini sudah mulai siang ini kok belum sarapan ini?
1: Iya. Baik, ini dengan Mas siapa Mas?
0: Mas Erga ini ya.
1: Oh siap Mas Erga, siap-siap.
0: Ada.
1: Iya Mas Erga, terima kasih.
0: Oh baik.
1: Ya.
0: Ada tambahan lagi Mas?
1: Nggak ada Mas, aman Mas.
0: Oh,
1: ini
0: baik.
1: Itu hindari apa Jalan Penanggungan yang mau ke arah Tulungagung lewat rute mana ya ini. Soalnya alun-alun juga ditutup.
0: Iya. Baik Mas Rizky ya, terima kasih ya, telah bergabung dengan kita ya. Hati-hati di jalan Mas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagi dia Sedulur Cakra itu tadi Mas Rizky yang kena macet di simpang 4 Muning sampai traffic light Jalan Penanggungan perempatan Lirboyo.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu Anda ya Sedulur Cakra untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9010 61.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda ya, Seru Cakra, untuk berbagi informasi melalui WhatsApp maupun telepon di 0852-9001-061. Cek informasi ke Iis.
1: Iya betul, ini kata Mas Rizky bahwasannya di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim itu ada acara di sana. Ini acara keagamaan ya. Dan jadi ditutup di sana. Akhirnya kan jalurnya itu beralih ke jalur Simpang Patkawi arah ke selatan karena mau menuju ke Wahid Hasyim. Karena di sekitaran alun-alun itu kan ditutup yang di Jalan Kaliombo atau Jalan Urip Sumoharjo. Jadi banyak yang mengakses jalur Simpang Patkawi arah ke selatan untuk menuju ke Wahid Hasyim. Jadi mohon untuk waspada Suri Cakra untuk di jalur-jalur yang Anda lalui saat ini, termasuk jalur Kediri Kota, karena lagi rame-ramenya banyak kendaraan roda 4, roda 2, truk muatan barang juga banyak yang melintas. Saya masih coba komunikasikan dengan Ibda Arifin Priyo Ananto, Kanit Urjawali Satlantas Polres Kediri Kota, untuk dapat info lengkapnya dialihkan kemana dan bagaimana untuk pengamanannya. Pak Yono di Bojonegoro, Kedung Adem Bojonegoro, dikabarkan saat ini cuacanya panas ga dan cerah gitu ya. Jalur yang arah ke Jombang dan jalur arah ke Bojonegoro ramai sekali. Kayaknya di Bojonegoro juga ikut akhir pekan ya.
0: Kan ya sama liburnya.
1: Sama ini, yang liburan sama ya Pak ya, di Bojonegoro ini ya. Kemudian tadi info dari Mas Izu, ini ada di sekitaran Semampir Surabaya. Cuacanya juga sangat terik, hari ini ada kegiatan bakti sosial dari salah satu komunitasnya di kawasan Surabaya, semoga lancar. Kemudian dari Bapak Bustan, ini melintas di sekitaran jalur Kediri, yakni Mengkreng. Informasi arus lalu lintas sudah ada peningkatan volume kendaraan, banyak truk muatan barang yang melintas, mohon untuk hati-hati, Erga.
0: Baik, terima kasih Iis Antin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatih baru, lokasi mudah dijangkau di kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagaan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Seorang pria asal Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Sulu Cakra, yang dilaporkan hilang sejak 1 Juli 2026 kemarin, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area persawahan wilayah Kecamatan Tanjung Anom pada hari Sabtu 4 Juli 2026 kemarin. Polisi menduga korban meninggal akibat kecelakaan tunggal dan memastikan tidak ditemukan tanda-tanda tindak pidana. Kapolsek Warujayang, Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi saat on air di Radio Cakra Krishna menjelaskan, ya Sedulur Cakra, bahwa korban sebelumnya itu telah dilaporkan tidak pulang ke rumah sejak 4 hari lalu. Pada Sabtu pagi, keluarga datang ke polsek untuk meminta bantuan pencarian. Kemudian menurut Kompol Ahmad Junaidi, untuk lokasi penemuan jenazah itu berada di bawah badan jalan dengan selisih ketinggian sekitar 2 meter. Kondisi tersebut membuat jenazah tidak mudah terlihat, ya, Sedulur Cakra, oleh pengguna jalan yang melintas. Nah, ini korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang memperhatikan kondisi tanaman padi di sawah. Kemudian setelah menerima laporan, petugas segera mendatangi lokasi dan mencocokkan ciri-ciri korban dengan laporan orang hilang yang diterima pada pagi hari. Sebelumnya, polisi bersama keluarga juga telah melakukan pelacakan menggunakan posisi sinyal telepon seluler. Hasilnya menunjukkan perkiraan lokasi korban itu berada di sekitar radius 500 meter dari menara telekomunikasi di wilayah Banjaranyar, Tanjung Anom, Nganjuk. Setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, identitas korban dipastikan itu sesuai dengan laporan keluarga. Lalu selanjutnya, pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, ya Sedulur Cakra, polisi menduga korban mengalami kecelakaan tunggal. Dugaan tersebut diperkuat dengan kondisi sepeda motor korban yang masih berada di lokasi dengan posisi kunci kontak masih dalam keadaan on. Sementara seluruh barang berharga seperti telepon seluler, dompet, dan kendaraan itu masih utuh. Untuk seluruh barang milik korban itu telah diserahkan kepada keluarga setelah proses identifikasi selesai dilakukan. Dalam kesempatan yang sama, Kapolsek Warujayang juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama pada malam akhir pekan. Kompol Ahmad Junaidi meminta warga yang tidak memiliki kepentingan mendesak agar mengurangi aktivitas di luar rumah, khususnya di jalur Kediri Nganjuk, mengingat adanya potensi konvoi sejumlah kelompok pada Sabtu malam. Selain itu juga, masyarakat juga diingatkan agar tidak meninggalkan kunci sepeda motor saat diparkir. Cek informasi ke Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi dari Pak Rahman Darmawan, kayaknya depan belakang sama Mas Rizky tadi. Ini beliau yang di Jalan Kawi arah Jalan Penanggungan. Lumayan ramai untuk arus lalu lintasnya, banyak kendaraan pribadi, lalu juga truk muatan arah ke Tulungagung kemungkinan. Nah, ini beliau nanti mau ke Jalan Agus Salim, Jalan Kiai Haji Agus Salim, berarti belok kiri arah ke Wahid Hasyim juga ini. Harap hati-hati, karena ini tadi juga ramai informasinya, jalur dalam maupun jalur utama. Pak Marno, alun-alun Kota Kediri ini ramai sekali, arus lalu lintasnya lumayan padat dari arah Bandar Ngalim ke Jalan Brigjen Katamso. Jalan yang ditutup ini tadi beliau juga menyampaikan karena ditutup ada pembangunan jembatan Kaliombo, akhirnya di mana-mana jadi ramai sekali, rawan terjadi insiden lalu lintas juga, makanya hati-hati. Pak Dimas di Jalan Kili Suci Kota Kediri ini disampaikan juga ramai untuk di Simpang 4 arah ke Jalan Lajen MT Haryono, itu sama-sama rame, harap hati-hati. Jalan Kili Suci ini sama-sama rame, Sri Cakra. Kemudian Bapak Bambang menanyakan arah Tulungagung via jalur kota atau jalur kabupaten, ya, saya berangkat dari Nganjuk, saran saya lewat mana ya, kalau lah jalur kota Kediri itu sekarang juga ada jalan yang ditutup sehingga ramai sekali. kalau mau lewat jalur Mojo boleh, tapi nanti agak terhambat di sekitaran Jalan Penanggungan sampai dengan Lirboyo, itu terhambat. Setelah itu mulai dari Gor itu ya, itu aman, aman setelah Gor masih aman arah ke Tulungagung. Jadi mungkin bisa lewat jalur Kawi saja arah ke selatan, nanti terhambat kemacetan sedikit baru nyampe Gor, aman lancar arah ke Tulungagung. Erga.
0: Baik, terima kasih Iis Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Masih dan tetap kami tunggu Anda ya Sedulur Cakra untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9000 1061.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, Setulu Cakra. Semoga hari Minggu Anda kali ini penuh semangat ya. Masih dengan saya, Muhammad Erga, kembali hadir menemani pagi hari Anda di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Bersama rekan gatekeeper kita ada Danti Danila dan Iis Atin. Mari berbagi informasi melalui WhatsApp ya, Setulu Cakra, di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbanaria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah deh kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kecamatan Bagor, Anda dapat mendatangi Wiyata Herbal Nariah Bagor. Lokasinya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Krepidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara, Jalan.

0: cek informasi ke Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi pagi hari ini dari Bapak Ari Bowo. Ini aktivitas akhir pekan ya. Ternyata nambah lantai. Kan biasanya kalau lantai keramik itu kan ada sela-selanya, Erga. Itu biasanya kan di bawah sela-sela lantai keramik itu kan ada semen yang lupas atau berlubang.
0: Oh,
1: biasanya
0: ya,
1: kopong gitu loh. Kita ketukkan kuk-kuk-kuk gitu loh biasanya.
0: Ya,
1: itu harus ditambal pakai semen. Tujuannya biar tidak ada semut dan tanahnya itu tidak keluar dari lantai. Ini kalau bapak-bapak tiap akhir pekan harusnya istirahat tapi cari-cari kesibukan ya.
0: Iya.
1: Iya, sama
0: cari pekerjaan itu.
1: Cari pekerjaan.
0: Padahal lantai
1: mau ditambal.
0: Libur harusnya ya.
1: Iya,
0: istirahat.
1: Mungkin itu ya. Sudah terbiasa beraktivitas. Kalau diam saja kayak ada yang kurang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar itu.
1: Ini akhirnya Bapak Ari Bowo ini itu nambah lantai ya di akhir pekan ini karena nanti takutnya kalau di bagian bawahnya itu kopong atau ada lubangnya nanti dibuat sarang semut. Biasanya
0: ya,
1: kan
0: bener.
1: Sarang semut digerowoi terus tanahnya kan naik ke atas ya, keluar dari sela-sela keramiknya itu. Ini makanya sama Bapak Ari Bowo ditambal. Terima kasih dari wilayah Trowulan Mojokerto ya Bapak. Gimana pagi ini? Cerahkah cuacanya di sana? Boleh ditambahkan. Ada Bapak Arif yang menambahkan informasi. Ini informasi beliau tambahkan dari wilayah Kota Kediri, informasinya juga cukup cerah ya. Ini kebetulan beliau melintas di daerah yang sedang tidak macet karena sempat dengar juga Kota Kediri ada yang padat, ada yang macet untuk pagi hari ini. Info lainnya Mbak Irma ada di Prambon Nganjuk, cuaca juga diinformasikan cerah. Erga.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta

0: cek informasi ke Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi dari wilayah Pujon Malang, Bapak Riono. Selamat pagi, cuacanya cerah. Juga terik sekali untuk jam 9 pagi ini ya. Padahal di sana kan dataran tinggi ya.
0: Yeah.
1: Ini apalagi kalau di sini, di luar sudah mulai panas juga menjelang siang hari ini. Terima kasih Bapak Riono yang beraktivitas di ladang. Ada Bapak Herbok, ini juga mengirimkan informasi nganjuk pagi nuansa awal bulan Juli. Cerah, sehat walafiat, semangat, kuat lagi musim panen bagi para petani. Semoga hasilnya memuaskan dan terbaik. Terima kasih Bapak Herbok atas doanya ya. Ini mau request lagu Benci Tapi Rindu. Baik, dari Diana Nasution.
0: Ya. Ditunggu ya Pak Herbok ya.
1: Ya, ditunggu ya. Ada Mas Arif, Kak, bolehkah request sesi potret? Ini boleh, nanti akan kami putarkan berurutan. Semangat ya Mas Arif kerjanya. Ini lagu dikhususkan untuk orang terkasih dan juga tersayang pastinya ya. Mas Arif, kita bantu doa juga untuk beliau. Dan Mas Arif semoga nanti bisa mengobati rasa rindunya kalau sudah kita putarkan lagunya. Erga.
0: Baik, terima kasih Dandi Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hingga kini ya, Sedulur Cakra, masih kerap terdengar juga anggapan bahwa data yang dikumpulkan melalui sensus ekonomi itu digunakan untuk penarikan pajak. Nah ini, Badan Pusat Statistik menegaskan sensus ekonomi memiliki tujuan yang berbeda, Sedulur Cakra. Dalam 10 tahun, banyak hal terjadi dalam perekonomian negara. Dan data administrasi tidak cukup untuk memotret seluruh perubahan itu. Untuk itu, pemerintah mengadakan sensus ekonomi yang kemudian digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan dan kebijakan yang berdampak kepada masyarakat. Sensus ekonomi diadakan untuk menghasilkan statistik resmi yang menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Data yang dikumpulkan itu akan diolah menjadi statistik agregat yang memberikan informasi mengenai struktur usaha, kapasitas ekonomi rumah tangga, potensi ekonomi wilayah, serta berbagai perubahan yang terjadi dalam perekonomian Indonesia. Informasi tersebut lalu menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun berbagai kebijakan pembangunan Sedulur Cakra. Melalui statistik yang dihasilkan, pemerintah dapat memahami kebutuhan pelaku usaha, melihat potensi ekonomi setiap daerah, serta merancang program pemberdayaan UMKM, pengembangan investasi, dan berbagai kebijakan lainnya yang berdasarkan kondisi yang sangat terukur dan data yang terkini. BPS juga menyatakan, untuk hasil sensus ekonomi itu tidak disajikan dalam bentuk data individu maupun data setiap usaha, melainkan berupa statistik agregat untuk menjaga kerahasiaan identitas maupun informasi setiap responden. Hal ini sejalan dengan undang-undang yang menjamin kerahasiaan dan keamanan data responden BPS, juga memastikan seluruh informasi yang diberikan responden itu hanya digunakan untuk penyelenggaraan statistik resmi dan tidak akan dipublikasikan dalam bentuk yang dapat mengungkap identitas individu maupun usaha. Tetap kami tunggu Anda berbagi informasi di 0852 9001061.

0: cek informasi ke Danti.
1: Lagunya dalam sekali ya Herga. Bener. Mas Arief sudah kita putarkan. Kita juga bantu doa terbaik untuk orang terkasihnya Mas Arief yang kabarnya sudah bahagia di sana di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Erga, semangat kerjanya Mas Arief ya, sudah kita putarkan. Semoga berbahagia, lancar rezekinya. Ada Ibu Yulia kabarnya, ini di depan Puri Mangundikaran Nganjuk, ternyata dijadikan stat ya. Hati-hati bagi yang melintas di Jalan Panglima Sudirman Nganjuk, ini ada sedekah bumi warga Kedung Dendang Mangundikaran. Jadi statnya itu di depannya Puri Mangundikaran Nganjuk. Iya, hari ini banyak agenda ya. Mohon waspada, perhatikan juga. Untuk detailnya sudah tersambung dengan pemberi informasi Ibu Yulia. Silakan Erga.
0: Baik, Dandi Danila, terima kasih.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kita sudah tersambung dengan Bu Julia ya di Mangundikaran Nganjuk. Halo, selamat pagi Bu Julia.
4: Halo, selamat pagi Mas Arga.
0: Wah, kayaknya rame banget ini Bu.
4: Rame ini Mas, rame. Karena emang arus utama Jalan Panglima Sudirman ini ya Mas ya. Saya tempatnya di depan rumah Puri Mangundikaran. Jadi memang dipakai dari warga Kedung Dandang Kelurahan Mangundikaran untuk dijadikan ancang-ancang start ini Mas sepertinya.
0: Oh, iya,
4: untuk persiapan. Iya, acaranya grand itu loh Mas.
0: Oh iya iya iya, iya Bu. Ini ya. Untuk arus lalu lintasnya sendiri gimana Bu? Apa ditutup?
4: Ini macet karena buka tutup ya. Karena kan dari warga itu nyebrang itu ya Mas ya. Jadi ketika ada warga yang mau start nyebrang itu ya ditutup dulu, nanti jalan lagi. Tapi ya ada petugasnya sih Mas, jadi ya relatif lancar lah. Tapi ya harus bersabar dulu.
0: Iya benar. Ini mulai sejak jam berapa ya, Bu tadi?
4: Ini sepertinya kok baru mulai ya Mas ya?
0: Oh baru mulai.
4: Jam 9 startnya ini sepertinya, iya. Ini sudah barisan belakang sudah berakhir ini Mas.
0: Oh kira-kira itu selesai jam berapa Bu?
4: Startnya memang dari Jalan Panglima Sudirman. Sepertinya mungkin sampai siang ya Mas ya. Karena selain dilanjut acara semacam sedekah bumi gitu ya di daerah Kedung Dandang, di apa ya, pundennya gitu ya Mas istilahnya ya.
0: Oh iya, punden.
4: Iya, betul.
0: Baik Ibu, ada tambahan lagi yang mau disampaikan?
4: Mungkin ini yang Mas perlu diperhatikan, mungkin agak melambat ya yang dari arah barat ini. Karena memang kan arusnya kewenceng ya Mas ya, dari lampu merah Mangundikaran lama. Jadi diharapkan karena memang kan warga sedang pawai gitu ya Mas ya, sehingga harus hati-hati dan melambatkan ini kendaraannya.
0: Baik. Sudah Bu?
4: Oke. Cuacanya cerah banget ini Mas.
0: Sangat mendukung ya Bu untuk acara kali ini.
4: Sangat mendukung sekali ya.
0: Sudah sarapan belum Bu?
4: Oh, sudah. Oh. Sudah ini Mas, nasi pecel Mas biasa warga Nganjuk ya toh.
0: Iya. Benar itu Bu. Baik Ibu. Siap. Baik Ibu Yulia ya.
4: Oke.
0: Terima kasih. Sama-sama juga Bu. Baik ya, Sedulur Cakra, itu tadi Bu Yulia di Mangundikaran Nganjuk mengabarkan untuk para pengguna jalan dan Sedulur Cakra untuk hati-hati saat melintas di Jalan Panglima Sudirman Nganjuk ini, dikarenakan ada sedekah bumi warga Kedung Dandang Mangundikaran di depan Puri Mangundikaran itu dijadikan start.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kita cek informasi ke Iis.
5: Ya, ini untuk di jalur Kota Kediri, Simpang 4 Muning Kediri, itu ada 3 kepolisian yang membantu untuk mengatur lalu lintas di situ karena memang salah satu alternatif untuk menuju ke Tulungagung dan ke dalam arah Kota Kediri yang ditutup imbas Jalan Kaliombo yang ditutup itu. ini sekarang dilakukan pengaturan kayak penarikan gitu ya, jalur Simpang 4 Muning. Ini tadi infonya disampaikan Kanitur Jawa Wali Satlantas Polres Kediri Kota Ibda Arifin Priyo Ananto. Saya lihat dari video yang dikirimkan memang agak ramai ini, dari arah dalam kota maupun yang menuju ke Peloso itu sama-sama ramainya. Roda 2, roda 4, bus antar kota, lalu juga bus pariwisata banyak melintas di sana. Mohon untuk dipelankan laju kendaraan Seru Cakra, termasuk juga apa yang disampaikan Bu Yulia tadi, hindari dulu mengundikaran karena masih ada acara pawai ya, betul-betul pawai ini tadi. Mbak Fia, mohon info Karnaval Sonhurek Mojokendil ini, Mas Erga. Saya kok belum dapat info lebih detail. Nanti coba saya tanyakan dulu ke rekan-rekan Polsek Ngeronggot, jalur yang ditutup dan juga jalur yang digunakan parkir ini sisi mana. Mbak Fia ini menanyakan sisi parkirnya nanti ada di mana, karena mau ikut nonton di sana. Wah, ini pas bulan Suro ini banyak agenda, banyak acaranya Dranan ya. Termasuk info yang di Mojokendil Ngeronggot Nganjuk, Erga.
0: Baik, terima kasih Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu Anda untuk berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852 9000 1061. Cek informasi ke Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Fia, selain tadi sempat menanyakan untuk Karnaval Sonhor di Mojokendil,

0: Ini beliau juga menyampaikan, saya lagi dengarkan Radio Cakra Krisna di rumah saja sambil masak. Masaknya
1: ini
0: ada sayur kates dan nanti ada iwa asinnya sama bakwan.
1: Wah, mantap ini. Ya.
0: Kalau saya ngilerin dosa enggak ya? Itu seger banget ya, apalagi ada ikan asinnya, itu seger sekali.
1: Sayur kates atau jangan kates ya?
0: Nah, itu. Jangan kates.
1: Wah,
0: pokoknya.
1: Wah, mantap
0: ya.
1: Ini.
0: Ya, selamat menikmati Bu Fia, semoga segera masakannya ini matang semua biar segera bisa menyantap sarapan hari ini. Ada Pak Afik sudah nyampe di Simpang 5 Gumul Kediri, dari arah Kediri ini ya, terpantau masih aman saja. Sebentar, ini videonya juga panjang, saya coba cek sampai di depannya SLG ya. Ternyata yang di berfoto-foto di sana tulisan Kediri itu, wah, banyak sekali.
1: Banyak juga ya.
0: Banyak sekali ga. Ini sudah terik loh ya di sana, iya. Jadi jangan lupa pakai sunscreen.
1: Tapi arus lalu lintasnya ini terlihat lancar ya?
0: Iya, kalau lintas lancar, banyak yang parkir berarti ya. Parkir di itu, dekatnya kulineran dan jajanan di sana ya ini. Nah, ini kalau saya lihat memang cukup lancar sekali. Dan memang yang ramai di monumennya
1: ya, di monumen itu.
0: Dan kayaknya di sentra kulinernya deh yang ramai juga. Jadi kalau mau menuju ke SLG monggo, mumpung masih ramai Seru Cakra, barangkali nanti bisa ketemu sama Pak Afik juga ya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan Bu Dwi Latifa, perjalanan menuju ke Baron sudah nyampe di Katerban. Ini untuk cuaca juga masih cerah, lalu lintas disampaikan lancar. Pak Afik menambahkan tadi rame ya untuk kulinerannya. Oke, ini nomor satu
1: pasti
0: Pak
1: ya.
0: Kulinerannya. Kayaknya nomor satu. Kemudian Pak Mustofa menanyakan jalur mengarah ke Tulungagung. Ini beliau dari Mojoroto Kediri, mohon info jalur yang bisa dilalui untuk pagi hari ini. Sebentar, saya coba bantukan untuk cek dulu ya. Kalau jenengan dari arah Mojoroto, nanti bisa via jalur Mojo Ploso. Sudah ada teman-teman kepolisian yang membantu mengatur lalu lintas. Ini tadi di Simpang 4 Muneng Kediri, itu ada kepolisian yang membantu untuk menarik lalu lintas gitu ya, diarahkan. Karena yang ke arah Wahid Hasyim via Muneng itu juga banyak. Di Wahid Hasyim ada acara pengajian juga. Lalu untuk di sekitaran GOR juga masih terlihat lancar Suri Jakra, monggo bisa lewat jalur Ploso, Mojo, Kediri. Nanti kalau kepengen lurus bisa lewat Ploso, kalau pengen lewat JWK juga boleh ya. Kemudian Bapak Prayit ini sudah nyampe di jalan Kiai Haji Agus Salim dari arah jalan Penanggungan. Memang betul sekarang rame, ada kepolisian yang bantu ngatur lalu lintas dan ngarahin untuk rombongan yang mengarah ke Wijayakusuma itu, atau mengarah ke pengajian yang ada di Wahid Hasyim, mohon maaf, yang arah ke Wahid Hasyim. Itu rame sekali Seru Cakra. Lalu tadi Pak Mamat ini ada di sekitaran jalur Ngasem Kediri, tepatnya Karangrejo, nanti mau mengarah ke SLG juga. Cuaca hari ini sudah terik sekali di jam 9:43 Erga.
1: Baik, terima kasih Iis Santin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: Kita beralih ke berita nasional ya, Setelu Cakra. Sebuah video yang menampilkan letusan besar Gunung Anak Krakatau atau disingkat GAK itu disertai semburan api di perairan Selat Sunda pada malam hari ramai beredar di media sosial. Di tengah status GAK yang kini berada di level 3 atau siaga, petugas memastikan bahwa rekaman video tersebut bukan menggambarkan kondisi terkini gunung berapi tersebut ya, Setelu Cakra. Dalam rekaman video berdurasi sekitar 10 detik itu, terlihat jelas semburan pijaran api GAK membumbung tinggi ke atas dari kawah, disertai kepulan asap hitam pekat. Baik, Setelu Cakra, kita telah tersambung dengan Bani Turjawali Satlantas Polres Kediri Kota, Aibtu Sony, terkait dengan pantauan lalu lintas di Kota Kediri. Halo, selamat pagi dan
1: selamat pagi Mas Erga. Yeah. Selamat pagi.
0: Ya. Nah. Bagaimana dan kabarnya Dan?
1: Alhamdulillah sehat Mas Erga. Ya. Nah. Bagaimana Mas Erga?
0: Sehat juga Dan. Baik Dan. Ini saya mau izin bertanya. Untuk posisinya jenengan sekarang di mana Dan Indan?
1: Ini posisi di Simpang Empat Muning Mas Erga, lagi melaksanakan pengaturan lalu lintas ya, pemantauan ya.
0: Kemudian untuk kondisi lalu lintasnya di akhir pekan ini gimana Dan?
1: Ya. Baik Mas Irga, saya laporkan langsung dari Simpang Empat Muning untuk situasi seputaran Simpang Empat Muning arus lalin ramai lancar Mas Irga. Nah ini kebetulan ada peningkatan arus mengingat ada kegiatan dari Ujata ke Jumlo itu sudah selesai untuk para jamaahnya sudah kembali pulang. Ini berangsur-angsur sudah pulang. Nah, kita laksanakan pengaturan untuk di Simpang Empat Muning ya. Demi kelancaran lalu lintas bagi pengguna jalan yang melewati Simpang Empat Muning, ya.
0: Baik.
1: Itu Mas Erga.
0: Itu agenda apa Dan?
1: Agenda tahunan sudah ada Supro dalam rangka tahun baru satu Muharram itu ya. Siap, tahunannya ya.
0: Itu tadi tempatnya di mana Dan itu?
1: Tantat. Di Jalan Wahid Hasyim ya, Jalan Wahid Hasyim. Saya untuk efek kontrak untuk peningkatan arusnya jadi Simpang Empat Muning ini banyak yang melalui lewat jalur barat soalnya mengarah ke Mojo gitu ya.
0: Agenda
1: untuk
0: itu
1: untuk Simpang Empat Bandar Ngalim lancar terkendali, untuk Simpang Empat Muning juga sudah lancar ini Mas Irga.
0: Baik Dan, itu untuk agendanya sudah selesai apa begitu Dan?
1: Iya sudah selesai ini, sudah selesai ya. Nah. Terus samping itu juga antisipasi kita di sini untuk mengingat juga ada kegiatan pawai suroan di Kelurahan Wirboyo nanti. Ini masih belum tepat, saatnya mungkin sebentar lagi kita jam 10-an. Nah, sama di stand-by di sini, nanti apabila ada antrian panjang kita urai lagi gitu. Begitu Mas Erga. Dan tidak ada pengalian arus.
0: Tidak ada pengalian arus.
1: Tidak ada, ya. Normal.
0: Terus Dan, ada berapa personel Dan di lokasi tersebut?
1: Ini ada 5 personel ini di lokasi Simpang Empat Muning.
0: Baik Dan, untuk tambahan informasi apa yang mau disampaikan Dan?
1: Ya untuk informasi untuk bagi para pengguna jalan raya mohon jadi bisa menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Jaga keselamatan, selalu hati-hati, waspada di jalan raya demi keselamatan bersama. Begitu, Mas Erga. Terima kasih banyak.
0: Ya. Baik, terima kasih kembali juga dan Aibtu Sony. Ya. Monggo dilanjut tugasnya.
1: Ya, Mas Erga. Terima kasih.
0: Sama-sama
1: sehat
0: selalu.
1: Sehat tetap juga. Semangat, Mas Erga.
0: Semangat juga Dan.
1: Iya. Matur
0: suwun. Nggih, monggo. Baik ya Setelu Cakra, itu tadi Kanit Turjawali, Satlantas Polres Kediri Kota, Aibtu Sony, terkait dengan pantauan lalu lintas di Kota Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Cek informasi ke Danti.
1: Hari ini kabarnya ada karnaval ya di wilayah Mojokendil, Ngerugot ya masuknya. Erga, ini masih coba kita hubungi perangkat desa setempat terkait dengan agenda hari ini, karena hari ini hari Minggu ternyata banyak banget agenda ya. Tadi di sekitaran itu Gudang Garam Kediri
0: ada, iya, di Mangudikaran
1: LG ada, Mangudikaran ada, Alun-Alun Nganjuk
0: ada, sekarang ini Mojokendil
1: Ngerugot ada. Memang hari Minggu akhir pekan awal bulan Juli ini luar biasa ya, sedulur cakra. Kita juga ikut senang sebenarnya, karena banyaknya tontonan ini biasanya juga ikut berkontribusi dalam perputaran ekonomi di daerah ya. Masing-masing. Betul, dan juga
0: pastinya kan UMKM kan aktif ya di situ.
1: Betul, ini berkah rezeki bagi para pedagang
0: ya.
1: Seneng juga kalau ada tontonan, kan bisa itu berpartisipasi, laris manis juga dagangannya.
0: Danti pernah lihat sonorek?
1: Yang di depan studio. Kalau di tempat lain jujur sih
0: belum pernah. Dan nanti datang ke Mojokendil.
1: Kayaknya saya lebih milih pulang istirahat di rumah saja, karena mungkin nanti siang itu ya panas ya cuacanya.
0: Ungkep.
1: Tapi kalau memang banyak yang suka itu panas pun dingin pun akan
0: diterjang. Tetap diterabas.
1: Iya, karena kalau sudah senang itu ya nggak ada obatnya ya.
0: Namanya hobi.
1: Iya, namanya hobi. Senang ya nonton kayaknya. Ini kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Ibu Retno, ada di seputaran daerah Tanjung Anom, cuacanya cerah. Kata beliau nanti juga mau nonton yang di Mojokendil. Wah, ini Ibu Retno loh. Iya, biasanya kan putra atau putrinya senang.
0: Paling ya cari jajan.
1: Nonton itu juga senang. Harap itu ya, ibu diperhatikan juga, diawasi putra dan juga putrinya. Kemudian juga kalau bawa kendaraan, parkirnya pastikan juga masih terjangkau dengan pengawasan kita pribadi. Parkirnya, barang-barang berharga, dompet, ponsel, tasnya, karena biasanya keramaian masyarakat itu juga menjadi salah satu tempat adanya atau peluang tindak kriminalitas ya, Erga.
0: Iya,
1: tetap waspada, jangan larut dalam euforia
0: horekan.
1: Emang Erga suka kalau sonorek ini?
0: Suka sih, tapi kalau nonton itu nggak suka, karena saya sendiri nggak suka keramaian.
1: Memang ada beberapa orang yang di tengah keramaian itu pusing, panik ya, kayak panik.
0: Kalau
1: gitu,
0: saya sendiri tuh sumuk.
1: Oh gitu, ya.
0: Nggak betah kayaknya.
1: Nggak betah, panas atau sumuk ya. Iya. Ini ada juga tambahan informasi Ibu Via Vanessa. Ini informasinya pagi hari ini juga masak sambil dengerin cakra.
0: Wah, mantap ya.
1: Ya
0: ini kolaborasi yang cocok gitu ya.
1: Kolaborasi yang cocok Ibu Via Vanessa.
0: Masak sambil dengerin 106,1.
1: Bener itu. Akhirnya kan gak kerasa masaknya sudah mateng beberapa menu di meja makan gitu ya. Kita juga seneng ini bisa menemani sedulur cakra. Ada Bapak Agung warga Ngeronggot ikut menambahkan, karnaval Sonhorek Desa Mojokendil startnya jam 3 sampai selesai. Biasanya selesainya jam 9 malam.
0: Wah,
1: aduh, lama berarti.
0: Lama
1: ya, jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam informasinya.
0: Iya. Itu kalau belum molor.
1: Belum molor. Biasanya jam karet ya, atau mungkin juga kadang itu ada tambahan waktu. Nah, ini kalau Bapak Agung tenang Mas Erga, karena mulainya sore sampai dengan malam tidak akan ketemu panas matahari.
0: Iya, bukan panasnya matahari, tapi hawa sumuknya itu loh, ungkep
1: itu
0: gitu loh.
1: Itu kalau banyaknya orang yang nonton, Mas Erga ini gak betah umpel-umpelannya itu loh Bapak.
0: Betul.
1: Agung.
0: Ungkepnya gitu loh.
1: Ungkep di tengah keramaiannya seperti itu. Ini nanti di info ya Bapak panjenengan nonton atau tidak, nanti di lokasi atau mungkin tempat tinggal beliau panjenengan ini jauh atau dekat sekali ya dengan startnya.
0: Iya, bisa dikirimkan video atau foto gitu.
1: Boleh, kami tunggu. Terima kasih Bapak Agung. Ada tambahan foto dari Bani Kabitur Jawali Salantas Polres Kediri Kota. Aibtu Sony yang tadi on air sama Irga.
0: Iya benar.
1: Ini pantauan lalu lintas di lokasi Simpang Pat Muning Kediri ya.
0: Sudah mulai lancar ya.
1: Rame ya. Betul, tapi ramai masih ada pengaturan dari rekan-rekan kepolisian. Harap dipatuhi ya arahan dari petugas, jangan bandel. Jangan sakarep PDW ya, sedulur cakra, turutin saja aturan dari petugas demi kelancaran lalu lintas di jalur Anda. RK.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tak terasa kebersamaan kita di pagi hari ini sudah di penghujung acara ya, Sedulur Cakra. Waktu sudah menjelang jam 10 pagi, saatnya saya bergeser ke Gatekeeper. Informasi dari Sedulur Cakra tetap kami nantikan di 0852 9001061. Saya Muhammad Erga, pamit undur diri.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Sudu Cakra, saya Isatin yang menemani aktivitas Anda di jam 10 lebih 7 menit ini. Di ruang gatekeeper ada Erga dan Danti siap untuk menerima informasi dari Anda, permasalahan sosial yang bisa didiskusikan dengan gatekeeper. Ini boleh Anda sampaikan juga, termasuk tadi informasi yang masuk di WA gatekeeper, adanya acara di Mojokendil, kabarnya ada Karnaval Sonhorek. Lalu juga beberapa informasi lain seperti yang di Kertosono ada salah satu kos-kosan yang saat malam minggu itu ramai didatangi anak-anak muda begitu. Masih dalam proses juga Suri Jakra, apakah informasi tersebut betul adanya dan bagaimana dari pihak berwajib untuk menyikapinya ya. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada, kirimkan infonya 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Naria Ngoro Combang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Combang.

0: Tadi juga ada kirab di Mangundikaran Nganjuk, Surujakra, arah ke Nganjuk Kota. Bagaimana untuk di pagi hari ini? Apakah yang di sekitaran alun-alun Nganjuk ini sudah dibuka setelah adanya event lari tadi? Kemudian di jalur yang menuju ke arah Madiun, perbatasan antara Nganjuk dan Madiun, yakni di Wilangan. Ini Anda boleh tambahkan ya, 0852-9000-1061. Ke Danti Danila, silahkan.
1: Banyak agenda ya, Isnya. Ini yang di Mojokerdil tadi juga terus ditanggapi oleh Bapak Agung. Kata beliau ini kalau acaranya jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam itu kebanyakan orang justru berangkat nontonnya jam 5 sore atau kalau enggak pas malam harinya.
0: Kenapa? Kenapa enggak dari awal?
1: Nah, saya tanya tadi, kenapa kok demikian Bapak? Ternyata karena ingin nonton perform lightingnya. Oh, kan itu kayak ada asap warna-warninya juga ya penyertanya.
0: Dan nanti itu kelihatan pas sudah gelap toh.
1: Iya, makanya ini berangkatnya sore atau petang, menjelang petang sampai dengan malam ya informasinya. Karena semakin malam semakin bagus, belum lagi perform ogoh-ogohnya. Ada ogoh-ogohnya ya ini. Jadi bukan hanya Son Horek dengan penarinya saja, tapi ada deretan karnival. Ini masih kita tanyakan, is start finishnya tepatnya lokasi ini ada di mana ya? Kalau untuk waktu, nanti kabarnya mulainya jam 3 sampai dengan jam 9 malam sedulur cakra. Untuk Anda yang mau nonton ya di wilayah Mojokerdil Ngronggot Nganjuk. Ada Bapak Tri Isbianto, Assalamualaikum Mbak Iis.
0: Nah, Waalaikumsalam.
1: Ada di mana? Pagi tadi kan kayaknya beliau mengikuti agenda rutin pengajian Ahad ya, atau Minggu, hari Minggu pagi di wilayah Mojokerto. Untuk menjelang siang hari ini ada di mana? Bapak Tri boleh ditambahkan. Masih mengetik beliau is, nanti akan kami sampaikan kembali. Ada Banit Turjawali, Salantas Polres Kediri Kota. Aibtu Sony, ini update-nya, Simpang 4 Muning Kediri sudah aman, lancar. Ini sudah terurai kepadatannya, Iis. Jadi rekan-rekan petugas, personil itu sudah turun ke lokasi untuk melakukan pengaturan. Sampai dengan jam 9 pagi lewat 59 menit, infonya sudah lancar kembali, Iis.
0: Ya, baik. Terima kasih, Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna Surujakra. Kecelakaan lalu lintas ya, ini yang terjadi di Pagar Nganjuk antara Bu Sugeng Rahayu dan truk. Kemarin itu terjadi sekitar jam 12:30 siang. Akibat kecelakaan itu, puluhan orang dievakuasi ke RSUD Nganjuk serta Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izzuddin saat dikonfirmasi oleh gatekeeper Radio Cakra Krishna menyampaikan, kecelakaan bermula saat dam truk Mitsubishi nomor polisi S9687UR yang dikemudikan pria berinisial R, 52 tahun, warga Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, melaju dari arah barat ke timur. Saat tiba di lokasi, dam truk berusaha mendahului kendaraan yang belum diketahui identitasnya. Namun, manuver dilakukan hingga melewati marka ke sisi kanan yang ada di jalur tikungan. Pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan melaju bus Sugeng Rahayu, nomor polisi W7571UP yang dikemudikan oleh seorang laki-laki usia 51 tahun, warga Turen Malang. Menyadari ada kendaraan dari arah depan, kedua pengemudi sama-sama berupaya menghindari tabrakan. Dam truk membanting setir ke arah utara, sedangkan bus mengarah ke selatan. Namun karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan itu tidak dapat dihindari. Benturan keras terjadi pada bagian samping bus. Usai bertabrakan, dam truk masih melaju sekitar 10 hingga 15 meter sebelum akhirnya menghantam pembatas jalan dan sebuah pohon. Sementara itu, bus Sugeng Rahayu keluar dari badan jalan dan masuk ke sungai di sisi jalan raya. Update informasi ke Erga.
1: Ya Is, ini dari Pak Tri Isbianto ya. Ini apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau mengabarkan ini untuk Pertalite di SPBU Berangkal ini habis ya Is. Tapi tidak ada tulisannya.
0: Oh gitu ya.
1: Katanya tidak boleh ditulis kalau habis gitu. Kenapa ya?
0: Mungkin apa ya, takut kepanikan masyarakat mungkin.
1: Mungkin ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kemudian untuk Pertamax ini masih ada. Selanjutnya informasi perjalanan dari Mbak Nur Laili ya. Situasi untuk arus lalu lintas di kawasan alun-alun Caruban Madiun saat ini ramai lancar, didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4 dan kendaraan roda 2. Untuk cuaca juga panas sekarang ini. Kemudian beralih dari Mbak Nur Laili, kita ke Bu Septiana dari Jombang ke Madiun. Saat ini melintas di perempatan Kertosono, terpantau arus lalu lintasnya ramai lancar dengan didominasi dengan kendaraan berat dan roda 2 juga.
0: Baik.
1: Serta cuaca juga panas. Selanjutnya dari Pak Ari mengabarkan situasi arus lalu lintas di depan Pasar Keras Kediri. Saat ini ramai lancar dari kedua arahnya, baik arah Kediri maupun arah Tulungagung. Untuk cuaca juga cerah panas. Is.
0: Oke, baik. Terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Zuru Jagra, kami terima informasi dari Pak Tris Bianto ini tadi, stok dari BBM jenis Pertalite di Berangkal itu lagi kosong atau habis begitu ya. Nanti bisa geser ke SPBU lain ya di sekitaran Berangkal Mojokerto kalau stok dari Pertalite ini kosong di Berangkal. Mungkin nanti bisa diupdate kira-kira SPBU mana lagi yang hari ini stoknya itu terbatas atau bahkan habis gitu ya. Kalau untuk di Nganjuk, seputaran jalur Warujeng sampai dengan jalur Prambon, ada 3 SPBU ya, yang di Warujeng, kemudian yang di Sonageng, lalu lurus lagi sampai yang di Gondanglegi. Bagaimana? Apakah stoknya aman atau ada yang lagi kosong ini? Nanti boleh disampaikan, barangkali kalau Anda kesulitan nanti bisa dibantu oleh sedulur cakra yang lain yang sudah ngisi bahan bakar di sekitaran lokasi.

0: Update informasi ke Irga, silakan.
1: Ya ini Is, kami terima informasi dari Pak Budi ya terkait kecelakaan yang menyebabkan satu korban meninggal dunia di Wokasihan Gayam Gurah Kediri pada Sabtu 4 Juli 2026 malam kemarin ya ini.
0: Oke. Okay.
1: Untuk informasi tersebut sudah kami konfirmasikan ke Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, Ibda Suhendra. Namun untuk update informasinya maupun kronologinya belum disampaikan ya hingga saat ini. Mohon ditunggu untuk update selanjutnya akan kita sampaikan juga. Kemudian dari Pak Yitno ini juga menambahkan ini untuk ada orang yang kehilangan nih. Ada orang hilang ya ini.
0: Oh, di mana itu?
1: Di Jombang ini. Okay. Yang mengaku bernama Anam dari Desa Sembung Ronggot. Saat ini sekarang berada di gedung ranting NU Jelakombo Jombang. Beliau juga dapat info ini dari ketua ranting NU Jelakombo. Dan untuk informasi ini sudah kami sampaikan juga kepada TKSK Dinsos Nganjuk ya Is, terkait penemuan orang itu yang mengaku bernama Anam dari Desa Sembung Ronggot. Untuk update-nya nanti akan disampaikan kembali Is.
0: Ya baik, terima kasih Muhammad Irga Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kabarnya ada orang bingung ya ini yang ditemukan di Jombang, mengaku warga Sembung Ronggot Nganjuk. Ini Gatekeeper masih coba komunikasi dengan Dinsos Nganjuk. Apakah ada laporan dari rekan-rekan Dinsos Jombang terkait orang Nganjuk yang tersasar sampai di Jombang? Mungkin bingung begitu ya. Belum ada jawaban dari Pak Mukhlis ya. Ini hanya Pak Mukhlis menyampaikan siap begitu saja. Jadi kemungkinan memang betul. Apakah sudah disambungkan dengan perangkat desa Sembung Ronggot? Nanti kalau sudah ada update-nya akan saya sampaikan lagi secara detail ya. Sudah jagra, tetap hati-hati dimanapun Anda berada untuk di jalur Muning Kediri. Kalau Anda mau ke arah Tulungagung atau Anda ini mau ke arah Bandar Kidul Kediri, mohon untuk waspada karena cukup ramai, antriannya panjang. Banyak yang lewat jalur tersebut karena memang mau ke arah Jalan Wahid Hasyim, ada acara pengajian di sana. Kalau mau lewat jalur kota kan nggak bisa ya, Kaliombo yang masih ditutup. Jadi pelankan laju kendaraan Anda saat melintas di jalur Penanggungan, Jalan Penanggungan, lalu di arah Lirboyo dan juga arah Tulungagung.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Raden Trunojoyo, bangsawan Madura yang menggempur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunojoyo berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunojoyo, putra Raden Demang Melayakusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan VOC.

0: berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Pleret.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Zruja, kira kemarin kita terima informasi adanya kebakaran gudang kayu miliknya warga di Dusun Glodokan, Desa Pucung Kidul, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung. Kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah di dekatnya bangunan dari gudang itu. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung, Bambang Pidekso, mengatakan laporan kejadian malam hari sekitar jam 7 malam, lalu tim damkar nyampe di lokasi selang waktu 5 menit, gudang yang terbakar diketahui miliknya Budi Utomo, warga sekitar. Nah, untuk mengendalikan kebakaran itu, Damkar Tulungagung mengerahkan 4 armada terdiri atas 1 unit mobil pemadam dari Pos Karangrejo, 2 unit mobil suplai air, serta 1 unit armada Damkar Matra. Selain petugas, proses pemadaman juga melibatkan personel seksi penyelamatan, Regu Baruna 1 dan Baruna 2, anggota Babinsa, serta personel Posek setempat. Setelah berjibaku selama hampir 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan dan dilanjutkan proses pembasahan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun bangunan gudang kayu mengalami kerusakan dengan kerugian material yang ditaksir mencapai jutaan rupiah. Damkar Tulungagung mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah di dekat bangunan maupun material yang mudah terbakar.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya Iis yang menemani aktivitas Anda di jam 10 lebih 44 menit ini. Bagaimana? Sudah nyampe mana ini? Untuk Anda yang saat ini menuju ke beberapa titik tempat wisata untuk liburan, lalu juga untuk refreshing Sri Cakra, tempat-tempat yang ramai atau tempat-tempat yang berbaur alam kesukaan Anda, Sri Cakra. Nanti sambil mendengarkan lagu-lagu dari Radio Cakra Krisna serta informasi menarik dan penting yang bisa Anda dapatkan, Anda juga bisa untuk kunjungi media sosial kami. Jangan lupa untuk di follow Cakra Krisna. Ke Erga, silakan.
1: Pak Agung menambahkan ya, ini beliau mendapatkan info dari panitia karnaval ya.
0: Oke.
1: Untuk startnya itu jam 3 dimulai dari Dusun Wonorejo lewat ke selatan itu lurus dan berakhir finish di Mojokendil Kidul atau selatan sawah-sawah itu is. Terus untuk jalur yang ditutup itu dari utara, tepatnya di Dusun Betet. Kemudian dari barat itu ada di Dusun Sumbersari. Dari selatan, Dusun Bendo. Kemudian dari timur itu Dusun Dingin, pom bensin itu loh.
0: Oh, iya, iya.
1: Mulai
0: iya.
1: Ditutup dari itu. Berarti nanti itu rutenya di Simpang 4 itu ya?
0: Itu awalnya Wonorejo tuh desa, kalau desanya kan Maju Kendil ya. Dusunnya mana ya itu? Berarti kalau dari Simpang 4 itu
1: Simpang 4 ke utara gitu.
0: Ke utara nanti arahnya.
1: Ke utara ke selatan.
0: Oh.
1: Finishnya di selatan.
0: Finishnya di selatan berarti nanti dari arah utara, dari arah Betetnya mungkin
1: iya,
0: ya.
1: Iya, dari sana. Kemudian kita beralih informasi lalu lintas dari Mbak Rizka saat ini, perjalanan dari Kediri ke Jombang melintasi Pasar Kunjang, melaporkan juga untuk arus lalu lintas di kawasan tersebut ramai lancar untuk cuaca siang kali ini juga panas. Selanjutnya Pak Endro menginformasikan juga perjalanan dari Pace ke Kertosono saat ini juga melintas dari di kawasan SPBU Tanjung Anom. Untuk arus lalu lintas di kawasan tersebut lancar juga, didominasi dengan kendaraan roda 2 serta cuaca juga cerah.
0: Okay.
1: Selanjutnya juga dari Mas Irfan, ini perjalanan dari Nganjuk ke Mojokerto sampai saat ini melintas di Simpang 3 Perak, arus lalu lintasnya ramai lancar, cuaca juga cerah. Is.
0: Okay, baik. Terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, rute dari karnaval di Mojokendil nanti kemungkinan dari arah utara ke selatan ya, Sri Cakra. Perbatasan antara Betet dengan Mojokendil. Nanti kalau saya salah mohon untuk diluruskan juga, Sri Cakra yang warga sekitar ya. Nanti ke arah selatan ada Parade Sonhoreuk juga, lalu karnavalan juga. Nah, ini infonya nanti dimulai di jam antara jam 2 dan jam 3 sampai dengan jam 9 malam. Wah, pasti ramai sekali. Untung jalur itu bukan jalur utama ya, atau jalur yang crowded. Jadi jalur Simpang 4 Mojokendil itu nanti bisa tembus Warujaeng, bisa tembus Pasar Ngeronggot. Nah, kalau Anda dari arah Pasar Ngeronggot, kalau mau ngisi BBM di SPBU Dingin masih bisa, tapi nanti nggak bisa lurus atau nggak bisa lewat Cengkok ya, harus balik lagi. Tapi kalau Anda mau menuju ke Warujaeng bisa lewat jalur Sembung Kalianyar, ini bisa ya. Jadi simpang 3 dari arah Ngeronggot itu bisa dilalui, nanti tembusnya sudah di Warujaeng. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Hai, Pak Riono.
3: Selamat pagi. Baik.
0: Oke, baik. Monggo informasinya, Pak.
3: Informasinya. Oh, panasnya ya mulai nyengat, Pak Is. Kemarin malam saya kasih info kok.
0: Apa itu, Pak?
3: Enggak nyampe. Itu hujan agak putus dulu.
0: Oh.
3: Asnya.
0: Jam berapa? Mungkin sudah jam 9-an ya.
3: Banyak meletus mai anu, Mbak Is. Langsung selebornya baru jebol. Oh. Banyak lepas semua.
0: Terus sekarang gimana, Pak? Apakah masih ganggu lalu lintas di Pujon, Pak?
3: Kak, sudah. Sudah berjalan. Muatannya dipindah truk lain.
0: Oh, oper gitu ya. Muatan apa, Pak?
3: Kira-kira seperti Pak Gamblong ya, kalau nggak pupuk Gamblong mungkin.
0: Gamblong itu ampas itu ya, Pak?
3: Ya, ampasnya kaplek itu, Pak. Bukan berat lah itu.
0: Gih.
3: Miring, saya mau ke pom lewat. Jadi lewat kirinya, nggak berani lewatnya, miring, menakutkan.
0: Kalau sekarang lancar ya, Pak, ya?
3: Sudah lancar kembali.
0: Alhamdulillah.
3: Gua di lalu lintas rame, Pak, kemarin sampai jam 10. Bisa nyabrang ini kadang sih sulit. Anu.
0: Ini rame karena akhir pekan ya, Pak, ya?
3: Ya, akhir pekan. Saya lupa kalau lewat malam Minggu.
0: Oh, jam iya, 10. Pak.
3: Nyabrang kok sulit, gimana? Tahu-taunya malam Minggu.
0: Iya, apalagi hari ini pasti lebih rame, Pak.
3: Iya, tapi kalau nggak long weekend itu di Pujon masih rame terus, Mbak. Tidak ada itu loh. Jatimpak loh.
0: Jatimpak berapa?
3: Ya, Jatimpak 1 itu. Jatimpak BNS itu kan Museum Agut. Di Jakarta sering lewat muka rumah gitu,
0: iya, plat B ya, Pak, ya.
3: Ya, plat B gitu. Malah-malah plat AG ya, lewat pasti lewat di muka rumah, maksudnya lewat Blitar.
0: Maklum, Pak, ini musim liburan, ge. Ya.
3: Pokoknya jalur istilahnya, kita kalau Surabaya mungkin masih bisa di Mengkering ya, Pak. Kalau Bali, Banyuwangi yang lewat muka rumah. Maksudnya lewat Surabaya. Lekat orang kiri gitu, kandangan mesti lewat Pujon.
0: Pasti lewat Pujon ya?
3: Iya, walaupun banyak belokan, spil dekatnya. Ya.
0: Oke, ya baik. Terima kasih Pak Riono informasinya ya.
3: Oh iya ya, baik. Sama-sama.
0: Oke, baik. Monggo dilanjut, Pak, aktivitasnya.
3: Baik. Terima kasih. Selamat siang.
0: Sami-sami. Selamat siang, Pak Riono. Sehat selalu di Pujon.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: Oke, baik, lagu dari Judika yang baru saja saya putarkan, Cinta Karena Cinta. Saya update informasi, Danti. Yuk,
1: sebelum closing ada satu info yang penting, Iis.
0: Oke.
1: Tadi itu ada dua pendengar, Bapak Yitno dan juga Bapak Jupri, yang mengirimkan meneruskan informasi dari Ketua Ranting NU Jela Ombo Jombang ya.
0: Mm-hmm.
1: Kabarnya di sana, di gedung Ranting NU Jela Ombo Jombang itu ditemukan kalau dari foto seorang lansia ngakunya berinisial AM, laki-laki dari Desa Sembung Ronggot.
0: Oke. Okay.
1: Iya, setelah kita teruskan, kita langsung teruskan kepada rekan-rekan TKSK Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk. Hasilnya setelah dilakukan koordinasi, biasanya masing-masing kecamatan kan ada TKSK-nya ya,
0: mm-hmm,
1: dari Dinas Sosial. Langsung dikonfirmasi, dikoordinasikan, ternyata beliau yang bersangkutan ini sebelumnya berada di Panti Jombang. Di panti, salah satu panti yang ada di Jombang.
0: Hmm.
1: Dan dari pihak keluarga sudah perjalanan ke lokasi ditemukannya yang bersangkutan.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terima kasih untuk rekan-rekan TKSK Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk yang sudah gercep ya, Is ya.
0: Mm-hmm.
1: Gerak cepat untuk melakukan koordinasi menyambungkan pada pihak keluarga, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Jupri dan Bapak Yitno yang sudah memberikan informasi kepada kami, Is.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Danti.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, semoga segera bisa bertemu dengan keluarga, lalu bisa kumpul lagi, kumpul bareng dengan keluarga ya. Ini ada laki-laki, perkiraan usia mungkin 60-an tahun lebih, bingung dan tersesat ada di Jombang. Ternyata warga Sembung Ronggot Nganjuk ya. Ini sudah diteruskan ke TKSK atau Dinsos Nganjuk. Dan keluarga ini tadi sudah dikabari menuju ke Jombang untuk menjemput laki-laki ini. Nanti semoga bisa segera berkumpul bersama keluarga. Terima kasih juga untuk Suri Cakra atas kerjasamanya untuk disampaikan ke radio. Semoga kami bisa membantu serta menjembatani informasi dari Anda.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Seru Cakra. Saya Isatin masih menemani Anda di 106,1 Radio Cakra Krishna. Prepare untuk berangkat kerja di akhir pekan atau prepare untuk berwisata hari ini, Anda terus untuk sampaikan ke gatekeeper ya, termasuk juga tujuannya di mana, barangkali kita bisa mengarahkan untuk jalur yang aman untuk Anda lalui perjalanan hari ini. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA, gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal nariah. Herbal nariah obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Radio Krishna FM Bojonegoro, Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya utaranya SPBU Ngeraho, Bojonegoro.

0: Oke, jam 11 lebih 9 menit saya update informasi ke Erga, silakan.
1: Iya, ini is Pak Agung ini kayaknya ya. Pecinta sound horror ya ini.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu ya. Kalau Erga tuh suka enggak sih dengan sound horror?
1: Suka soundnya, oh, tapi kalau kerumunan itu yang enggak suka aku.
0: Enggak suka yang rame-ramenya ya. Berarti di rumah sering
1: benar, itu ya. Senangnya di rumah aja. Kalau nonton tuh enggak pernah aku malah lihat ya. Ini beliau ini loh sudah prepare. Jam 11 ini sudah prepare ini.
0: Ini yang disiapkan apa kira-kira?
1: Ini di belakang miliknya Brewok Audio ya. Ini bintang utamanya ya ini.
0: Curiga rumahnya mojok kendil orang ini. Pak Agung ini ya.
1: Iya. Terus kemudian ini ada informasi tambahan dari Mas Taufik nih ya, di Ngawi untuk cuacanya itu cerah. Aktivitasnya alhamdulillah tanggapan kecil-kecilan atau tasakuran gitu is. Orang punya hajat. Bahasa Jawanya udar gelung. Udar gelung.
0: Apa
1: udah
0: itu?
1: Pernah dengar?
0: Belum, baru.
1: Kemudian oh ini ditambahkan sama Mas Taufik ini. Udar gelung itu secara harfiah berasal dari bahasa Jawa dan Sunda is, yang berarti melepas ikatan rambut atau membuka sanggul gitu. Untuk tradisi dan ritualnya dalam budaya Jawa, udar gelung itu seringkali merupakan ritual pelepasan ikatan rambut panjang yang dilakukan seseorang sebelum melakukan prosesi penyucian diri atau mandi keramas. Untuk maknanya dalam lagu atau karya seni, istilah ini sering menggambarkan hilangnya kesucian, lepasnya kehormatan atau pengorbanan besar demi cinta. Di berbagai daerah di Indonesia, udar gelung juga menjadi nama untuk gelar pertunjukan seni tari.
0: Oke, baik, lanjut ke Dandi.
2: Kita juga terima tambahan informasi dari rekan-rekan BMKG. Ini tadi informasi kita terima dari Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika BMG Madya BMKG Nganjuk is. Nah, ini beliau menyampaikan info terkait dengan peringatan dini kekeringan meteorologis. Jadi, kekeringan meteorologis ini merupakan kondisi ketika jumlah curah hujan di suatu wilayah itu ada di bawah nilai normal klimatologis dalam periode tertentu akibat adanya anomali cuaca dan iklim. Nah, salah satu indikator awal terjadinya kekeringan meteorologis ini yaitu berlangsungnya hari tanpa hujan atau HTH dalam durasi yang panjang. Semakin lama periode hari tanpa hujannya, maka semakin besar potensi terjadinya defisit curah hujan yang dapat memicu kekeringan meteorologis, terutama apabila kondisi itu terjadi secara luas dan berkelanjutan. Kalau di Jawa Timur sendiri is, untuk status awas atau daerah yang mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari, ini masih nihil ya sejauh ini. Namun untuk status siaga atau telah mengalami HTH 31 sampai dengan 60 hari tanpa hujan, Nganjuk termasuk daerah atau status siaga. Selain Nganjuk ada Madiun, Pacitan, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Kediri, Blitar, Malang, Kota Malang, Lumajang, Probolinggo, dan Jember. Kemudian untuk status waspada atau daerah yang mengalami hari tanpa hujan selama 21 sampai dengan 30 hari ada di Kota Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kota Kediri, Tuban, Lamongan, Gresik, Jombang, Mojokerto, Kota Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Banyuwangi, Bangkalan, dan Sampang. Waspada, masyarakat khususnya yang di wilayah status waspada dan siaga, di mana Nganjuk ini masuk status siaga ya, ini diimbau untuk menggunakan air secara hemat dan efisien. Iya, selain itu juga diminta mengantisipasi potensi berkurangnya ketersediaan air bersih dan meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran permukiman akibat kondisi cuaca yang kering. Selain itu, pemerintah daerah dan instansi terkait juga diharapkan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan dan melakukan langkah-langkah mitigasi sesuai kebutuhan. Iis.
0: Ya, baik. Terima kasih Danti Danila dan Muhammad Erga, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
7: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik Sri Jakra, saya sudah tersambung dengan Kepala Dusun Mojo Kendil Ngeronggot Nganjuk, ada Pak Suwandi. Assalamualaikum Pak Suwandi.
1: Ya, waalaikumsalam Mbak.
0: Enggih.
1: Mbak, siapa ini?
0: Mbak. Saya Iis Pak Suwandi, salam kenal nggih.
1: Ya, siap Mbak.
0: Oke, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, oke. Hari ini kabarnya ada acara di Mojo Kendil nggih Pak?
1: Iya betul Mbak, Karnaval Pawai Budaya dalam rangka bersih dusun, Dusun Mojo Kendil.
0: Oh, bersih dusun, Dusun Mojo Kendil. Ya. Oh, Mojo Kendil ini di dusun ya Pak?
1: Iya, dusun
0: Mbak. Oh, iya, baik. Pak, ini kalau untuk karnavalnya digelar setiap tahun, Ge?
1: Iya, rutinitas, acara rutinitas setiap tahun. Mm-mm. Itu ambil di bulan Suro.
0: Ambil di bulan Suro, oke. Baik-baik. Ada berapa
1: harinya,
0: peserta?
1: Nge, monggo. Harinya itu setiap malam Jumat lagi, ya. Malam Jumat lagi.
0: Malam Jumat lagi, tapi ini berarti kan digelar hari ini kan, Pak ya?
1: Iya. Untuk acara tasyakuran. Tahlil bersama, tahlil akbar itu kita laksanakan di hari Kamis sore. Kalau menurut hitungan Kamis sore itu kan sudah masuk malam Jumat lagi. Nah, untuk kegiatan yang lainnya yang dalam rangka memeriahkan kegiatan bersih dusun, kita ada acara lainnya seperti acara hiburan, ada pagelaran wayang, ada pengajian, terus kemudian ada lagi pemancingan dan lain sebagainya. Untuk hari ini kita mengadakan acara Karnaval Pawai Budaya.
0: Karnaval, oke. Ini merupakan rangkaian acara terakhir atau masih ada lagi Pak nanti?
1: Oh, nanti setelah ini ada lagi.
0: Geng, siap. Berarti sudah sejak malam Jumat kemarin ya, kalau Jumat lagi?
1: Iya, betul. Betul. Iya. Malam kemarin itu tasyakuran sama pagelaran wayang. Terus kemudian hari ini kita mengadakan karnaval, besok tanggal 11 kita mengadakan pengajian, kemudian terakhir ditutup tanggal 18 itu ada kegiatan solawatan. Doa bersama. Bersama solawat dari Blitar kalau nggak salah.
0: Berarti nanti tamu undangannya dari Blitar nggih?
1: Iya, tentang tamunya dari Blitar.
0: Iya, baik. Lalu kalau untuk yang acara hari ini Pak, karnaval nanti rutenya mana Pak?
1: Rutenya nanti di Sumbermulyo, dusun sebelah. Dusun Sumbermulyo, kemudian kita berjalan ke selatan sampai finishnya di Dusun Mojo Kendil. Itu kurang lebih ada 1,5 kilo.
0: Sumbermulyo itu kalau dari perempatan utaranya Pak?
1: Iya, utaranya perempatan.
0: Dekatnya Betet ya Pak, berarti arah Betet ya?
1: Iya betul. Iya betul. Itu hampir perbatasan Betet.
0: Berarti dari situ nanti ke selatan sampai perempatan masih ke selatan?
1: Iya, ke selatan lagi.
0: Sampai
1: hampir perbatasan Cengkok.
0: Taman? Utaranya Pak, taman. Oke. Sisi utaranya taman. Baik, siap-siap. Ada berapa rombongan Pak nanti?
1: Itu nanti kita perkirakan ada 14 kelompok loh Pak Ibu. 14 kelompok. Itu dari masing-masing RT muncul kreativitas-kreativitas masing-masing. Dan diikuti barisan sound system.
0: Berarti
1: nah, bahasa trennya sekarang itu
0: sound horek. Iya. Berarti setiap RT bawa sendiri-sendiri nih Pak ya horekannya ini.
1: Iya. Betul.
0: Oke. Ya baik. Lalu untuk persiapan dari acara itu Pak, tentunya kan ada jalan yang ditutup. Nanti yang ditutup sisi mana saja Pak?
1: Kalau di utara itu nanti Di perbatasan itu nanti arus pembuangannya jadi dari Mbeda itu nanti ditutup.
0: Sudah ditutup dari situ, oke.
1: Okay. Ya, jadi untuk jalur lalu lintas steril untuk yang arah selatan. Tapi kalau yang arah ke timur dan barat itu tetap jalan.
0: Oh, kondisional.
1: Kemudian yang dari yang dari selatan, yang dari selatan, kalau mau arah ke Warujayeng itu nanti bisa masuk melalui utaranya Taman Cengkok. Itu masuk ke kiri, kemudian mentok belok ke kanan, mentok nanti ke kiri lagi sudah pertigaan Gading.
0: Oh, lewat jalur dalam ya?
1: Iya, tapi besar loh Pak. Oh. Jalannya besar, besar.
0: Oke, itu persiapan untuk alternatifnya nggih.
1: Kalau yang mau, ya kalau yang mau ke Kertosono, arah Kertosono, Jombang dan lain sebagainya itu nanti pertigaan Cengkok itu lurus saja menuju ke Bangjo Donglo.
0: Bangjo Donglo, perempatan.
1: Nah, Bangjo Donglo itu nanti belok ke kiri, ya betul. Okay. Langsung ke depannya Polsek Ronggot lurus sampai perempatan nanti ambil arah kanan. Yeah. Atau bisa ambil arah itu juga bisa nanti lewatnya di Kelurahan Kalianyar.
0: Yeah. Bisa. Siap. Oke, baik. Gimana Pak antusiasme warganya jenengan pada semangat semua ya?
1: Iya, Alhamdulillah Mbak Is. Untuk semua warga masyarakat semuanya antusias. Alhamdulillah. Oke. Saya sendiri selaku ketua umum sebenarnya nggak ngira semeriah ini.
0: Gege. Banyak yang senang, banyak yang mendukung acaranya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pak, sudah koordinasi dengan teman-teman yang jaga juga toh dari kepolisian maupun panitia agar lebih tertib dan nyaman nanti?
1: Alhamdulillah, semua lini sudah kita koordinasikan mulai dari sektor polsek, dari sektor sampai polres kita sudah selesai, alhamdulillah. Kemudian untuk dari jajaran instansi terkait ada Satpol PP, kemudian ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Kebudayaan, ada Dinas Perhubungan, alhamdulillah semua rekomendasi lancar. Okay. Alhamdulillah clear.
0: Baik. Semoga acaranya dan berjalan dengan lagi, lancar.
1: Kemarin itu baik. Tambahan lagi itu kemarin hasil rakor dari Polres itu minta supaya mengadakan pemberitahuan ke pihak PLN dan Telkomsel dan Telkom. Nah, kemarin sudah kita selesaikan. Alhamdulillah lancar.
0: Oke, berarti sudah koordinasi juga dengan rekan-rekan PLN ya?
1: Iya.
0: Baik. Siapa? Mungkin ada informasi tambahan atau ajakan ke pendengar untuk bisa ikut meramaikan acara tersebut, monggo?
1: Yes. Terima kasih, mohon disampaikan kepada warga masyarakat Mojokerto dan sekitarnya. Jadi event ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, saya menginginkan dari warga masyarakat Mojokerto seluruhnya menginginkan agar event ini nanti sukses, saling menjaga diri, kontrol diri, menjaga kondusivitas kegiatan dari mulai start sampai finish. Harapan kami dari panitia dan juga seluruh warga masyarakat Mojokerto jangan sampai terjadi gesekan-gesekan yang akhirnya menyayangkan kegiatan ini. Mengurangi nilai-nilai kegiatan ini. Itu saja. Jadi monggo, kegiatan ini memang bukan untuk pamer-pameran dan lain sebagainya, ciptakan situasi yang kondusif agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih.
0: Luar biasa, baik. Terima kasih Pak. Kami turut support juga, semoga acaranya lancar.
1: Oke, terima kasih Mbak Is.
0: Baik. Selamat siang Pak Suwandi. Beliau ini Kepala Dusun Mojokendil, Ngeronggot Nganjuk. Tadi kita sempat nanyakan juga terkait dengan penyelenggaraan karnaval di Dusun Mojo Kendil ya. Ini nanti akan digelar di jam 2 siang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Request lagu kita putar dulu ya. Nanti untuk Anda yang pengen request lagi boleh, saya tunggu 0852 9001061.

0: WhatsApp dari Narblondes sudah saya putarkan ya, Sri Cakra. Saya update dulu ke Danti, silakan.
1: Kita juga terima beberapa apresiasi dan juga ucapan terima kasih dari pemberi informasi karena sudah disambungkan dengan rekan-rekan TKSK Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk IIS. Ya. Ada Bapak Yitno dan juga Bapak Jupri ya, tadi yang menyampaikan informasi ditemukan seorang lansia laki-laki di wilayah Jombang, ternyata warga Ngronggot ya. Mm-hmm. Dan dari pihak keluarga juga sudah OTW ke lokasi. Nanti kita update kalau sudah ada tambahan dari rekan-rekan Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk. Ini ada saudaranya Iis Atin, ada Mas Atin. Kaget Iis. Siapa ini saudaranya?
0: Eh, Mas Atin kayaknya lama lu enggak komunikasi.
1: Makanya ini beliau menanya. Bolo-boloku sedulur Cakra piye kabare? Ini didoakan sehat, rezeki lancar. Lama gak nginfo.
0: Oh iya, bolo-bolo sehat ini.
1: Iya, alhamdulillah sehat kabarnya Mas Atim. Terima kasih, semoga demikian juga ya Mas Atim. Mm-mm. Sekeluarga sehat, berbahagia dan juga lancar rezekinya. Oh, ternyata lebih rindu Dirget daripada kami toh Mas Atim.
0: Modus ini.
1: Ngambek Ais. Ini lebih kangen Dirgatnya daripada kangen sedulur Cakra dan juga kru Cakra Krisna kayaknya ya. Ini kapan Mas Atim mampir ke Cakra ya, silaturahmi bareng? Kayaknya lama gak ketemu Mbak Atin ya.
0: Nah iya.
1: Terakhir kapan ya Ais ya?
0: Luama sama istrinya ya kayaknya terakhir itu.
1: Oh iya.
0: Sekeluarga.
1: Pas saya itu ya, libur atau beda shift ya, enggak ketemu soalnya.
0: Oh iya, beda shift mungkin.
1: Ini ada Ibu Yulia, Ibu Yuli dari Ngurah Kediri. Cuacanya cerah sekali. Mau minta lagu dari Ruth Sahanaya. Keliru judulnya. Yang benar yang mana Ibu?
0: Itu judulnya mungkin.
1: Bercanda Ibu, judulnya keliru Is. Keliru, ya, mohon waktu ya. Terima kasih sudah disemangati Bu Yuli. Semangat juga beraktivitas akhir pekan di wilayah Ngurah Kediri Is.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ada Danti Danila tadi di Gatekeeper ya.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ada Dirgat, lalu keliru dari Ruth Sahanaya. Nanti akan kita

mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Mas Hatim.
1: Selamat siang, Mbak Iis.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik. Ya, kayaknya saya lama ini nggak mengudara dengan Mas Hatim ya.
1: Iya, sibuk Iis, ya.
0: Waduh, sibuk
1: atau
0: apa
1: betul,
0: ini?
1: Sibuk di rumah ya,
0: Sibuk di
1: dagang.
0: rumah. Oh gitu, makanya. Berarti beberapa hari ini nggak narik ya?
1: Enggak, sawi gak narik, Mbak. Fokus sih, fokus liane.
0: Tapi kalau aplikasi lama nggak dipakai itu nggak apa-apa tuh Mas?
1: Ya, 14 hari ada teguran sebenarnya.
0: Gitu ya. Ya. Tapi udah lama ya nggak narik ini memang.
1: Iya, ada 2 bulan lebih ya.
0: 2 bulanan, oke. Tapi sehat ya, keluarga juga sehat.
1: Alhamdulillah sehat semua.
0: Oke. Baik. Nah, ini masih di perjalanan atau di rumah?
1: Lagi di Pari, Mbak. Oh. Cari buku ya buat sekolah ntar.
0: Oke. Sisi mana?
1: Di sebelah pasar itu.
0: Oh.
1: Serpare.
0: Iya. Sekitaran pasar situ. Pasar yang belakangnya Polres itu tuh, Mas?
1: Iya benar.
0: Udah dapat atau baru berangkat?
1: Ini lagi nyari nyonyanya.
0: Oh iya. Mulai Kunjang sampai Pare gimana Mas? Lancar?
1: Lalu lintasnya lancar ya. Panas sih.
0: Panas. Rame ya kalau Minggu tuh?
1: Rame Pare habis Car Free Day kayak tadi.
0: Iya. Oke, siap. Ada yang ingin ditambahkan nggak nih?
1: Nggak ada, Mbak. Itu aja.
0: Oke, ya baik. Hati-hati di perjalanan ya, Mas. Sukses selalu pokoknya.
1: Oke, siap.
0: Ya, Mas Atim, ini tadi di Pare Kediri. Ramai akhir pekan ya. Untuk ada yang juga di kawasan Pare nanti ingin berkabar, telepon langsung boleh. Saya tunggu 0852-9000-1061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: update informasi ke Denti.
1: Kita disapa ya Bapak Joko dekat dengan studio ya. Selang berapa rumah ya baratnya studio. Waalaikumsalam, selamat siang Bapak. Kata beliau mau ikutan minta lagu.
0: Siapa laksanakan Pak?
1: Iya, minta lagu aja, gak minta lainnya.
0: Iya.
1: Ini mau request lagunya dari Naf, Akhirnya Ku Menemukanmu.
0: Oke. Satu lagu lagi ya Pak, nanti dari Keliru, Rosana ya, abis itu lagunya Pak Joko.
1: Siap, kita putarkan satu bersatu berurutan Bapak Joko ya. Beliau juga menyampaikan salam untuk semua sedulur Cakra, untuk Mbak Iis, Mbak Danti, terima kasih, sehat sukses selalu. Dengan senang hati, salam sehat, berbahagia selalu. Ini tadi ada yang komplain Bapak, kok saya gak disapa toh sama Bapak Joko. Perkenalkan rekan kita ada Mas Erga. Nanti kalau ketemu pas Sabtu bersyukur ya, disapa ya Bapak Jokonya ya, Mas Erga ya. Ya, terima kasih, mohon ditunggu. Ada tambahan informasi lainnya, ini yang disampaikan oleh Bapak Saiful, tanya nanti startnya itu jam berapa toh Mbak yang betul? Yang di Mojokendil is, itu siang atau sore jadinya?
0: Persiapannya sih jam 2, mungkin jam baru 2. Jalan ya jam 3 ya.
1: Oke, kayak infonya Bapak Agung tadi ya, sore sekitar jam 3-an. Ini lebih cocok berangkatnya jam 5 atau malam sekalian kata beliau ya. Kalau suka lihat lightingnya seperti itu. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibrahim. Ini ada di seputaran daerah Jombang, cuacanya juga cerah cenderung terik is.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Lipstick. Lipstick atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstick menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstick terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno, Cleopatra, menggunakan lipstik dengan warna merah. Dari situ, lipstik mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstik terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstik baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16. Setelah Ratu Inggris, Elizabeth I melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstik hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstik menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua, abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap dan warna lipstik kembali populer.
4: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper. Erga, silakan.
1: Ya, ini informasi dari Pak Marianto ya, mengabarkan untuk arus lalu lintas di kawasan Patian Locaret saat ini terpantau lancar untuk cuaca juga panas. Kemudian dari Pak Suyatno di kawasan Simpang Jong Biru terpantau ramai, didominasi dengan kendaraan roda 4. Untuk cuaca juga cerah panas. Selanjutnya juga ada dari Pak Slamet mengabarkan juga perjalanan dari Surabaya menuju Kediri melalui jalur dalam saat ini terlihat kondisi arus lalu lintasnya lancar dan untuk arah sebaliknya juga. Laporan cuaca siang ini terpantau cerah panas. Satu lagi dari Pak Mamat mengkonfirmasi untuk cuaca di daerah Merican Kota Kediri saat ini juga cerah panas. Untuk arus lalu lintasnya juga terpantau lancar, Is.
0: Baik, terima kasih Muhammad Irga, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah yang ada di Jawa Timur. Berdasarkan informasi dari BMKG Madya Nganjuk, Pak Setiaris, Kabupaten Nganjuk ini masuk dalam kategori status siaga karena telah mengalami hari tanpa hujan selama 31 hingga 60 hari. Setiaris menjelaskan kekeringan meteorologis merupakan kondisi ketika curah hujan berada di bawah normal klimatologis dalam periode tertentu akibat anomali cuaca dan iklim. Salah satu indikator awal terjadinya kondisi itu adalah berlangsungnya hari tanpa hujan dalam durasi yang panjang. Semakin lama periode hari tanpa hujan, semakin besar potensi terjadinya defisit curah hujan yang dapat memicu kekeringan, terutama jika terjadi secara luas dan berkelanjutan. Dalam laporan terbaru BMKG, belum ada wilayah di Jawa Timur yang berstatus awas atau mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Namun, sebanyak 13 daerah telah masuk status siaga, yakni Kabupaten Madiun, Pacitan, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, Kediri, Blitar, Malang, Kota Malang, Lumajang, Probolinggo, dan Jember. Sementara itu, sejumlah daerah lainnya berada pada status waspada dengan hari tanpa hujan selama 21 hingga 30 hari, meliputi Kota Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kota Kediri, Tuban, Lamongan, Gresik, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Banyuwangi, Bangkalan, dan Sampang. Hampir masuk di jam 12 siang, saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Hati-hati di perjalanan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang Sedulur Cakra. Saya Muhammad Erga, hadir kembali di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Bersama rekan gatekeeper kita ada Iisatin dan Danti Danila. Jangan ragu Sedulur Cakra berbagi informasi perjalanan dan kondisi lingkungan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Blora, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Nariah Randu Blatung. Lokasinya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jabu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: Menit ke-7, lepas dari jam 12 siang, kita cek informasi ke Iis.
1: Ada pesan masuk dari Pak Amal, ini di Kota Malang. Ini tadi disampaikan untuk cuacanya cerah, lalu lintas juga cenderung ramai, termasuk di depan kantor DPRD Kota Malang, karena akhir pekan banyak juga yang lagi aktivitas di sana. Kemudian Mbak Mifta tadi juga sempat menginformasikan nanti mau persiapan untuk ikut lihat sound horror di Mojokendil ya, karena ada keponakan dan adiknya yang lagi di rumah, sebetulnya warga Surabaya, dan ini lagi pulang, akhirnya nanti mau diajak lihat sound horror saja. Kemudian ada Mas Izu, sekarang posisi ada di kawasan Ngantru Tulungagung, cuaca juga masih cerah, lalu lintas cenderung rame ya, jadi mohon untuk hati-hati Anda dari arah Nganjuk maupun dari arah Kediri. Erga.
0: Baik, bergeser ke Danti.
2: Kalau update terkini dari Bapak Agung di Ngeronggot ya, ini terkait dengan persiapan
0: seperti apa?
2: Karnaval Sound Horeg di Mojokendil Ngeronggot Nganjuk. Ini kabarnya barisan paling belakang itu ada sound system dari itu yang terkenal dari wilayah Srengat Blitar.
0: Brewok ya?
2: Iya, Brewok Audio ya, informasi dari Bapak Agung. Terima kasih informasinya Bapak. Ini kira-kira nanti panjenengan sendiri nontonnya jam berapa Bapak? Kalau di sana ya, ini di sana itu sudah diatur untuk apa ya namanya, barisan sound system. Jadi tidak hanya ada 1-2 saja, ini ada banyak. Di sana juga antusias warga masyarakat tinggi banget, apalagi anak-anak kecil ya. Ini seneng biasanya kalau ada tontonan. Mereka yang paling excited, paling heboh, dan juga paling bergembira. Semoga nanti acaranya lancar, aman, dan juga tetap kondusif. Kita juga kembali menambahkan info ya, Erga, bahwa dari pihak kepolisian juga sudah menyiapkan pengalihan lalu lintas di sepanjang jalur karnaval. Jadi akses kendaraan yang dari arah Betet menuju lokasi akan ditutup sementara. Sedangkan arus yang dari arah timur dan juga barat ini tetap bisa melintas secara kondisional ya. Bisa melintas, harap waspada, hati-hati. Oh iya, kita sampaikan dulu ya, titik awalnya nanti itu di Dusun Sumber Mulyo, tepat di utara Simpang 4 menuju arah Betet. Habis itu rombongan akan bergerak jalan ke selatan. Finishnya di Dusun Mojokendil ya, kurang lebih 1,5 kilo.
0: Wah,
2: jauhnya.
0: Lumayan
2: nih kalau jalan kaki ya, bagi yang rombongan atau peserta yang jalan kaki. Kemudian kita juga ikut menambahkan terkait dengan pengendara yang dari arah selatan mau menuju Warujayeng, itu diarahkan melalui jalur alternatif utara Taman Cengkok menuju Gading. Sementara masyarakat yang akan menuju Kertosono maupun Jombang itu bisa melewati jalur traffic light Kedonglo, itu bisa juga melalui Kelurahan dan Kalianyar Ngeronggot Nganjuk. Harap waspada, hati-hati karena agendanya juga lumayan lama sampai dengan nanti malam sekitar jam 9 malam, Erga.
0: Baik, terima kasih Danti Danila. Yang sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
5: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

0: Cek informasi ke Danti.
1: Mohon bersabar juga untuk Bapak, Ibu, sedulur Cakra mungkin yang requestnya masih belum terputar, masih dalam daftar antrian, atau mungkin juga masih proses kita unduh ya untuk lagunya. Nanti akan kita putarkan satu persatu berurutan bersampar saja. Kemudian ini juga ada tambahan informasi yang disampaikan oleh Ibu Hesti menanyakan, ini kalau di wilayah Nganjuk Kota masih padat atau tidak siang hari ini? Sementara masih belum ada update Ibu, tapi memang pagi tadi di Mangundikaran dan juga Alun-Alun itu ada agenda ya Herga. Ya,
2: benar.
1: Ada agenda, kemudian kalau siang hari ini masih belum ada update-nya. Tapi sepertinya kalau agenda sejak pagi harusnya sudah selesai ya, sudah mulai terurai untuk kondisi kepadatan di lokasi. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan info yang disampaikan ada Mbak Ilma dari wilayah Malang, informasinya juga cukup cerah untuk siang hari ini. Ada juga Mas Eko menambahkan informasi dari wilayah Jombang, ini Perak Jombang juga cerah, harap waspada meskipun akhir pekan kendaraan bermuatan barang juga masih terpantau mendominasi RK.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: bahkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Kita beralih ke berita nasional ya, Sri Cakra. Bribda Nopandri Ramadana yang sebelumnya dilaporkan hilang saat penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, ditemukan meninggal dunia. Jenazah Nopandri ditemukan pada Sabtu 4 Juli 2026 sekitar jam kurang lebih 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nopandri ditemukan oleh Bribtu Rangga dan Bribda Rian dalam keadaan kaku, terapung, dan tersangkut di ranting kayu. Saat ini jenazah Nopandri telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan autopsi. Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menegaskan peristiwa yang menimpa Nopandri menjadi perhatian serius Bareskrim Polri. Kata Eko, saat ini tim gabungan masih bekerja untuk mengungkap peristiwa tersebut. Disampaikan juga sama Brigjen Eko, Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan dalam proses penyelidikan serta pengejaran terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Bribda Eko turut menghimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan para pelaku agar segera menyampaikannya kepada aparat kepolisian. Sebelumnya, anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Aibda Yudi Perdana Putra meninggal dunia dalam penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Selain Judi, Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri Ramadana juga dilaporkan hilang setelah penggerebekan tersebut. Eko menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Rabu 1 Juli 2026 malam ketika Satres Narkoba Polres Katingan menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di Desa Tumbang Kalemei. Eko mengatakan hasil penyelidikan mengarah kepada seorang target operasi berinisial BIO yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika. Saat itu, sebanyak 12 personel diterjunkan dalam operasi. Kemudian, polisi membagi menjadi dua kelompok, dengan tim pertama melakukan penindakan di rumah target, sedangkan tim kedua bersiaga di lokasi lain sebagai unsur pendukung. Saat itu situasi semakin memanas karena masih masa aksi Yasdul Cakra terus bertambah dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam serta senjata api rakitan. Situasi kemudian semakin tidak terkendali. Anggota kemudian lalu berupaya menyelamatkan diri sambil meminta bantuan penebalan personel atau penambahan personel gitu ya Yasdul Cakra. Kemudian sejumlah anggota terpaksa berenang menyeberangi sungai dan berlindung di kawasan hutan untuk menghindari amukan massa. Masih terus kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852 9001061. Kita cek informasi ke Iis.
1: Ya, ini tadi ada pesan masuk dari Pak Imam. Katanya beliau ini ada di Ngawi ya. Sugeng siang untuk Mbak dan juga Mas yang bertugas di Gatekeeper dan Ruang Siar, mengabarkan siang hari ini di Ngawi bagian timur, yakni Kecamatan Padas, matahari terik pol, panas.
0: Sama juga.
1: Nah, ini di Nganjuk juga begitu ya, Pak ya. Sugeng ayahi tugas, mugi tansah pinaringan sehat. Matur nuwun Pak Imam ge. Ada Bu Aisyah ini tadi di kawasan Cukuroto Jombang. Ini juga turut menyapa saja mendengarkan 106,1. Lalu tadi ada BMKG Nganjuk sempat mengupdate ada gempa magnitudo 2,5. Ini di Kuta Selatan Bali, tapi masih aman karena tidak berpotensi terjadi gempa susulan. Lalu tadi dari Bu Yuliana menanyakan untuk di Prambon Nganjuk apakah ada potensi hujan. Kalau untuk potensi hujan tidak ada, hanya pagi tadi saja yang redup dan berkabut. Akan tetapi kalau hujan masih
0: nihil ya.
1: Nihil, betul sekali. Jadi Nganjuk masih nihil ya, Seru Cakra yang sudah mengharapkan hujan mungkin ditunggu saja ya. Lalu tadi ada Pak Wafik, mulai dari Madiun sampai Nganjuk lewat jalur tol itu masih aman, tidak ada hambatan. Hanya saja tadi terjadi kepadatan pas di pintu keluarnya, exit tolnya Dumpil, itu yang kelihatan agak padat. Ini beliau yang menuju ke arah Nganjuk, Erga.
0: Baik, terima kasih Iis Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: BMKG mengeluarkan peringatan dini ya, Seru Cakra, tentang kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah Jawa Timur. Berdasarkan informasi dari Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk Setiaris SP, Kabupaten Nganjuk masuk dalam kategori status siaga karena telah mengalami hari tanpa hujan selama 31 hingga 60 hari. Setiaris menjelaskan, kekeringan meteorologis merupakan kondisi ketika curah hujan berada di bawah normal klimatologis dalam periode tertentu akibat anomali cuaca dan iklim. Salah satu indikator awal terjadinya kondisi tersebut adalah berlangsungnya hari tanpa hujan dalam durasi yang panjang ya, Sedulur Cakra. Semakin lama periode

Gorontalo, Nganjuk, Kediri, Blitar, Malang, Kota Malang, Lumajang, Probolinggo, dan Jember. Sementara itu, untuk sejumlah daerah lainnya berada pada status waspada dengan hari tanpa hujan selama 21 hingga 30 hari, meliputi Kota Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kota Kediri, Tuban, Lamongan, Gresik, Subang, Mojokerto, Kota Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Banyuwangi, Bangkalan, dan Sampang. BMKG juga menghimbau masyarakat, khususnya di wilayah berstatus waspada dan siaga, untuk menggunakan air secara hemat dan efisien, ya Sedulur Cakra. Langkah ini guna mengantisipasi potensinya berkurangnya ketersediaan air bersih, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran permukiman akibat kondisi cuaca yang semakin kering. Selain itu, Sedulur Cakra, pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan meteorologis dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi sesuai kebutuhan guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat maupun sektor pertanian. Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Facebook maupun Instagram Radio Cakra Krishna, ya Sedulur Cakra, atau Anda bisa langsung ke website di cakrakrishna.com.

0: cek informasi ke Iis.
1: Ya, ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan oleh Bapak Jono. Ini menginformasikan saja untuk di jalur Kedunglung Ronggot Nganjuk masih aman saja, tidak ada hambatan. Kemudian ini kami juga turut berduka cita atas gugurnya Bribda Nopandri, polisi yang gugur usai operasi narkoba di Katingan. Dan ada satu rekannya lagi yang gugur, jadi ada dua ya.
0: Yeah.
1: Informasinya sudah ditemukan sekitar jam 9 pagi tadi di hari Minggu. Keluarga itu menceritakan bahwa sosok Bribda Nopandri Ramadan, personel Satres Narkoba Polres Katingan, yang gugur usai insiden operasi narkoba di Desa Tumbang Klemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Diketahui sebelumnya Bribda Nopandri dilaporkan hilang sejak operasi itu dilakukan. Namun kemudian ditemukan meninggal dunia di Sungai Katingan pada hari Sabtu. Untuk operasi tersebut dilakukan di tanggal 2, lalu dilaporkan hilang dan ditemukan dalam kondisi meninggal di hari Sabtu. Bribda Nopandri lahir pada tahun 2002. Ini merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Kakak kandung korban ini atas nama Santri Sutrisna, 39 tahun, menyampaikan bahwa adiknya ini merupakan pribadi yang telah bercita-cita menjadi anggota Polri sejak masih duduk di bangku SMA. Menurut kakaknya, adiknya itu sempat gagal saat pertama kali mengikuti seleksi anggota Polri. Namun adiknya ini tidak menyerah ya, dan akhirnya dinyatakan lulus pada percobaan kedua pada tahun 2022. Berarti terhitung sampai dengan tahun 2026 ini kurang lebih sudah bertugas selama 4 tahun lamanya dan gugur saat operasi narkoba di Katingan. Fakta lain ini juga hadir, tidak hanya Bribda Nopandri yang gugur pada insiden tersebut, ada juga satu rekannya lagi yang gugur. Kalau rekannya ini sudah usia 53-an tahun ya. Ini kalau tidak salah adalah pemimpinnya atau komandannya begitu, yang memimpin di operasi narkoba tersebut. Saat ini dari Polres Katingan ya, masih menyelidiki, dan juga adanya unsur bantuan dari warga masyarakat sekitar juga kemungkinan dalam penyerangan kepada anggota kepolisian ini. Mereka gugur dan ditemukan di aliran Sungai Berantas, Katingan, Kalimantan Timur. Erga.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan kooperator forklift, crane, hingga firefighter dan penanganan kebakaran. Dengan metode pelatihan yang lengkap, mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru. Lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute, cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Kita cek informasi ke Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi dari Pak Soleh, perjalanan menuju ke arah Tempel Ngeronggot ini baru nyampe di Kedunglo, lalu lintas lancar, nggak ada hambatan ya. Cuacanya sangat terik hari ini, jadi kalau mau beraktivitas dan bawa kendaraan roda 2 monggo bisa dipersiapkan. Lalu tadi ada Mas Izudin menuju ke arah Balai Turi Prambon, sudah nyampe di kawasan Prambon ini juga, ini tepatnya Tanjung Tani. Update untuk cuaca sangat cerah dengan lalu lintas yang masih lancar saja siang hari ini. Kalau tadi ada Pak Agung kembali menambahkan beberapa flyer Karnaval Pawai Budaya di Desa Mojokendil tahun 2026 ini. Memang kalau di Mojokendil ini setiap tahun dan ya.
0: Yeah.
1: Saya tadi sempat tanya ke kepala dusunnya. Kemudian Ibu Retno di Kediri, tepatnya di Mojoroto, ramai banget ini. Ini arah ke Merican, dua arah sama-sama ramai, jadi hati-hati.
0: Padahal ya panas ya.
1: Iya, padahal lagi cerah-cerahnya, tapi masih ramai untuk di jalur Kediri. Apalagi di jalur dalam kota juga ramai ya, sedulur. Hati-hati, kalau tadi info masuk sekitaran Jalan Wahid Hasyim yang ada acara, itu yang perlu diwaspadai. Acaranya itu acara keagamaan juga ya. Lalu di jalur Kawi itu juga masih padat di jam-jam 12 lebih ini. Nanti bisa jaga jarak aman saja untuk melintas di jalur dalam kota Kediri. Erga.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Yulkifli Hasan, biasa disebut Yuhsan ya, menargetkan 40.000 koperasi desa Merah Putih atau KDMB pada bulan Oktober tahun ini sudah dapat beroperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan KDMB selesai pada September mendatang dan mulai beroperasi sekitar Oktober 2026. Yulkifli Hasan menuturkan bahwa keberadaan KDMP ini sebagai infrastruktur strategis untuk memangkas rantai pasok, memperkuat ekonomi desa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Yulkifli menjelaskan bahwa ke depan penyaluran berbagai program bantuan pemerintah, termasuk bantuan pangan beras, program Keluarga Harapan atau PKH, hingga berbagai bantuan sosial lainnya akan dilakukan melalui koperasi desa. Kemudian juga, kata Julhas, masyarakat juga dapat memanfaatkan koperasi desa untuk membayar listrik, telepon, hingga memperoleh pupuk bersubsidi dan kebutuhan pokok lainnya. Tak hanya itu ya, Sedulur Cakra, Kopdes Merah Putih juga akan berperan sebagai pembeli hasil panen petani maupun hasil tangkapan nelayan apabila harga di tingkat produsen berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Yulhas juga menegaskan pemerintah akan membatasi ekspansi perusahaan retail modern hingga ke wilayah pedesaan.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tetap kami tunggu ya Anda Sedulur Cakra untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Halo sedulur Cakra, masih dengan saya ya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Kami siap menerima berbagai informasi dari Anda di 0852 9000 1061.

0: Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Naria, Herbal Naria, obat

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Yata Herbal Naria Pacul. Lokasinya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, timur jalan

0: Tradisi bersih dusun Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, kembali digelar dengan menghadirkan Karnaval Pawai Budaya yang berlangsung pada hari Minggu 5 Juli 2026 siang ini sampai nanti malam ya, Sri Lucakra. Sebanyak 14 kelompok dari masing-masing RT ambil bagian dalam pawai yang akan dimeriahkan iringan sonhurek, sehingga diperkirakan menarik antusiasme masyarakat di sepanjang rute. Kepala Dusun Mojokendil, Ngronggot Nganjuk, Suwandi saat on air di Radio Cakra Krishna mengatakan, pawai budaya merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan setiap bulan Suro sebagai bentuk ungkapan syukur masyarakat. Cek informasi ke Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Budi. Perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota masih lancar. Ini sudah nyampe di kawasan Loceret ya. Pak Agung, di depannya Balai Desa ada zona karpet merah dan lighting performance.
0: Wah,
1: kehormatan untuk masing-masing peserta. Ini yang nantinya mau digunakan untuk
0: dancer-dancernya.
1: Bahkan ini kok sudah mulai tuh. Iya, sudah mulai ternyata. Iya. Ini ya, saya
0: itu
1: besarkan
0: contoh.
1: Dulu ini volumenya.
0: Itu contoh, Is.
1: Oh, dicoba ya? Nyoba tapi kok sudah pada cantik-cantik, udah pada make up.
0: Itu di dusun dingin kemarin.
1: Oh.
0: Seperti itu, ya.
1: Iya. Tapi ini yang di depannya, itu bukan depannya Balai Desa. Mana yang nanti akan ada acara Balai Desa Mojokendil, bukan? Iya kan, yang di depannya Balai Desa Mojokendil kan ini, yang di video.
0: Oh iya.
1: Mungkin persiapan kan ya, persiapan mau berangkat begitu. Karena kan untuk acara jam 2 ya, ini sudah jam 1 lebih 10 menit, berarti sudah persiapan. Kemudian informasi masuk Pak Muhammad. Wah, alhamdulillah sudah makan siang ini.
0: Wah, mantap ini.
1: Makan apa ini? Apa ya? Saya nggak terlalu paham ini apa ya. Ini bunder, lalu ada sausnya juga.
0: Oh, surabi nih.
1: Oh, surabi. Itu ya. Itu selai apa ya yang di atasnya itu?
0: Selai keju mungkin.
1: Oh, gitu ya. Iya. Masih di Bandung kayaknya ini Pak Mu ini. Nanti balik ke Nganjuk via jalur tol ya Pak Mu ya, atau jalur arteri, barangkali pengen adu nyali lewat jalur arteri yang padat itu. Kemudian informasi masuk ini tadi dari rekan-rekan Damkar Nganjuk, membantu proses pemadaman adanya kebakaran di rumpun bambu yang bertempat di Jalan Sidomulyo, Lurah Rejoso Nganjuk jam 11 siang tadi. Ini kronologisnya, ada seorang warga yang sedang membakar sisa jerami kering di area sawah. Dikarenakan kondisi angin yang cukup kencang mengakibatkan percikan api merambat dengan cepat ke area sekitarnya, termasuk jerami dan rumpun bambu. Nah, akhirnya warga sekitar minta bantuan ke rekan-rekan damkar. Ini sudah dipadamkan. Irga.
0: Baik, terima kasih Yesatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabarkan informasi Anda di 0852 9001061.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: cek informasi ke Iis.
1: Ya, ini tadi untuk kasus di Kalimantan Tengah dan Polres Katingan. Ini kembali menangkap seorang pria berinisial R yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat pengungkapan kasus narkotika di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah. Sang pelaku ini berhasil tertangkap, ada satu orang yang berhasil tertangkap dan polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartono mengatakan penangkapan itu merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan tim gabungan setelah sebelumnya mengamankan sejumlah terduga pelaku. Menurutnya, penyidik masih mendalami peran dari R ini atau sang pelaku dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan dua personel Polres Katingan. Dodi menegaskan pengejaran itu terhadap terduga pelaku lain masih terus dilakukan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama dengan Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan, Erga.
0: Baik, terima kasih, Yis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Menurut Suwandi sebagai kepala dusun Mojokedil, kegiatan ini dilakukan seluruh RT dan diberi kesempatan menampilkan kreativitas masing-masing dalam acara Karnaval Yasdulu Cakra. Karnaval ini mengambil titik awal di Dusun Sumbermulyo, tepat di utara Simpang 4 menuju arah Betet. Selanjutnya, rombongan bergerak ke selatan hingga finish di Dusun Mojokedil dengan panjang rute sekitar kurang lebih 1,5 km. Suwandi juga menjelaskan, karnaval bukan menjadi satu-satunya kegiatan dalam rangkaian bersih dusun. Sebelumnya telah digelar tasyakuran, tahlil akbar, dan pagelaran wayang. Kemudian setelah karnaval, masih akan dilanjutkan pengajian pada 11 Juli serta ditutup dengan solawatan dan doa bersama pada 18 Juli yang menghadirkan bintang tamu dari Blitar. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia bersama aparat kepolisian telah menyiapkan pengalihan lalu lintas di sepanjang jalur karnaval. Akses kendaraan dari arah Betet menuju lokasi acara akan ditutup sementara, sedangkan arus dari arah timur dan barat tetap dapat melintas secara kondisional. Pengendara dari arah selatan yang hendak menuju Warujaya diarahkan melalui jalur alternatif di utara Taman Cengkok menuju Gading.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Bagaimana situasi di kawasan Anda, Selu Cakra? Anda bisa mengirimkan di 0852 9000 1061. Arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Muding, Kota Kediri kembali normal pada hari Minggu 5 Juli 2026. Sekitar jam 10 tadi pagi. Sebelumnya, titik tersebut sempat mengalami peningkatan volume kendaraan akibat berakhirnya rangkaian kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram. Bani Turjawali Satlantas Polres Kediri Kota, Aibtu Sony, saat on air di Radio Cakra Krisna mengatakan kepadatan terjadi karena banyak jemaah yang pulang usai mengikuti kegiatan mujahadah tahunan di kawasan Jalan Kiai Haji Wahid Hasim. Arus kendaraan yang mengarah ke jalur barat menuju Mojo menyebabkan volume lalu lintas di Simpang 4 Muling meningkat untuk sementara waktu. Aibtu Sony menjelaskan kegiatan keagamaan tersebut merupakan agenda tahunan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram. Kemudian setelah acara berakhir, kendaraan yang meninggalkan lokasi secara bertahap melintasi Simpang 4 Muning sehingga membutuhkan pengaturan lalu lintas dari petugas di lapangan. Selain di Simpang 4 Muning, kondisi lalu lintas di Simpang 4 Bandar Ngalim, Kota Kediri juga terpantau lancar dan terkendali. Tidak ada hambatan berarti maupun pengalian lalu lintas yang diperlakukan, sehingga masyarakat tetap dapat melintas melalui jalur normal. Satlantas Polres Kediri Kota juga mulai mengantisipasi agenda pawai suroan yang akan digelar di Kelurahan Lirboyo pada Minggu pagi. Sebanyak 5 personel disiagakan di Simpang 4 Muding untuk mengurai arus apabila terjadi lonjakan kendaraan menjelang dimulainya kegiatan.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: cek informasi ke Jamal.
1: Pak Fikri ini tadi mengabarkan perjalanannya dari kawasan Bojonegoro menuju ke arah Kediri lewat jalur Kabuh Jombang. Saat ini masih aman lancar, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Ada Pak Irfan, perjalanan juga dari kawasan Kediri Kota menuju ke arah Kertosono Nganjuk lewat jalur Jongbiru. Di simpang 4 Jongbiru aman, tidak ada antrean. Lalu untuk cuacanya juga masih cukup cerah. Pak Widodo mengabarkan di sekitaran Melorah Rejoso Nganjuk untuk siang hari ini cuaca masih cukup terik. Arus lalu lintas juga disampaikan ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Lalu ada Pak Fauzi, tadi perjalanan dari Pari Kediri menuju ke arah Prambon Nganjuk lewat jalur Papar, lepas dari jembatan Papar, saat ini juga masih ramai lancar saja, didominasi kendaraan roda 2. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup terik, Erga.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi ya, Sedulur Cakra, di 0852 9001061. Iya, ini Sedulur Cakra, polisi kedua yang dilaporkan hilang dalam penggerebekan bandar narkoba di Desa Tubang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, juga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban bernama Aibtu Sumaryanto, anggota Satres Narkoba Polres Katingan. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bariskim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengatakan jenazah Sumaryanto ditemukan di sungai Desa Tubang Kalemei pada Minggu 5 Juli pagi. Eko menerangkan proses pencarian dilakukan sejak jam 6 pagi melibatkan personel dari Polda Kateng, Polairut, Kodim 1019 Kalimantan Tengah, Basarnas, dan masyarakat. 3 unit perahu karet dan 8 unit kapal ces kecil dikerahkan untuk menyusuri sungai, hutan di pinggir sungai hingga ke pasar Desa Samba. Kemudian sekitar jam 8:30 pagi, didapatkan informasi dari Babinsa Rantau Asem atas nama Kopda Imam mengenai jenazah di sungai Desa Rantau Asem atau sekitar 4 km dari TKP Desa Tubang Kalemei. Untuk saat ini, jenazah Sumaryanto telah dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Aibtu Sumaryanto

Arianto jadi korban meninggal dunia ketiga dari pihak polisi dalam penggerebekan bandar narkoba di Katingan, Kalimantan Tengah. Dalam penggerebekan itu, Dulur Cakra, anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Aibda Yudi Perdana Putra meninggal dunia, dan dua anggota lain, yakni Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri Ramadana, hilang. Sebelumnya, Nopandri berhasil ditemukan lebih dulu dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu kemarin, sekitar jam 4 sore ya, di Das Katingan, seberang desa Tumbang Lahang. Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi serupa meninggal dunia. Eko juga menjelaskan penggerebekan itu terjadi pada Rabu 1 Juli malam ketika Satres Narkoba Polres Katingan menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di desa Tumbang Kalemei.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852 9001061. Cek informasi ke Iis.
1: Ya, ini saya mengimbau bagi seluruh cakra kalau bakar-bakar sampah mohon untuk lebih diperhatikan lagi, karena tadi juga ada insiden lalu lintas kebakaran ya. Ini kebakaran rumpun bambu ga yang terjadi di Sidomulyo, Blora, Rejoso, Nganjuk jam 11 siang tadi. Ternyata kalau dicek kronologi dari kebakaran itu, karena pertamanya itu ada seorang warga yang membakar sampah di situ, mungkin karena anginnya itu kencang ya.
0: Iya.
1: Jadi membakar daun-daun kering serta rumpun bambu yang ada di lokasi. Akhirnya minta bantuan ke teman-teman damkar untuk melakukan pemadaman di Blora Rejoso Nganjuk. Informasi selanjutnya, ini tadi disampaikan oleh Bapak Purwanto, perjalanan menuju ke arah Tulungagung sudah nyampe di Peloso Kediri, depannya Pondok Peloso. Lalu lintasnya cukup ramai di kedua arah. Harap hati-hati, cuacanya masih sangat terik untuk di siang kali ini, Erga.
0: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Seorang anggota Polri aktif berinisial N ditangkap usai dilaporkan menyekap dan menyiksa istri sirinya, MAN 30 tahun sejak 2023. Korban disebut dipaksa mengkonsumsi narkoba, dipukul menggunakan gagang pistol, hingga disiram air keras pada September 2025. Akibatnya, korban menderita luka bakar 47% yang hingga kini belum sembuh, bahkan menyisakan luka parah hingga tulangnya terlihat. Korban juga mengaku dipaksa membantu meracik sabu. Laporan atas dugaan penganiayaan tersebut kini telah dibuat ke Bareskrim Polri pada Kamis 2 Juli 2026. Pelaku disebut turut mengintimidasi korban agar tidak melapor dengan ancaman menyebarkan rekaman aktivitas hubungan badan. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Artanto, membenarkan laporan tersebut dan menyebut dugaan kekerasan mulai terjadi sejak Desember 2023. Untuk pelaku, kini telah ditahan Bid Propam Polda Jawa Tengah dan akan menjalani proses pidana sekaligus pemeriksaan kode etik profesi Polri.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Nah, dulu Cakra, kita beralih ke berita sepak bola ya. Brazil dihantui rekor buruk tak pernah menang. Ini melawan Norwegia jelang bentrok kedua tim di babak 16 besar Piala Dunia 2026 ya. Tim Samba ini mengincar gelar ke-6 mereka di Piala Dunia edisi kali ini. Namun, Brazil mendapat tantangan berat lantaran harus menghadapi tim yang belum pernah mereka kalahkan. Meski sudah mengkoleksi 5 gelar Piala Dunia, Brazil belum pernah menang dalam 4 pertemuan melawan Norwegia. Sebuah rekor langka yang belum terpecahkan selama 38 tahun lamanya. Merujuk statistik 11-11, Brazil kali pertama bentrok melawan Norwegia itu terjadi pada 28 Juli 1988. Kala itu Brazil hanya mampu bermain imbang satu sama di sebuah laga persahabatan. Kemudian pertemuan kedua kubu terjadi pada tahun 1997. Saat itu Norwegia berhasil menang 2-1 atas Brazil di laga uji coba internasional. Dan kedua tim kembali bersua di Piala Dunia 1998 saat Brazil yang datang sebagai tim favorit juara malah kalah 1-2 dari Norwegia. Setelah bermain imbang di babak pertama, Bebeto berhasil membawa Brazil unggul 1-0 di menit ke-78 sebelum dibalas Tore André Flo di menit 83 dan penalti Jeryl Rekdal di menit 89. Meski kalah, Brazil tetap lolos ke fase gugur hingga final. Sayang, di akhirnya kalah telak 0-3 dari Prancis di partai puncak. Untuk pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 2006. Brazil lagi-lagi gagal menang dan harus puas bermain seri satu sama di Oslo ya. Kini keduanya akan bertemu di babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Pertandingan bersejarah ini akan berlangsung di Stadion New Jersey pada Senin 6 Juli 2026 dini hari. Mampukah Brazil memutus rekor buruk selama 30 tahun ya, Sulu Cakra? Atau malah Norwegia yang sukses mempertahankan catatan positif mereka?

Baik, Zalu Cakra, waktu sudah menjelang jam 2, saatnya saya bergeser. Tetap kirimkan informasi Anda melalui 0852 9001061.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang Seteru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 3 sore. Ruang gatekeeper yang bertugas di siang hari ini ada Intan Anggraini dan juga Erika Dwi. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami. Untuk yang sedang di perjalanan bisa diberikan update kondisi arus lalu lintasnya ya di 0852-9001-061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Kester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang seluruh cakra yang berada di kawasan Bakor Nganjuk dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Bakor. Alamatnya ada di Jalan Raya Guyangan masuk Dusun Morbau, Desa Kerukidul, Kecamatan Bakor, Kabupaten Nganjuk. Atau tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Cuaca agak berawan ya di siang hari ini, Seru Cakra, kalau di sekitaran studio Radio Cakra Krisna, tepatnya di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Tapi kalau saya perhatikan dari perakiraan cuaca yang dirilis oleh kawan-kawan BMKG, hari ini hampir tidak ada potensi hujan, dan semoga sampai dengan malam hari nanti cuaca tetap begini ya, tidak ada mendung dan juga tidak ada hujan. Tapi untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan untuk cuaca di wilayah Anda seperti apa di 0852 9001061. Ke gatekeeper Erika.
1: Ada sonorek ya hari ini, Jamal.
0: Iya, di Mojokendil ya.
1: Di Mojokendil. Brewo Audio hadir.
0: Nah, itu dia. Saya
1: ini
0: tadi,
1: ini pasti akan ramai sekali.
0: Nah, itu saya hampir bolos gara-gara ada Brewo Audio.
1: Dari Blitar ya? Dari mana?
0: Kayaknya
1: sih Brewo?
0: Blitar, benar Blitar.
1: Blitar ya. Wah, ini penggemar Brewo Audio kan banyak sekali ya,
0: Mal.
1: Nah,
0: itu dia.
1: Ya.
0: Ini pas Erika ingatkan pas di depan studio itu. Nah, itu udah kayak gitu ya. Apalagi
1: nah,
0: kalau ada itu.
1: Ini ya. Makin menggelegar ini pasti
0: itu.
1: Ya. Dan meriah. Ini apa namanya? Penggemarnya kan banyak dari
0: banyak
1: luar
0: banget,
1: kota
0: betul.
1: Gitu loh. Mereka kan juga loyalitas tanpa batas ya, Mal ya. Bener, ini saya punya temen suka sonhorek juga, Mal. Itu sampai keluar kota kalau ada
0: tetep
1: favoritnya
0: ya,
1: ya.
0: Waduh,
1: tetep
0: luar biasa.
1: Hadir gitu ya. Mengusahakan hadir meskipun di jam-jam terakhir. Gak apa-apa gitu ya. Di jam-jam akhir tuh kalau sudah mau finish gitu ya kan, baru lihat. Biasanya kan ada juga yang dari sore gitu ya, Mal ya.
0: Yeah.
1: Sore gitu. Nah, meskipun sudah detik-detik akhir itu tetap hadir gitu. Nah, ini pasti nanti di Mojokendil padat ya, ramai sekali acaranya. Ada Brewok Audio.
0: Nah, itu
1: yang
0: dia.
1: Terkenal sekali itu ya. Namanya saja ini tadi udah Mojokendil Spektakuler Karnival 2026.
0: Waduh. Benar-benar spektakuler itu nanti.
1: Bakal spektakuler sekali. Sedari tadi itu juga waduh sudah banyak sekali yang
0: penuh,
1: update
0: ya?
1: Apa namanya?
0: Kondisinya di sana.
1: Kondisi di sana, betul. Persiapan-persiapannya kan kemarin juga sudah cek sound ya. Jadi hari ini tinggal mainnya gitu, tapi kan tetap ada hal-hal yang perlu dipersiapkan gitu ya. Jadi satu jam lalu itu juga sudah kami terima informasi dari beberapa pendengar yang masih bisa update. Nanti kalau sudah full pengunjung kan susah. Sinyalnya nggak muncul kadang ya.
0: Hilang semuanya.
1: Hilang semuanya karena banyak orang rebutan sinyal ya. Jadinya nggak ada sinyal. Nah, ini tadi persiapan di lokasi seperti apa juga sudah dikirimkan beberapa foto video oleh pendengar Radio Cakra Krisna, termasuk juga pagar pembatas yang sudah dipasang sedari kemarin ya, atau barir itu sudah di sana. Kemudian juga untuk acaranya sendiri masih jam 3 sore ya. Jadi untuk Seru Cakra yang mungkin lokasinya agak jauh bisa segera merapat gitu agar tidak ketinggalan ya acaranya di Mojokendil Ngeronggot ya, Mal ya. Masuk Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Ada Bu Vivi, ini tadi dari wilayah Nganjuk Kota. Saya itu meskipun perempuan penggemar sonhorek
0: gitu ya. Tetap hadir berarti di mana-mana.
1: Sayangnya tidak ada yang mengantarkan.
0: Oh,
1: kalau ada suaminya sama suami.
0: Oh, gitu. Suaminya kebetulan juga suka juga sonhorek.
1: Iya, kebetulan. Atau kayaknya memang iya maunya kemana diantar gitu.
0: Seperti
1: Jamal sama istrinya, meskipun Jamal tidak terlalu suka, kalau istrinya suka mau
0: harus disuka-sukain.
1: Iya, harus disuka-sukain. Pokoknya diantar gitu. Entah nyampe sana ditinggal ngopi atau
0: nah,
1: gimana.
0: Dia,
1: yang penting kan diantar.
0: Iya, harus itu.
1: Iya, harus. Jadi ini tadi ada sonhorek di Mojokendil tidak bisa hadir karena suaminya ada keperluan gitu ya. Padahal ini anaknya pun juga suka, anaknya masih kecil tapi mal kalau cuman berdua saja kayaknya nggak bisa ini nanti.
0: Ya, kasihan juga kalau sama
1: kasihan,
0: anak kecil ya.
1: Betul kan, masih cari tempat juga ya mal. Terus biasanya kan selesainya malam.
0: Iya benar.
1: Nah jadi ini tadi berhalangan hadir di wilayah Mojokendil Ngeronggot. Semoga saja saja ini ya, ada sound horek lagi kan menjelang Agustusan.
0: Oh iya, biasanya Agustus itu juga full loh.
1: Full sound horek ya, enggak ada
0: karnaval-karnaval itu ya.
1: Biasanya sama September itu masih banyak mah.
0: Oh iya, eventnya Agustusan.
1: Itu masih rame.
0: Tapi diselenggarakan di bulan September.
1: Ada yang sampai bulan September karena biar tidak bingung nanti datangnya yang di mana.
0: Keduanya
1: gitu.
0: Udah enggak kebagian tanggal.
1: Nah, iya keduanya memang sudah tidak kebagian tanggal gitu ya. Ditambahkan ini update juga untuk cuaca di wilayah Keramat Nganjuk, cuacanya cerah. Kemudian arus lalu lintas jalur desa tidak terlalu ramai, masih cenderung lengang saja. Satu lagi informasi disampaikan oleh Bapak Stefanus ya. Beliau ini dosen dari Universitas Kahuripan Kediri, Mak.
0: Waduh, ini
1: salah satu narsum kita juga ya.
0: Iya, betul.
1: Update ini beliaunya, arus lalu lintas di wilayah Waru Jayeng lancar.
0: Loh, gak mampir Pak Steph, monggo Pak Steph mampir.
1: Monggo Bapak Stefanus mampir di studio ya. Ada Mas Jamal siang-siang ini. Nah, kan jarang-jarang ada Mas Jamal siang ya.
0: Nah, iya.
1: Bisa jumpa nanti. Arus lalu lintas lancar Waru Jayeng, cuacanya juga cukup panas. Lalu ada Akung Resi juga sedang pantau Radio Cakra Krisna, menyapa selamat siang. Belum ditambahkan cuaca di Sengkut Brebek seperti apa, Mal?
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Intan.
1: Siang hari ini kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Agung Resi ya. Ini di wilayah Brebes juga menambahkan untuk di siang kali ini cuacanya cukup cerah untuk di wilayah Brebes. Kemudian Pak Yeto juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Bahwasanya ini menanggapi terkait lagu yang barusan saja diputarkan sama Mas Jama. Waduh, tarik Mas gitu katanya.
0: Waduh, mantep banget ini memang Yeto lagunya ya.
1: Betul, sampai waduh Pak Yeto ini ya mendengarkan dengan seksama. Untuk tadi judulnya apa itu Jamal yang terakhir?
0: Cinta
1: itu?
0: Dan Air Mata.
1: Oh, Cinta dan Air Mata Pak Yeto. Selamat menikmati ya. Oh iya, hari ini hari Minggu ya Jamal ya. Bisa request lagu.
0: Oh iya,
1: lagu ini.
0: Boleh. Pak Yeto mau minta lagu apa? Monggo.
1: Monggo, nanti langsung diputarkan sama Mas Jamal ya. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Stefanus. Ini juga dikirimkan ada satu informasi berupa video untuk di jalur utama lalu lintas Warujengan juga ya. Untuk di siang kali ini juga cukup aman, lancar dan cuacanya ini ya cukup terik dan panas untuk sepanjang jalur utama Warujengan juga. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Amru yang saat ini perjalanan dari Surabaya arah Kediri melintas di jalur utama Mojokerto, lalu lintasnya juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Bu Septi mengabarkan untuk di seputaran Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri, lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Sedulur Cakra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Pradata Meteorologi dan Geofisika atau PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris mengatakan bahwa Kabupaten Nganjuk masuk dalam kategori status siaga karena telah mengalami hari tanpa hujan atau HTH selama 31 hingga 60 hari. Setiaris menjelaskan kekeringan meteorologis merupakan kondisi ketika curah hujan berada di bawah normal klimatologis dalam periode tertentu akibat anomali cuaca dan iklim. Salah satu indikator awal terjadinya kondisi tersebut adalah berlangsungnya hari tanpa hujan dalam durasi yang cukup panjang. Semakin lama periode HTH, semakin besar potensi terjadinya defisit curah hujan yang dapat memicu kekeringan, terutama jika terjadi secara luas dan berkelanjutan. Dalam laporan terbaru BMKG, belum ada wilayah di Jawa Timur yang berstatus awas atau mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Namun, sebanyak 13 daerah telah masuk status siaga, yakni Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, Kediri, Blitar, Malang, Kota Malang, Lumajang, Probolinggo, dan Jember. Sementara itu sejumlah daerah lainnya berada pada status waspada dengan hari tanpa hujan selama 21 sampai dengan 30 hari meliputi Kota Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kota Kediri, Tuban, Lamongan, Gresik, Jombang, Mojokerto, Kota Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Banyuwangi, Bangkalan, dan Sampang. BMKG mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah berstatus waspada dan siaga, untuk menggunakan air secara hemat dan efisien, mengantisipasi potensi berkurangnya ketersediaan air bersih, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran permukiman akibat kondisi cuaca yang semakin kering. Selain itu, pemerintah daerah bersama instansi terkait juga diharapkan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan meteorologis dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi sesuai kebutuhan guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat maupun sektor pertanian.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Spesial di hari Minggu ya, Setru Cakra bisa request lagu kesukaan Anda. Kirimkan saja judulnya dan penyanyinya ya ke Gatekeeper di 0852 9001. Sambil terus bagikan untuk update situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur ataupun wilayah Anda di siang hari ini seperti apa. Saya ke Gatekeeper Erika.
1: Pak Yetno request lagu ini Mal.
0: Apa tuh? Mumpung
1: koplo ini. Hmm. Pas kan requestnya Tatu.
0: Tatu.
1: Kalau ada Ageng Musik ya Ageng Musik, kalau nggak ada ikut ya Pak Yetno.
0: Oke, Tatu ya.
1: Tatu judulnya. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Iwan. Ini tadi melintas di Simpang 4 Guyangan Nganjuk, kondisi arus lalu lintas di sana cukup ramai. Banyak kendaraan roda 4 yang mengarah ke arah timur maupun juga ke arah barat ya. Jadi mengarah ke Madiun maupun juga mengarah Surabaya. Arus lalu lintas ramai lancar. Kemudian untuk cuaca dikabarkan juga cerah. Lalu dari Ibu Fitri, ini tadi di rumah saja, wilayah Peserut Sukomoro Nganjuk. Cuaca di kali ini ya sudah agak redupan ini Mal ya. Hmm. Sudah mulai redup. Kemudian untuk arus lalu lintas jalur desa masih cenderung lengang saja. Kemudian satu lagi informasi dari Bapak Karta melintas di depan

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Gardu Pandang Kelut Gandusari Blitar. Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar memiliki sejuta keindahan alam yang wajib kita kunjungi. Kawasan ini masuk hutan lindung. Di hutan ini juga terdapat hewan langka, salah satunya tawangung. Hewan yang mempunyai sengatan yang sangat berbahaya. Bahkan ada warga sekitar yang tanpa sengaja mengganggu sarang tawangung tersebut langsung menyerang. Meskipun kita lari sejauh mungkin, akan tetap dikejar. Di kawasan ini juga ada patung Mahesasura dan Lembusura yang masih berdiri kokoh di area hutan. Patung Lembusura dan Mahesasura dahulu dibangun oleh pihak perhutani sebagai wujud tanda kekuasaan Lembusura dan Mahesasura. Saat Gunung Kelut meletus pada tahun 2014 silam, terjadi keanehan. Kawasan bukit tempat patung Lembusura ini tidak terkena lahar. Bahkan, warna hijaunya sendiri terlihat subur, padahal di sekitar perbukitan tersebut terlihat warna kemerah-merahan karena terkena abu vulkanik. Setelah berjalan tidak terlalu lama, sampailah di Gardu Pandang Kelut yang menawan. Inilah keindahan panorama pegunungan Kelut yang sangat hijau dan indah. Di sini kita bisa melihat beberapa pegunungan di Kelut seperti Gunung Sumbing dan Gunung Gajah Mungkur. Perjalanan menuju Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar ini bisa ditempuh sekitar 1 jam dengan kondisi jalan yang bagus. Hembusan angin yang semilir serta hamparan persawahan membentang akan menemani perjalanan kita. Keberadaan Desa Gadungan dimulai sekitar tahun 1827 bersamaan dengan pecahnya Perang Diponegoro ketika melawan penjajah kolonial Belanda. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap penjajah dan mengetahui hal itu, para prajurit melarikan diri. Di antara prajurit yang melarikan diri itu ada juga yang bernama Tumenggung Dermo Kusumo yang lari menuju hutan Belantara. Desa Gadungan waktu itu masih berupa hamparan pegunungan yang penuh dengan semak belukar. Di antara beberapa semak itu ternyata banyak tanaman gadung. Dari itulah prajurit Pangeran Diponegoro yang berada di wilayah itu menamakan tempat itu Gadungan yang diilhami dari banyaknya tanaman gadung yang tumbuh. Seiring berjalannya waktu, penduduk yang tinggal di wilayah yang diberi nama Gadungan itu semakin banyak, hingga akhirnya berdiri sebuah

0: Sayangnya yang dari ageng musik tadi gak ada ya Pak Yedno ya. Adanya yang ini tadi dari Bintang Fortuna yang nyanyi Dike Sabrina. Tapi tetap oke sih ya. Siang-siang gini cuaca juga agak panas gitu ya. Nah ini sambil mendengarkan musik favorit Anda, karena juga spesial di hari Minggu Anda bisa request lagu kesukaan Anda. Saya ke gatekeeper dulu, ke Erika.
1: Bu Yuli tadi juga bergabung via WhatsApp ya. Ini di wilayah Paron Bagor Nganjuk. Mengabarkan cuaca wilayah Paron Bagor Nganjuk cerah, arus lalu lintas ramai, aman-aman saja. Request lagu Mal, katanya dari Roma Irama. Judulnya Bunga. Nanti diputarkan ya, biar didengarkan Ibu Yuli di rumah saja, santai-santai ya Bu Yuli. Atau ada aktivitas di rumah ini ya, mungkin bisa disampaikan juga. Kemudian saya terima informasi terkait dengan kondisi arus lalu lintas di jalur Batu ya Mal ya. Itu katanya juga padat, sehingga tadi saya komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Lantas Polres Batu, apakah hingga saat ini belum terurai untuk arus lalu lintas di sana, atau mungkin juga sudah mulai terurai sehingga lancar kembali. Nanti kalau sudah ada informasi lanjutnya akan kami sampaikan kembali.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seru Cakra, lalu terkait dengan perakiran cuaca di wilayah Kediri Raya dan sekitarnya, saat ini saya sudah tersambung dengan kawan-kawan yang ada di BMKG Dohu Kediri. Ada Mas Alfiansyah Pradana. Selamat siang Mas Fian.
4: Selamat siang Mas Jamal.
0: Baik Mas Fian, kalau untuk perakiraan cuaca wilayah Kediri Raya dan sekitarnya sore ini seperti apa Mas?
4: Ya, kami amati untuk sore hingga malam hari nanti kondisi cuaca cenderung cerah hingga berawan Mas. Dalam artian kecil kemungkinan terjadi hujan, seperti itu.
0: Oke, lalu untuk suhu udara Mas, apakah masih cenderung lebih dingin, cenderung dingin seperti hari-hari yang sudah-sudah itu Mas?
4: Ya, untuk saat ini, dalam arti pada waktu ini, kami amati di wilayah kantor kami ya, jadi di Kecamatan Brogol, di wilayah bandara, suhu berkisar 33 derajat Celcius. Nah, jadi cenderung seperti apa ya, bukan suatu hal yang ekstrim, tapi mungkin maksudnya Mas Jamal ketika malam hari Mas ya, dingin gitu ya. Ya, biasanya malam hari dingin itu dikarenakan ada hubungannya dengan cuaca di siang harinya. Jadi cuaca di siang hari cenderung tidak ada awan, terus aktifnya monsoon Australia, dalam arti terjadi musim kemarau. Fungsi awan ini cenderung pada siang hari itu dia menyerap panas, sehingga pada malam hari panas itu nggak langsung hilang. Ketika nggak ada awan, jadi berarti ketika matahari sudah nggak ada itu, malam langsung cenderung suhunya berkurang dengan lebih drastis dibanding ketika ada awan. Makanya timbul, makanya ketika musim kemarau seperti ini tanpa ada awan beberapa hari sebelumnya, cenderung pada siang hari cenderung cuacanya lebih terik seperti itu, namun pada malam harinya langsung berubah lebih dingin. Mungkin kita bisa bilang dengan fenomena cuaca bediding gitu Mas G.
0: Oke. Mas, kalau fenomena bediding ini apakah masih akan berlanjut sampai dengan hari-hari yang akan datang Mas?
4: Ya, jika kita hubungkan dengan awan, apa istilahnya, adanya awan di wilayah Kediri Raya untuk 1 hingga 3 hari ke depan memang cuaca cenderung cerah Mas, dalam artian mungkin kemungkinan besar hingga 1 hingga 3 hari ke depan kondisi cenderung seperti ini, dalam artian siang hari cenderung tidak ada awan sehingga pada malam hari cenderung suhu berkurang secara signifikan seperti itu.
0: Oke, artinya untuk wilayah Kediri Raya meliputi kota Kediri, Kabupaten Kediri termasuk Nganjuk, saat ini sudah masuk puncak wilayah kemarau Mas, bisa dibilang begitu kah?
4: Kalau puncaknya kami lihat dari press release dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur sebelumnya itu terjadi pada bulan Juli akhir dan Agustus Mas. Jadi mungkin ke depan ini beberapa malah istilahnya secara umum belum memasuki puncak, mau ke puncak Mas, istilahnya seperti itu.
0: Artinya nanti kalau pas puncak bakal lebih ekstrim ya suhunya, panas maupun dinginnya.
4: Jadi begini Mas, yang perlu kita ketahui bersama, meskipun kita dalam posisi musim kemarau, potensi hujan itu masih bisa terjadi. Karena kita ketahui bersama, tidak hanya monsun atau fenomena cuaca yang terjadi di atas Kediri Raya itu tidak hanya akibat dengan monsun. Ada akibat dari mungkin teman-teman para pendengar juga familiar dengan istilah gelombang atmosfer seperti MGO, gelombang Kelvin, gelombang Rossby. Ini kalau mereka aktif di wilayah Jawa Timur dan Kediri Raya, ada juga kemungkinan nilai intensitas curah hujan ini jadi ada seperti itu. Jadi tidak melulu ketika musim kemarau terjadi itu dalam artian harus tidak ada hujan sama sekali seperti itu.
0: Kalau dilihat perakiraannya Mas, kalau tahun ini apakah masih ada potensi hujan pas waktu puncak musim kemarau nanti?
4: Kalau kita lihat dari tren tahun-tahun sebelumnya, hujan tuh sepertinya terdapat potensi Mas, meskipun bagian di puncak musim kemarau. Biasanya ketika ada seperti yang kami sebutkan sebelumnya tadi, ada fenomena gelombang atmosfer atau ada gangguan cuaca lainnya seperti ada pergerakan massa udara memutar atau siklonik, ada juga akibat dari fenomena lokal seperti hujan orografik atau lokal akibat dari interaksi antara massa udara dengan pegunungan seperti itu. Jadi tetap meskipun di pusat musim kemarau masih terdapat potensi hujan, meskipun jika kita bandingkan dengan di saat musim hujan aktif itu tentunya nilai intensitas curah hujan ini lebih tinggi ketika musim hujan aktif seperti itu.
0: Oke, terakhir Mas Wian, mungkin ada pesan atau himbauan Mas yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat terkait dengan datangnya musim kemarau ini Mas, silahkan.
4: Ya, yang pertama mungkin yang mungkin belum kami sampaikan, karena ini wilayah Kediri Raya berarti beberapa wilayah berhimpitan langsung dengan perairan selatan Jawa Timur. Nah, mungkin bagi para pendengar setia Radio Jaka Krishna yang beraktivitas atau berwisata di perairan selatan Jawa Timur lebih berhati-hati, karena kami amati ini tinggi gelombang cenderung cukup tinggi, jadi sekitar hingga 2,5 hingga 3 meter. Jadi mohon berhati-hati ketika di aktivitas di perairan selatan Jatim. Selain itu juga selalu menjaga kesehatan selama periode ini, lebih bijak dan selektif dalam menerima, menyaring, dan meneruskan informasi dan berita yang berada di media sosial. Jadi gampangnya di cross-check langsung ke kanal-kanal resmi media sosial BMKG, termasuk BMKG Kediri. Dan juga lebih berhati-hati dalam beraktivitas yang berhubungan dengan api, kayak mungkin membuang puntung rokok, bakar-bakar, terus juga yang berhubungan dengan listrik, karena cenderung ketika musim kemarau kondisi lebih kering, potensi terjadi kebakaran lebih tinggi. Seperti itu Mas.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Fian atas informasi dan juga himbauannya. Selamat melanjutkan tugas kembali Mas. Selamat sore.
4: Selamat sore Mas Jamal. Terima kasih kembali.
0: Baik, baru saja tersambung dengan kawan-kawan yang ada di BMKG Doho Kediri. Tadi ada Mas Alfiansyah Pradana terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Kediri Raya dan sekitarnya. Sore hari ini cenderung secara umum, ini cenderung cerah ya. Dan hati-hatinya ini pas waktu malam hari. Biasanya siang hari itu panas, nah malam harinya karena tadi ada pengaruh dari awan yang menyimpan panas ya. Jadi begitu matahari hilang itu suhunya langsung istilahnya turun drastis gitu ya. Nah ini jaga kesehatan, seluruh cakra, dan kata Mas Fian tadi, perhatikan aktivitas yang berhubungan dengan api, karena kita mau mendekati musim ataupun puncak musim kemarau.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat sore Sriwijagra, tetap semangat dalam beraktivitas di hari ini ya. Saya selalu di hari Minggu, kali ini bersama dengan saya Erika Dwi, dibantu gatekeeper Jamal serta dengan Intan Anggreni. Kabarkan dengan kami ya perubahan cuaca maupun kondisi arus lintas yang ada di wilayah Anda.

0: Seru Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Manyaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Manyaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Genung, Desa Maron, Kecamatan Manyaan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Baik, Seru Cakra di menit ke-9 lepas dari jam 3 sore. Saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ana ya, yang ada di wilayah Pandantoyo Kertosono. Ini mengabarkan juga lalu lintasnya masih aman dan lancar, untuk cuaca juga cukup panas ya untuk di siang menjelang sore kali ini. Juga minta lagu tolong diputarkan Kuta Batu. Ini apa ini, lagu Ademe Kuta Batu.
0: Ademe Kuta Batu, ini judulnya apa ya?
1: Iya, Bu Ana bisa ditambahkan kembali ya, kira-kira ini apakah sudah betul untuk judul lagunya ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Yulianti ya. Ini juga masih pantau 106,1 waktu. Juga minta lagu Gitar Tua begitu.
0: Oke, nah, nanti diputarkan ya.
1: Nanti diputarkan ya, ditunggu dulu Bu Yulianti yang ada di wilayah Gura. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh pendengar baru. Ini Pak Ilham yang ada di wilayah Ngerajek Tanjunganom Nganjuk, juga masih pantau 106,1 untuk di sore kali ini ya. Juga mau minta lagunya Mbak Erika, boleh ya. Ini Sumbang dari Iwan Fals begitu ya.
0: Oke,
1: sabar ya Pak,
0: ditunggu nanti diputarkan ya
1: satu persatu ya. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Suwarji. Sepertinya ini juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna sambil itu ya memperlihatkan untuk varian herbal nariah yang barusan saja dibeli. Yang dibeli ini kurang lebihnya CA sama apa ya, ini tidak begitu jelas.
0: CA sama gester
1: sama
0: apa?
1: Gester.
0: Sama
1: yeah.
0: DM.
1: Nah, dua Rika.
0: Dua varian saja ya.
1: CA sama gester, namun tidak lupa juga di sampingnya ada sigaret.
0: Oh, ada sigaretnya, tidak iya, ketinggalan ya.
1: Tidak ketinggalan, jadi itu diperlihatkan ya. Ada berapa botol, ini dua botol untuk yang barusan saja dibeli. Kemudian untuk yang botol yang sebelumnya itu juga masih begitu. Jadi ditata rapi begitu, kemudian divideokan gitu ya Erika. Sama yang di sebelahnya itu ada sigaretnya juga. Luar biasa sekali Pak Suwarji ya. Ini berada di mana? Sepertinya kok di rumah ya, yang ada di wilayah Kuncir Ngetos Nganjuk. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Widodo, sudah melintas di jalur Kabu Jombang. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan ya berarti. Cuaca untuk di siang menjelang sore kali ini juga cukup bersahabat. Pak Putra mengabarkan untuk di wilayah Ngeronggo arah ke Tulungagung, lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di sore kali ini juga cukup cerah Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, Seru Cakra. Untuk informasi yang sudah kami terima hingga hari ini atau hingga lepas dari jam 3 sore ini, bisa Anda simak ya melalui akun Facebook maupun juga website. Salah satu informasi yang kami terima adanya Mojokendil Spektakuler Karnival yang kabarnya sesuai rundown itu jam 3 sore sudah berlangsung atau sudah dimulai. Sekarang sudah di menit ke-18 lepas dari jam 3 sore. Untuk Anda yang berada di lokasi bisa disampaikan kepada kami apakah untuk karnaval pawai budaya tersebut sudah start atau belum, Seru Cakra. Kegiatan tersebut dalam rangka bersih dusun Mojokendil, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk. Ada 14 kelompok dari masing-masing RT ini juga menjadi peserta pawai ya, yang memeriahkan iringan sound horror tersebut, sehingga diperkirakan akan menarik antusias dari masyarakat di sepanjang rute yang dilalui oleh pawai tersebut. Semat on air bersama kami Kepala Dusun Mojokendil Ngeronggot Nganjuk, Bapak Suwandi. Beliau menyampaikan bahwa agenda tahunan ini rutin dilaksanakan setiap bulan suro sebagai bentuk ungkapan syukur masyarakat. Menurutnya seluruh RT diberi kesempatan untuk menampilkan kreativitas masing-masing dalam karnaval. Nah, karnaval itu mengambil titik awal di Dusun Sumber Mulyo, tepat di utara Simpang 4 menuju arah Metet. Selanjutnya, rombongan menuju ke selatan hingga finish di Dusun Mojokendil dengan panjang rute sekitar 1,5 km. Karnaval bukan menjadi satu-satunya kegiatan dalam rangkaian bersih dusun tersebut. Sebelumnya juga sudah digelar tasyakuran, tahlil akbar, dan pagelaran wayang. Setelah karnaval juga masih akan dilanjut pengajian pada 11 Juli serta ditutup dengan selawat dan doa bersama pada 18 Juli yang menghadirkan bintang tamu dari wilayah Blitar. Jadi untuk agenda di Mojokendil wilayah Ngeronggot ya, Seru Cakra, ini masih akan terus ada hingga di tanggal 18 Juli 2026. Anda warga Mojokendil bisa ditambahkan informasinya dengan kami. Saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Bu Retno ini mengabarkan ya, untuk di jalur Pujon Malang arah ke Batu ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, Erika. Ini jadi yang menuju ke arah Batu cukup padat untuk di sore kali ini ya. Jadi jalur Payung Batu sampai dengan perbatasan Pujon ini ya cukup padat, merayap tapi juga perlahan begitu. Namun kalau lepas dari Gapura perbatasan itu yang dari arah Kediri juga sama, juga cukup merayap ya untuk kendaraannya. Jadi perlu diwaspadai Seru Cakra untuk jalur Batu di sore kali ini lumayan padat ya untuk kendaraan yang melintas, mengingat ada beberapa titik itu dilakukan perbaikan pelengsengan. Jadi hanya satu jalur saja yang bisa digunakan sehingga buka tutup jalan. Cuaca juga untuk di sore kali ini masih cerah, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Wicaksono, saat ini juga sudah melintas di Simpang 4 Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Wulan, perjalanan dari Baron Nganjuk arah ke Sukomoro, lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi, melintas di jalur Mojokerto arah ke Surabaya. Lalu lintasnya jalur utama juga masih aman dan lancar. Cuaca untuk di sore kali ini juga cukup cerah, Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat suku Osing, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam upacara ini akan ditampilkan kebo-keboan atau manusia yang dirias layaknya kerbau. Upacara kebo-keboan merupakan wujud rasa syukur masyarakat suku Osing hasil panen yang mereka terima. Selain itu, ritual ini juga berfungsi sebagai upacara bersih desa dilakukan di dua desa saja. Upacara kebo-keboan memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kisah Buyut Karti. Buyut Karti hidup pada abad ke-18 Masehi. Saat itu, ada ancaman wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Hingga, suatu saat Buyut Karti mengaku mendapatkan wangsit untuk menggelar upacara bersih desa. Dalam wangsit itu, para peserta dalam upacara tersebut harus berdandan layaknya hewan kerbau. Di kemudian hari, pemilihan kerbau ini termaknai bahwa hewan tersebut merupakan teman petani dalam membajak sawah. Buyut Karti lalu menyampaikan wangsit yang diterimanya itu kepada warga masyarakat.

0: Baik, Seru Cakra, sore hari ini ya di sambungan line telepon saya sudah tersambung dengan Mbak Ana. Selamat sore Mbak Ana, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Rika.
0: Oke, bagaimana kabarnya, sehat nggak?
1: Alah, ini perut agak nggak enak ini tadi.
0: Waduh, kenapa ini? Salah makan atau bagaimana?
1: Ya, makan itu loh Kak, apa ya namanya tuh, labu merah itu. Ini dari lah, perut nggak enak.
0: Ini di rumah berarti atau perjalanan?
1: Ini perjalanan pulang, aku sejak tadi pagi Kak.
0: Oh, dari mana?
1: Itu berobat. Itu kan itu apa ya Kak? Perut itu rasanya itu maaf ya, BAB itu kayak keran itu loh, cowok.
0: Enggak. Sepanjang perjalanan bagaimana Mbak Ana? Ini tadi lancar nggak ya?
1: Lancar Kak, tapi ya gitu, dan sampai rumah gitu juga enak gitu.
0: Oh.
1: Ini rodok
0: tadi
1: sama sekali. Yo Mbak Rika sehat selalu.
0: Alhamdulillah Ibu, terima kasih informasinya Ngge.
1: Siwa, sini lo mendung.
0: Ngge, terima kasih. Semoga tetap aman terkendali ya Bu Ana.
1: Kak, boleh minta lagu enggak, Kak?
0: Boleh, minta lagu apa?
1: Itu, aku mau ikut tambah, itu enggak tahu penyanyinya.
0: Oh iya, nanti diputarkan. Ditunggu enggak, Bu Ana?
1: Kalau enggak ada, Jogja aja udah.
0: Oh, Jogja aja. Baik, ya. Nanti diputarkan Jogjanya, ya.
1: Ya, matugas. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Bu Ana. Ini tadi melaporkan, ya, perjalanannya. Ini juga sempat request lagu juga. Untuk Seru Cakra yang sedang perjalanan juga bisa ditambahkan ya, kondisi arus lalu lintas di wilayah Anda seperti apa.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya ke gatekeeper dulu, Jamal.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Andi tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Mojokerto lewat jalur Mojoagung Jombang sejauh ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup terik. Ada juga dari Pak Erwin di kawasan Kota Kediri sekitaran Semampir, saat ini juga antrian kendaraan cukup panjang. Rata-rata juga di kendaraan roda 4. Sementara cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Ada Bu Dewi perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Bojonegoro lewat jalur Joso. Sejauh ini aman, tidak ada hambatan. Okay. Cuaca juga disampaikan cerah walaupun sedikit berawan. Lalu juga Pak Ferdi mengabarkan untuk kawasan Kunjang Kediri yang ke arah Jombang, untuk sore hari ini cuaca masih cukup cerah. Arus lalu lintas juga ramai lancar didominasi kendaraan roda 4. Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra terkait dengan update kasus Dekar Little Aresia di wilayah Yogyakarta ya, bertambah jadi 27 orang. Jadi polisi menetapkan tersangka baru dalam kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresia. Ada 14 orang yang jadi tersangka baru. Awalnya polisi menetapkan 13 orang tersangka dalam kasus itu. Selain itu ada 17 orang lain yang masih berstatus saksi dan menjadi atau menjalani wajib lapor. Saat ini 14 dari 17 saksi yang semua wajib lapor itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Mengenai identitas tersangka baru itu dipaparkan juga ya, seru Cakra, lengkapnya. Kemudian juga dari Polresta Jogja mengungkapkan perlakuan ngeri para pengasuh kepada anak-anak yang dititipkan di penitipan anak atau Daycare Little Aresia Jogja. Anak-anak sudah mulai diikat sejak mereka tiba di daycare dan baru dilepas saat akan dijemput orang tuanya. Kapolresta Jogja Kombes Eva Guna Pandia mengatakan bahwa anak-anak itu mendapat perlakuan tidak manusiawi dari para pengasuh. Meski tidak rinci, ia pun mengungkapkan beberapa perlakuan para pengasuh. Adapun sebanyak 13 tersangka kasus dugaan kekerasan daycare Little Aresia ini beserta berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jogja. Para tersangka ini juga segera disidangkan. Berdasarkan hasil pemerintahan formal maupun material yang dilakukan oleh tim JPU, berkas perkara dari Polresta Yogyakarta telah dinyatakan lengkap atau P21. Itu yang disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Jogja Hartono saat konferensi pers di Kejari Jogja. Untuk informasi lainnya ya, seru Cakra, Anda bisa kunjungi website kami cakrakrishna.com.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Di menit ke-43 lepas dari jam 3 sore, saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Muhammad ya. Tadi kan itu kan di wilayah Bandung ya beliau. Dan ini nantinya akan bergeser ke daerah Jawa Tengah, kalau tidak di Pekalongan ya Semarang, Erika. Dan ini dikirimkan ada beberapa dokumentasi ya. Salah satunya itu beliau melintas untuk terowongan kembar yang ada di wilayah Bandung. Itu yang lagi viral itu ya, yaitu Cisumdawu. Jadi terowongan Cisumdawu atau terowongan kembar itu terletak di jalan tol Cileunyi Sumedang ya, Dawan atau Cisumdawu, tepatnya di wilayah Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat ya. Ini yang disampaikan Pak Muhammad, lalu lintasnya juga masih aman, cukup normal, tidak ada kewaspadaan. Cuaca untuk di sore kali ini juga cerah berawan. Kemudian Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi juga pantau 106,1 mengabarkan alhamdulillah cuaca untuk di sore kali ini juga cukup cerah ya di wilayah Ngawi ya Mas Taufik ini. Kemudian juga ditambahkan saat ini berada di rumahnya tetangga karena ada tasyakuran begitu, ada tanggapan sound kecil-kecilan. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Duyana, sudah melintas di jalur Kediri Kota arah Tulungagung. Lalu lintas juga masih aman dan normal, cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Widodo, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah jalur utama Baron Nganjuk, rencana akan mengarah ke Caruban Madiun. Lalu lintasnya juga masih aman, cukup normal, cuaca cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggreni, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 96,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengahan, nantinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng gitu, sambil ngobrol apa, apa. Seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
2: Oh iya. Yeah.
1: Nah, barangkali dari sinilah ya, ini ada yang membaca. Yang membaca peluang, kita membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamur lah ya, di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfosa dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, toh, pelayanannya. Nah, ini saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
2: Iya, iya.
1: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu pada sisi negatifnya, para nom-noman ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu ya. Itu yang barangkali harus ditelaah lebih lanjut gitu mas.
2: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
1: Iya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja dari pengamatan saya tuh, seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya, makanya barangkali kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra-putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.

Ya, seru Cakra sore hari ini. Anda melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk Anda terus sampaikan dengan kami ya di 0852 9001061. Ada yang sedang di karnaval Mojokendil atau tidak, seru Cakra? Ini sudah hampir masuk di jam 4 sore. Kira-kira sudah cukup padat atau belum? Bisa sharing juga ya kondisi di sana seperti apa, kemudian juga harga parkir berapa ya kira-kira, kan pasti yang datang juga cukup banyak. Oh, sudah ada infonya ya tadi seru Jagger untuk parkir. Kemarin itu kami terima informasi saat karnaval 15.000, saat check sound 10.000. Jadi jangan lupa disiapkan ya. Selain menyiapkan uang untuk jajan, siapkan juga untuk parkirnya. 15.000 hari ini. Kalau yang 10.000 kemarin. Nanti kalau cuma bawa 10.000 kurang 5.000, seru Cakra ya. Mentang-mentang kemarin Jackson 10.000, nah sekarang beda harganya. Kalau sekarang karnaval 15.000, seru Cakra ya. Lokasinya di wilayah Mojokendil, Ronggot, Nganjuk. Silakan ada yang di sana bisa bagikan ya situasi di sana seperti apa. 0852 9001061. Kami terima informasi seru Cakra ini tadi untuk arus lalu lintas di jalur Warujaya-Nganjuk juga masih cukup aman dan lancar saja. Cuaca juga masih bersahabat hingga saat ini. Tidak ada hambatan ya, traffic light semuanya juga terlapor semuanya normal, tidak ada yang mengalami trouble ataupun kendala apapun. Lalu juga informasi lain, ada kebakaran rumpun bambu di wilayah Rejoso Nganjuk seru Cakra. Hari Minggu ini ya, informasi yang kami terima dari rekan-rekan petugas damkar Kabupaten Nganjuk. Untuk peristiwa tersebut ini terjadi tepatnya di Desa Melorah Rejoso sekitar jam 11 siang. Jadi kebakaran rumpun bambu berawal saat ada seseorang membakar jerami kering sisa panenan padi di area persawahan dekat lokasi kejadian. Karena kondisi angin yang cukup kencang, percikan api dengan cepat merembet hingga membakar rumpun bambu tersebut. Posisi rumpun bambu yang berada di dekat rumah salah satu seorang warga membuat masyarakat khawatir sehingga segera melaporkan kebakaran ini ke Damkar Nganjuk. Alhamdulillah setelah Damkar sampai di lokasi lalu dilakukan pembasahan ya seru Cakra, dan juga pemadaman sehingga tidak sampai merembet ke pemukiman warga. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper, Mabub Jamal, serta Intan Anggraini. Kabarkan dengan kami ya, Seru Cakra, kondisi di wilayah Anda seperti apa? Seduh Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda ini berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: gatekeeper dulu Intan.
1: Bu Susiana ya, ini juga bertanya, Mbak, kira-kira untuk nanti sound systemnya jam berapa ya? Untuk dimulainya jam berapa ya, Erika ya ini nanti?
0: Acara apa?
1: Acara yang di Mojogendil
0: sudah spekta. Dari jam 3 sore tadi. Oh,
1: waduh, lah ini katanya nunggu anaknya bangun dulu baru berangkat gitu. Ini tak kasih info ya Bu Susi. Ini kalau Jackson untuk kemarin itu kan 10.000 ya. Jadi kalau untuk hari ini 15.000 Bu untuk tiket masuknya. Jadi dipersiapkan kalau 2 orang sama anaknya jadi berapa Rika? 30.000 ya?
0: Iya ini kan? Bawa motor sendiri-sendiri 30.000 satu motor hitungannya.
1: Ini satu motor 5 ini 15. Cuma parkirnya.
0: Iya, parkirnya.
1: Kalau masuknya itu beda lagi ya?
0: Beda lagi sih harusnya.
1: Oh iya, amun saya pikir itu 15.000 sudah per kepala gitu. Oh, ternyata ini untuk parkir kendaraannya saja. Oh alah, ya ya Bu, ini saya agak miskomunikasi. Ternyata ini untuk parkirnya saja itu 15.000, nanti belum include sama tiket masuk ya Rika ya. Jadi ini masih parkirnya saja.
0: Masih parkirnya saja.
1: Oke, kalau tiket masuknya kira-kira berapa ya?
0: Enggak tahu ini
1: ya.
0: Belum ada infonya.
1: Belum
0: ini.
1: Ada info
0: bentar,
1: ya.
0: Bentar kok saya juga ketinggalan ini. Biasanya berapa ya Intan?
1: Biasanya kalau yang di Kalianyar itu juga 15 enggak sih?
0: 15 ya, sama ya.
1: Iya, sama. Oh. Kalau yang waktu Jacksonnya memang 10.000, memang agak sedikit ada perbedaan ya.
0: Iya, ini info apa namanya parkir info motor semuanya ya, untuk motor semuanya Jackson 10
1: kalau
0: kemudian
1: untuk pas pelaksanaannya
0: ya,
1: 15.000.
0: Nah untuk yang per orang itu berapa itu belum ini ada infonya, yang biasa ya. Nonton sound horror mungkin seru cakra.
1: Iya ini coba
0: ditambahkan
1: saya,
0: ya.
1: Saya tak tanya sama kepala dusnya Mojogendil aja lah.
0: Nah ya, itu.
1: Biar lebih validnya lagi.
0: Harganya berapa? Tadi juga sempat on air sebenarnya.
1: Iya tadi sempat on air juga.
0: Iya,
1: namun kan
0: belum
1: itu
0: disampaikan.
1: Kan hanya ada info parkirnya saja Erika. Kalau untuk yang tiket masuknya
0: tiket
1: kan beda lagi.
0: Berapa? Iya.
1: Untuk parkirnya saja kendaraan sepeda motor itu 15.000. Nah ini kalau untuk tiket masuknya per kepalanya berapa? Coba saya konfirmasi dulu ya sama Bapak Suwandi. Ini beliau selaku Kepala Dusun Mojogendil Ngronggot Nganjuk. Mungkin seluruh cakra yang saat ini juga menyaksikan di sana juga bisa menambahkan ya suasananya di sana seperti apa, karena ada 14 sound system ya Erika yang memeriahkan untuk di wilayah Mojogendil Spektakuler Karnival begitu. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan ini oleh Pak Muhammad ya. Posisi beliau saat ini menepi sebentar di res area 166A Tol Cipali. Kalau saya amati ada beberapa dokumentasi bahwasannya untuk res area tersebut ramai sekali Erika dengan pengguna jalan ya, karena memang jam segini kan memang jam waktunya beristirahat sejenak begitu. Parkirannya cukup luas, kemudian untuk pengguna jalan yang beristirahat di rest area tersebut juga cukup ramai pengunjungnya. Kemudian untuk lapak-lapak juga sudah mulai buka ya, tentunya yang ada di rest area 166A Tol Cipali. Cuaca juga masih cukup cerah untuk di sore kali ini. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Huda, perjalanan dari Jombang yang mengarah ke Mojokerto lewat jalur utama sejauh ini juga masih aman, normal, cuaca dikabarkan juga cukup cerah Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Di menit ke-21 lepas dari jam 4 sore, Seru Jakra sudah sampai mana perjalanan Anda? Bisa Anda sampaikan kepada kami kira-kira untuk arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui saat ini seperti apa? 0852 9001061. Untuk salah satu tempat wisata Seru Jakra, ini tadi kami terima yang ada di wilayah Surabaya cukup padat dengan pengunjung saat libur kali ini, yakni di Kebun Binatang Surabaya, karena memang di akhir pekan kali ini diperkirakan sebagai puncak libur sekolah, yang membuat para pengunjung di Kebun Binatang Surabaya pun juga meningkat drastis. Bahkan tercatat ada 13.000 pengunjung ini memadati Kebun Binatang Surabaya, dominasi dengan keluarga dan juga anak-anak. Liburan kali ini kemana Seru Jakra? Bisa Anda sampaikan juga kepada kami kira-kira untuk wisata yang Anda kunjungi, apakah juga cukup ramai atau mungkin cenderung padat? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Ke Gatekeeper Intan.
1: Informasi kita terima ini yang disampaikan oleh Mbak Putri ya, berbagi pengalaman ceritanya untuk di akhir pekan kali ini tadi. Beliau itu mengarah ke JLS Tulungagung yang mengarah ke Trenggalek ya Rika. Itu kan JLS-nya sudah bisa dilalui ya. Nah itu tadi ketika melintas menuju ke Pasir Putih itu informasinya padat ya Rika. Okay. Jadi untuk JLS di sana untuk kanan kirinya itu dibuat untuk parkiran, begitu. Jadi untuk parkiran kendaraan roda 4 ya tentunya. Dikirimkan ada satu video juga bahwasannya itu sepanjang jalur di sisi kanan ataupun di sisi kiri itu diperuntukkan parkiran kendaraan mobil pengunjung pantai, begitu. Jadi lalu lintas di sana tentunya sedikit terhambat ya, karena imbas kanan kiri jalur tersebut itu digunakan untuk parkiran mobil, kemudian juga ada elf ya, kalau saya amati dari video yang dikirimkan oleh Mbak Putri. Jadi aksesnya semakin menyempit begitu untuk di jalur JLS Tulungagung yang mengarah ke Trenggalek. Cuaca juga dikabarkan untuk tadi ya juga masih aman saja. Kemudian kalau saya amati dari beberapa mobil yang terparkir itu kebanyakan mobil plat luar kota, begitu. Jadi pengunjung luar kota ya.
0: Banyak plat luar kota ya yang singgah.
1: Apalagi ini kan berbarengan dengan libur sekolah Erika. Iya kan, jadinya kunjungannya di mana ini, di wilayah itu ya, pantai yang ada di Tulungagung maupun di Trenggalek cukup tinggi lonjakannya. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Mas Diki, perjalanan kali ini dari Surabaya arah Madiun lewat jalur bawah melintas di seputaran Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Irwansyah, perjalanan sudah sampai di jalur utama Madiun. Dikabarkan ini melintas di wilayah Lames Madiun juga masih aman, rencana tujuan akhir akan mengarah ke Magetan. Lalu lintasnya juga masih aman, cukup normal untuk di sore kali ini, cuaca juga cerah. Kemudian Pak Udin juga mengabarkan untuk di simpang 4 Papar arah ke Jombang, lalu lintas juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cerah Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: bahkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Jamal.
1: Ada Pak Joko, ini tadi perjalanan ya dari Nganjuk Kota menuju ke arah Jombang. Sekarang sudah sampai di kawasan Pera Jombang. Sejauh ini masih aman. Antrean kendaraan tidak terlalu panjang. Di kawasan Ebong Miring rata-rata yang melintas di kendaraan roda 4 saja. Ada Pak Wisnu di jalur Rejoso Nganjuk, di sore hari ini kondisi arus lalu lintas ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih cerah saja. Pak Irfan, di kawasan Pace Nganjuk yang ke arah Kediri aman, tidak ada hambatan. Cuacanya juga disampaikan masih cerah, Herika.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Jakarta, lonjakan volume kendaraan wisatawan mulai memadati jalur wisata di Kota Batu pada momen libur sekolah Minggu 5 Juli 2026. Antrean kendaraan tampak mengular panjang dari arah pusat Kota Batu menuju ke arah Cangar atau Mojokerto. Jam 11 hingga jam 12 siang, kepadatan arus lalu lintas terlihat dari Jalan Berantas atau Pertigaan Bendo hingga Jalan Raya Tulungrejo Kota Batu. Kontras dengan arah menuju Cangar yang padat merayap, arus lalu lintas di arah sebaliknya ini justru terpantau ramai lancar. Kendaraan yang terjebak dalam antrian panjang itu didominasi oleh kendaraan bus pariwisata dan mobil pribadi dengan plat nomor luar daerah seperti Bali, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya hingga Jakarta. Kemacetan ini dipicu oleh tingginya antusiasme wisatawan yang akan menuju ke sejumlah destinasi wisata yang ada di sepanjang jalur tersebut, mulai dari Taman Rekreasi Selekta, pemandian air panas Cangar, hingga destinasi baru yang naik daun yaitu Mikutopia. Satlantas Polres Batu bersama tim gabungan juga kemudian langsung memperkuat pengamanan di titik rawan kemacetan. Pihak kepolisian menegaskan belum menerapkan pengalihan arus lalu lintas, melainkan fokus pada pengaturan manual oleh personil di lapangan. Personil gabungan yang terdiri dari Satlantas, Sawapta hingga Polsek Jajaran juga telah disebar di sepanjang jalur dari Pertigaan Bendo hingga lokasi wisata Mikutopia. Sedikitnya ada 10 personil gabungan yang bersiaga penuh di simpul-simpul krusial. Kembali ke Gatekeeper Jamal.
1: Ya Erika, ini tadi masuk informasi ya, baru saja disampaikan oleh Pak Deki. Tadi perjalanan dari Ngawi menuju ke arah Kediri, ini sudah sampai di Simpang Tiga Mengkreng, ternyata agak padat di sore hari ini ya, terutama yang ke arah Surabaya. Ini banyak kendaraan pribadi juga yang melintas dan untuk cuacanya masih aman. Lalu juga ada Pak Mulyanto tadi di kawasan Gurah Kediri, kondisi arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah, Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, ada dari Pak Muhammad. Selamat sore Pak Muhammad.
4: Selamat sore Mbak Erika, selamat sore sedulur Cakra Krishna.
0: Bagaimana kabarnya Pak, sehat nggih?
4: Alhamdulillah sehat,
0: semangat. Alhamdulillah, semangat sekali. Sudah bergeser ini Pak Muhammad.
4: Iya, sudah masuk ruas tol lagi ya, di ruas tol Cipali. Tadi sempat beristirahat sambil menunggu rombongan di rest area 166 ya, wilayahnya Majalengka.
0: Oh, rest areanya Majalengka.
4: Rest area besar, jadi semua ada termasuk SPBU juga lengkap. Kondisi memang sangat ramai Mbak ya.
0: Kondisinya ramai. Dominasi kendaraan apa Pak Muhammad?
4: Semua jenis kendaraan ada Mbak ya, kendaraan besar-besar, kendaraan pribadi, rombongan, luar biasa ya liburan ini. Untuk arus lalu lintas yang di ruas tol ke arah timur ya, di KM 194 tadi yang arah ke barat itu ada sedikit kepadatan ya, terus berbeda dengan yang arah ke timur ya, lebih terlihat lebih lancar dan lebih terkondisikan.
0: Lebih terkondisikan di situ ya?
4: Iya.
0: Ini mengarah kemana Pak Njenengan berarti?

0: di 12 kan dilaksanakan 2 hari 1 malam ya. Dan ini sudah sampai, makanya perwakilan dari seluruh chapter di seluruh Indonesia sudah kembali perjalanan pulang ke tempat masing-masing. Alhamdulillah yang chapter dari Jawa Timur tuh luar biasa, Mbak ya, peserta dengan jumlah peserta terbanyak ya, daripada chapter lain.
1: Yang dari Jawa ya, yang paling banyak pesertanya.
0: Ya, malah yang dari jauh itu luar biasa antusiasnya. Karena memang kalau di ikatan di Jawa Timur tuh di semua komunitas apapun kayaknya lebih solid ya di Jawa Timur itu.
1: Benar. Oke, hati-hati Pak Muhammad ya.
0: Terima kasih Mbak Erika. Salam buat perjalanan.
1: Amin. Ditunggu update-nya. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Durin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
3: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
3: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sudah semakin redup ya seru cakra cuaca sore hari ini terlihat dari jendela kaca Radio Cakra Krishna. Ini di wilayah Kalianyar, Kerongkot, Nganjuk sudah redup. Kemudian juga arus lalu lintas masih cukup lancar, banyak kendaraan roda 2 yang melintas di sore hari ini. Saya ke gatekeeper Jamal.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Firman tadi, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono Nganjuk lewat jalur Jong Biru sejauh ini aman, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah. Ada Pak Ridwan, perjalanan juga dari kawasan Jombang menuju ke arah Nganjuk sudah masuk di wilayah Kertosono juga aman, tidak ada hambatan. Simpang 4 Kertosono antrean tidak terlalu panjang. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja.
0: Oke.
1: Ada Pak Hashim mengabarkan untuk jalur Pare Kediri lepas dari Simpang 4 Garuda Pare yang menuju ke arah Jalan PB Sudirman sejauh ini aman lancar, dan cuacanya disampaikan tidak turun hujan untuk sore hari ini. Pak Diko tadi juga mengabarkan untuk kawasan Kediri Kota di sekitaran Mojoroto aman, tidak ada hambatan. Kendaraan yang mendominasi kendaraan roda 2 untuk sore hari ini. Cuacanya juga disampaikan cerah, Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Trikora, operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia demi merebut Papua dari Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pertikaian antara Belanda dengan Indonesia justru makin menjadi-jadi. Belanda bahkan berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijadikan sebagai jajahan melalui agresi militer pertama yang dilancarkan pada 1947 dan agresi militer kedua tahun 1948. Belanda bahkan masih menguasai wilayah Irian Barat, Papua hingga 1962, dan pemerintah Indonesia masih harus berperang untuk merebut kembali Irian Barat melalui pertempuran berdarah-darah. Pada awal 1962, ketika situasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda untuk merebutkan Irian Barat semakin memuncak, konflik militer dalam skala besar hampir terjadi. Lalu, dibentuklah Komando Mandala di bawah pimpinan Mayjen TNI Soeharto untuk melancarkan operasi militer berskala besar dengan sandi Operasi Jayawijaya. Sesuai doktrin Komando Mandala, sebelum mendaratkan Pasrat 45, maka personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang terlebih dahulu menyusup akan melakukan pembersihan pantai dari rintangan alam dan manusia seperti jebakan ranjau, sarang meriam musuh, dan lainnya. Sementara untuk membersihkan ranjau kapal dilaksanakan oleh Kesatuan Kapal Penyapu Ranjau. Demi membackup operasi Jayawijaya yang didominasi oleh operasi amfibi berisiko tinggi, telah disiapkan pasukan cadangan sebanyak 2 brigade pasukan para komando untuk memperkuat pasukan yang bertugas menduduki Jayapura dan Sorong. Selama menunggu digelarnya operasi Jayawijaya pada tanggal 14 dan 15 Agustus, induk pasukan Komando Mandala melakukan latihan pendaratan terakhir dan memilih lokasi di Tanjung Biak, Selatan Teleng. Namun, operasi Jayawijaya akhirnya batal dilaksanakan. Sebab pada 20 Agustus 1962 telah dicapai kesepakatan penyelesaian secara damai melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Pada hari yang sama, di Ujung Pandang, Makassar dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terucap Rangin memiliki skill kerja yang siap pakai di dunia industri saat ini Anda bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga ferfekter dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan juga bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang. Tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi, yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran hubungi sekarang juga di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

kedua kaki. Tajamnya ujung belati. Menujam di ulu hati.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Sedul Caka, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini di hari Minggu ya, di jam 5 sore bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya untuk di Minggu sore kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani tugas ada Erika dan Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, mengingat untuk di hari Minggu biasanya mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan cukup tinggi. Kabarkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Nama saya Abdul Rohim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes, sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan naria, CA, gester, sama DM mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan mas, tapi saya tetap mengkonsumsi naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal naria, obat pilihanku.
1: Herbal naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Teruntuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Pare. Lokasinya berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Di hari Minggu kali ini cuaca cukup bersahabat ya untuk di beberapa daerah. Informasi yang masuk di ruang gatekeeper salah satunya untuk di wilayah Ngawi, kemudian Nganjukkota, Kediri, Jombang dan sekitarnya dikabarkan juga cukup bersahabat. Lalu untuk perkembangan jalur yang Anda lalui di sore kali ini seperti apa? Tentunya Anda bisa kabarkan informasinya ke kami. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Halim, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun, saat ini sudah sampai di jalur Saradan Madiun. Masih hamar lancar saja, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan masih bersahabat, tidak turun hujan untuk sore hari ini. Ada Bu Wiwi, tadi mengabarkan untuk di jalur Rejoso Nganjuk, di sekitaran Ngangkatan saat ini juga masih hamar lancar ke arah Gondang, ramai kendaraan roda 2 yang melintas. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Bu Reni, tadi perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Jombang sudah sampai atau sudah masuk wilayah Papar Kediri. Sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 4 yang mendominasi untuk di jalur utama, sementara untuk cuacanya disampaikan juga tidak turun hujan sore hari ini. Ada Pak Toyib tadi mengabarkan di jalur Kertosono Nganjuk, lepas dari Simpang 4 Kertosono menuju ke arah utara sampai ke Jalan Ayani saat ini juga masih aman lancar dan untuk cuacanya disampaikan tidak hujan. Satu lagi dari Bu Septi mengabarkan untuk jalur Kandangan Kediri ke arah Malang, ramai lancar di kedua arahnya, didominasi kendaraan roda 4 dan cuacanya disampaikan cerah, Intan.
0: Oke, baik, dari Jamal saya geser ke Erika, silakan.
2: Saya terima pesan masuk disampaikan Pak Chandra Budi. Mudik ke Jawa biasanya bawa peyem Bandung.
0: Peyem apa itu? Peyem
2: makanan khas apa? Bandung. Oh, kemudian ada
0: jenis apa itu, Erika, peyem itu?
2: Waduh, sebentar, saya tidak dikirimkan foto Pak Chandra. Waduh. Saya lihat dulu lah ini ya. Iya. Saya kok sepertinya juga belum pernah makan peyem. Iya.
0: Peyem.
2: Peyem Bandung itu seperti tape.
0: Oh, tape.
2: Tape dari singkong itu loh ya.
0: Oh, namanya peyem.
2: Peyem Bandung, ada juga jenang Garut, telur asin khas Brebes, Pekalongan, kemudian ada udang rebun atau bati khas Pekalongan. Lewat Prembun, Kebumen ada buah besusu kecil, lewat Semarang ada lumpia, lewat Jogja ada gude kendil atau bakpia patok, lewat Solo ada intip goreng atau geplak. Sudah full nanti oleh-oleh Pak Muhammad.
0: Sudah dikasih rutenya ini ya sama Pak Chandra Budi, Pak Muhammad. Kalau bingung-bingung langsung aja di share Erika ini rutenya ya.
2: Rutenya betul. Jadi dari Bandung peyem, Garut jenang, Brebes telur asin, ya kan.
0: Peyem itu saya pikir kalau di sini kan pelem itu anak kecil.
2: Bukan.
0: Kan? Bukan ya.
2: Peyem gitu ya kalau anak kecil ya.
0: Iya.
2: Bukan kalau di Bandung ya. Itu tape ketela.
0: Ketela itu
2: ya, betul. Jadi setiap rute nanti berhenti Pak Mu ya untuk beli oleh-oleh.
0: Setiap atau, daerah ada itu ya oleh-olehnya
2: tersendiri. Oleh-oleh khasnya masing-masing. Atau mungkin bisa berhenti untuk makan malam atau mungkin juga sarapan gitu ya. Kalau memang lapar kan cari makanan khas wilayah yang saat itu dilalui gitu ya. Terima kasih Pak Chandra, hafal sekali makanan khas beberapa wilayah ya. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Mas Taufik. Berkabar ya, ini tadi videonya pulang aktivitas jalur Karangasri, Cepu, Bojonegoro, alhamdulillah lancar ini tadi dikabarkan oleh Mas Taufik. Kemudian cuaca juga masih bersahabat untuk sore hari ini. Kemudian juga ini tadi ada nomor baru menanyakan bisa melaporkan orang hilang atau tidak ya Mbak, kira-kira bisa ya bisa Seru Cakra ya. Kalau mungkin ada Seru Cakra yang keluarganya tidak pulang gitu ya, hilang atau kita sebutnya orang hilang, itu bisa lapor ke Cakra, namun harus sudah melapor dulu ke polsek terdekat ya, baru nanti kami bantu siarkan ke Radio Cakra Krisna maupun juga sosial media kami. Lalu Saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Wahyu. Ini tadi melintas di wilayah Kota Kediri, harus lalu lintas minggu sore jelang maghrib, ini sudah mulai ramai bahkan cenderung padat di beberapa titik, harap diperhatikan cuaca juga bersahabat Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sore kali ini sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra, kita dapat informasi untuk jalur utama Pujon Malang ya. Saat ini juga masih berlangsungnya ada perbaikan pelengsengan sehingga untuk arus lalu lintas di sana juga diatur buka tutup bergantian ya. Jadi harap waspada, tetap fokus dan berhati-hati ketika melintas di jalur tersebut karena hanya satu jalur saja yang bisa dilalui. Untuk update-nya seperti apa? Tadi kita dapat informasi sore tadi itu antriannya lumayan panjang yang dari arah Batu yang akan mengarah ke Kediri. Namun arah sebaliknya seperti apa? Anda juga bisa sampaikan untuk update perkembangannya seperti apa. Kirimkan foto beserta video Anda melalui 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Masih terkait dengan Sonhorek ya, kali ini di wilayah Malang itu.
0: Waduh,
1: ya.
0: Malang juga ada ya. Erika ternyata.
1: Di Malang ternyata beberapa hari terakhir ini itu juga terselenggara Sonhorek di sejumlah wilayah seperti itu. Bahkan ini juga tengah ramai di media sosial. Ada satu unggahan dari warganet itu menyampaikan bahwa tidur anak-anaknya ini terganggu karena suara keras tersebut.
0: Wah, oke.
1: Gitu katanya ya. Karena ini sampai jam 1 dini hari acara tersebut itu belum selesai. Jadi dalam unggahan tersebut itu juga ada membagikan sebuah foto layar HP yang menunjukkan jam 1 lewat 19 menit pada hari Minggu 5 Juli 2026 itu masih ada atraksi lampu dari kejauhan. Nah, suaranya itu keras sekali.
0: Keras
1: gitu
0: sekali
1: ya. Suaranya keras sekali.
0: Kalau setahu saya di Pujon ya Erika itu kayaknya malah ketemu pagi sama besoknya.
1: Nah, biasanya kan sampai pagi gitu loh. Ya ini dikeluhkan oleh salah satu warga Malang seperti itu yang mengeluhkan bahwa sampai jam 1 dini hari kok masih ada acara seperti itu gitu ya. Padahal kan biasanya ada batasan waktunya gitu loh ya Intan ya.
0: Tapi waduh ya biasanya kan
1: seperti kalau di Nganjuk kan sampai jam 8, jam 9.
0: Jam 9 sudah selesai.
1: Paling lama mungkin jam 10 ya. Itu sudah selesai seperti itu ya. Nah, ini ada beragam komentar juga dalam unggahan tersebut ya. Ada juga yang mengeluhkan ya, sama ternyata sampai tengah malam itu mengganggu istirahat keluarganya seperti itu.
0: Apalagi yang lansia juga yang biasanya kan butuh istirahat yang cukup juga kan Erika, karena dengan kondisi yang biasanya kan mohon maaf ya kayak tidak begitu sehat begitu.
1: Ada yang sakit juga gitu ya. Sampai jam 3 pagi gitu kan, sampai pagi hari gitu ya. Di live TikTok itu juga orang juga banyak sekali yang masih ada di lokasi gitu. Senang semuanya gitu ya. Nah, ini ternyata juga ada sebagian yang mengeluhkan gitu ya terkait dengan Sonhorek yang sampai dini hari seperti itu, bahkan sampai pagi ya Intan ya.
0: Iya, malam pagi, ketemu
1: sampai
0: pagi, malam,
1: iya betul ketemu pagi, dari pagi ketemu
0: tapi
1: pagi,
0: tapi paginya kemungkinan subuh kayak gitu.
1: Iya, jam 3 kan makanya masih terus berlangsung ya. Biasanya kan sampai subuh seperti
0: atau
1: itu.
0: Atau mungkin karena kan di Pujon sendiri di Malang kan kondisi medannya kan kayak gitu ya Erika.
1: Kondisi jalannya juga jadi membuat namanya pawai pun lebih lama gitu ya. Nah, sebagian warga juga kabarnya sudah lapor ke pihak berwajib seperti itu. Sejumlah warganya juga membagikan tangkapan layar pesan kepada kepolisian mengenai pengaduan Sonhorek tersebut. Nah, salah satu jawaban dari Polres Malang yang diunggah itu menunjukkan bahwa tanggapan dari pihak kepolisian usai laporan warga. Jadi isinya kami sedang berkoordinasi dengan anggota yang dekat dengan lokasi untuk meminta mengecilkan volume atau meminta dengan humanis untuk menghentikan acara tersebut seperti itu. Kalau aturan mengenai Sonhorek di Jawa Timur itu sudah diatur dalam surat edaran bersama Gubernur Jatim, Kapolda dan Pangdam 5 Brawijaya. jadi tentang penggunaan sound system atau pengeras suara. Nah, aturan ini membedakan tingkat kebisingan untuk dua jenis penggunaan, statis seperti acara kenegaraan, konser musik, atau pertunjukan seni di ruang terbuka atau tertutup dengan maksimal 120 dBA. Sedangkan non statis itu meliputi karnaval atau untuk rasa yang berpindah lokasi gitu ya. Lokasi yang berpindah maksimal 85. Jadi ada batas-batasannya seperti itu. Dikirimkan tangkapan layar, foto dan juga video ya dari lokasi ini tadi ramai di media sosial dan dikeluhkan, kemudian dikomentari oleh warga Malang sebagian besar ya, yeah, yang ikut menambahkan. Kemudian beralih ke informasi lain, saya terima dari Bapak Yuda, ini tadi melintas di depan RSUD Nganjuk, kondisi arus lalu lintas cukup ramai di sana, harap hati-hati. UMKM juga sudah mulai buka semuanya, harap diperhatikan cuaca bersahabat. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, momen libur sekolah yang bertepatan dengan akhir pekan, weekend, kali ini memang membawa dampak signifikan pada volume kedatangan penumpang kereta api yang ada di wilayah Malang, di mana pada kemarin Sabtu 4 Juli 2026 dan Minggu hari ini 5 Juli 2026 terjadi peningkatan jumlah penumpang kereta api dengan tujuan Malang. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mengungkapkan, pada momen libur sekolah hari Sabtu kemarin, penumpang kereta api dengan pemberhentian di Malang mengalami peningkatan sekitar 11%. Dari beberapa titik pemberhentian, mayoritas penumpang mendominasi turun di stasiun Malang. Tren positif ini terpantau terus berlanjut hingga hari Minggu 5 Juli 2026. Berdasarkan data KAI Daup 8 Surabaya, hingga jam 9 pagi tadi, jumlah penumpang yang tiba di stasiun Malang sudah menyentuh angka 4.150 orang. Lonjakan penumpang pada masa libur sekolah ini sekaligus menjadi penutup yang manis bagi kinerja KAI Daup 8 Surabaya di paruh pertama tahun ini. Stasiun Malang pun mencatatkan pertumbuhan total pelanggan sebesar 5% sepanjang semester 1 tahun 2026, yaitu periode Januari hingga Juni jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara kumulatif, Stasiun Malang telah melayani sebanyak ada 1.087.795 pelanggan selama 6 bulan pertama di tahun 2026. Angka tersebut terdiri dari 536 pelanggan yang berangkat dan 551 pelanggan yang tiba.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib seduh cakra untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami untuk update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Untuk di malam hari ini, apakah kondisi jalanan, jalur utama ataupun jalur dalam kota masih aman saja? Tentunya Anda bisa bagikan informasinya ke kami. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Jamal, silakan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Suyatno, perjalanan tadi dari Jombang menuju ke arah Kediri, sempat singgah di Masjid Muldoko ya. Jadi tadi di depan pintu tol sambil pantau situasi arus lalu lintas masih aman. Antrian kendaraan juga tidak terlalu panjang yang di pintu tol Badar Kedungmulyo itu. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga tidak hujan. Pak Widodo, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Prambon sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan. Ramai kendaraan roda 2 ya yang melintas untuk malam hari ini, cuacanya disampaikan juga masih cukup bersahabat saja. Ada Pak Sayuti, perjalanan tadi dari Madiun menuju ke arah Kediri sudah melintas atau sudah sampai di jalur Baron Nganjuk, sejauh ini aman, tidak ada hambatan. Di jalur utama kendaraan roda 4 yang mendominasi, sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Bu Wahyuni, tadi perjalanan juga dari Pari Kediri menuju ke arah Papar lewat jalur Mejono Pelemahan Kediri masih aman, tidak ada hambatan, cuacanya disampaikan tidak hujan. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 Radio Cakra Krisna untuk di jam 6 kurang 5 menit lagi ya, kira-kira untuk di jalur utama untuk di malam kali ini seperti apa, mengingat hari ini akhir pekan hari Minggu, biasanya masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi. Update-nya seperti apa Sedulur Cakra, tentunya Anda bisa bagikan informasi-informasi terkini melalui 0852 9000 1061. Sementara itu, kemarin siang kita juga terima informasi bahwasanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Sugeng Rahayu dan dam truk di Jalan Raya Nganjuk Madiun. Kecelakaan itu tepatnya di Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Akibat kecelakaan tersebut, puluhan orang dievakuasi ke RSUD Nganjuk serta RS Bayang Karanganjuk. Kadit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izudin juga menyampaikan kecelakaan bermula saat dam truk Mitsubishi dengan nomor polisi S9687UR yang dikemudikan pria berinisial R yang berumur 52 tahun warga Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto melaju dari arah barat menuju ke timur. Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi dam truk berusaha mendahului kendaraan yang belum diketahui identitasnya. Namun, manuver dilakukan hingga melewati marka ke sisi kanan jalan di area tikungan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju bus Sugeng Rahayu dengan nomor polisi W7571UP yang dikemudikan oleh BR, seorang laki-laki yang berumur 51 tahun, warga Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Menyadari ada kendaraan dari arah depan, kedua pengemudi sama-sama berupaya menghindari tabrakan. Dam truk membantir setir ke arah utara, sedangkan bus mengarah ke selatan. Namun, karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari, benturan terjadi pada bagian samping bus tersebut. Usai bertabrakan, dam truk masih melaju sekitar 10 hingga 15 meter sebelum akhirnya menghantam pembatas jalan dan sebuah pohon. Sementara itu, untuk bus Sugeng Rahayu keluar dari badan jalan dan masuk ke sungai di sisi jalan raya. Akibat kecelakaan tersebut, sebanyak ada 27 orang menjadi korban dan langsung dievakuasi oleh petugas gabungan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk dan Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk mendapatkan penanganan medis. Selain menimbulkan korban luka, kecelakaan juga menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai sekitar 30 juta rupiah. Polisi pun juga menghimbau seluruh pengguna jalan agar tidak memaksakan mendahului kendaraan, terutama di tikungan dan jalan dengan jarak pandang terbatas demi mencegah terjadinya kecelakaan serupa. A0852-9000-1061, tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Di ruang gatekeeper, saya masih ditemani tugas ada Erika Dwi dan Mahbub Jamal.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di jam 6 lebih 5 menit masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Tentunya untuk di petang kali ini saya masih ditemani tugas gatekeeper ada Erika Dwi serta ada Mahbub Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi kantor kami melalui 0852 9000 1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Tembelang. Lokasinya berada di Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Melik, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebihnya 50 meter.

0: Semoga apapun aktivitas yang Anda lakukan untuk di akhir pekan kali ini berjalan dengan aman dan normal ya. Karena kita dapat informasi beberapa daerah juga update cuacanya masih aman, tidak hujan. Jadi untuk aktivitas Anda tidak terkendala oleh cuaca. Untuk di malam hari ini jam 6 lebih 8 menit saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika silakan.
1: Dari Bapak Zaki ini tadi membagikan sebuah video sore sempat melintas di jalur tol Surabaya Jombang kilometer 727 ada asap tebal itu hingga masuk ke jalur tol Surabaya Jombang. Nah, asap tersebut ya karena saking tebalnya mengganggu pengguna jalan tol yang melintas seperti itu. Dari Bapak Zaki menyampaikan asap tersebut diperkirakan dari pembakaran ilalang di seputar jalur tol. Jadi untuk seluruh cakra yang mungkin melintas di jalur tol Surabaya Jombang kilometer 727 harap kurangi kecepatan karena jarak pandang pun terbatas. Nah, malam hari ini apakah masih ada kepulan asap tersebut ya seluruh cakra? Kan juga sudah malam, kondisinya gelap gitu ya. Apakah masih terlihat untuk asap tebalnya, juga bisa ditambahkan untuk Anda yang mungkin melintas di sana. Kirim foto videonya kepada kami, update-nya untuk saat ini seperti apa. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Pak Muhammad di rest area 275A Trans Tol Jawa di daerah Tegal ya. Ini tadi kondisinya ramai sekali karena mungkin juga pada istirahat sholat maghrib ya, jadi di toilet kemudian masjidnya ini ramai.
0: Ramai Rika ya, kemudian jalannya.
1: Iya, parkirannya pun juga padat sekali. Full ya. Full dengan kendaraan pribadi maupun juga kendaraan bus
0: pariwisata. Fasilitasnya sepertinya cukup lengkap ya di sana ya.
1: Fasilitasnya sepertinya cukup lengkap karena ada supermarketnya, minimarket ya, ada minimarketnya juga, ada toiletnya juga. Parkirannya luas ya di kilometer 275A Trans Tol Jawa daerah Tegal. Ini tadi ya update dari Pak Muhammad yang menuju ke Jawa Tengah ya. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi kabarnya kondisi arus lalu lintas untuk di wilayah Jombang ya, sekitar alun-alun Jombang juga cukup ramai karena mungkin juga hari Minggu libur sekolah. Jadi harap diperhatikan yang melintas di sekitar alun-alun Jombang. Cuaca juga bersahabat Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hari ini hari Minggu ya, seperti biasa edisi di hari Minggu Anda bisa request lagu kesukaan Anda, boleh pop juga boleh, dangdut juga boleh, pop barat juga boleh ya. Namun jangan lupa ditambahkan untuk informasi-informasi di daerah Anda seperti apa. 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Pak Nugraha, ini tadi perjalanan dari Tulungagung menuju ke arah Nganjuk sudah masuk di wilayah Kediri Kota. Sejauh ini kondisi arus lalu lintasnya disampaikan ramai lancar, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Ada Bu Wiwi tadi mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Kandangan Kediri yang ke arah Malang ramai lancar, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga tidak turun hujan. Pak Wildan tadi mengabarkan juga untuk kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Gatot Subroto ramai, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, kemarin kita dapat informasi bahwasannya seorang pria asal Desa Sugiwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk yang dilaporkan hilang sejak 1 Juli 2026 yaitu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area persawahan wilayah Kecamatan Tanjunganom. Polisi menduga korban meninggal akibat kecelakaan tunggal dan memastikan tidak ditemukan adanya tanda-tanda tindak pidana. Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi juga mengatakan bahwa korban sebelumnya telah dilaporkan tidak pulang ke rumah sejak 4 hari lalu. Pada Sabtu pagi, yaitu bertepatan di tanggal 4 Juli 2026, keluarga datang ke Polsek untuk meminta bantuan pencarian. Korban merupakan warga Prambon. Keluarga melaporkan bahwa sejak tanggal 1 Juli korban tidak pulang ke rumah. Setelah dilakukan pencarian, siang harinya kami menerima laporan dari warga yang melihat seseorang telungkup di area persawahan. Lokasi penemuan jenazah berada di bawah badan jalan dengan selisih ketinggian sekitar 2 meter. Kondisi tersebut membuat jenazah korban tidak mudah terlihat oleh pengguna jalan yang melintas. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang memperhatikan kondisi tanaman padi di sawah. Setelah menerima laporan, petugas segera mendatangi lokasi dan mencocokkan ciri-ciri korban dengan laporan orang hilang yang diterima pada pagi hari. Sebelumnya, polisi bersama keluarga juga telah melakukan pelacakan menggunakan posisi sinyal telepon seluler. Hasilnya, menunjukkan perkiraan lokasi korban berada di sekitar radius 500 meter dari menara telekomunikasi di wilayah Banjaranyar, Tanjunganom, Nganjuk. Setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, identitas korban dipastikan sesuai dengan laporan keluarga. Selanjutnya pihak keluarga juga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukannya autopsi. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menduga korban mengalami kecelakaan tunggal. Dugaan tersebut diperkuat dengan kondisi sepeda motor korban yang masih berada di lokasi dengan posisi kunci kontak masih dalam keadaan on, sementara seluruh barang berharga seperti telepon, dompet, dan kendaraan masih utuh. Tidak ada luka yang mengarah pada penganiayaan maupun indikasi kejahatan lainnya, dugaan sementara merupakan kecelakaan tunggal. Seluruh barang milik korban telah diserahkan kepada keluarga setelah proses identifikasi selesai dilakukan. Dalam kesempatan yang sama, Kapolsek Warujeng juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada malam di akhir pekan. Pihaknya meminta warga yang tidak memiliki kepentingan berdesak agar mengurangi aktivitas di luar rumah, khususnya untuk di jalur Kediri Nganjuk, mengingat adanya potensi konvoi sejumlah kelompok pada kemarin ya, yaitu di Sabtu malam. A0852-9001-061, tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk di daerah Anda, sekitar Anda perkembangannya seperti apa.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 6 petang lebih 26 menit ya. Beberapa daerah dikabarkan juga masih cukup aman untuk kondisi jalanan ataupun update cuaca juga cukup bersahabat. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Budi. Ada kabar peristiwa seorang laki-laki mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Informasi yang kami terima masih cukup terbatas. Lokasinya ada di wilayah Gedang Sewu, Pare Kediri. Hari ini ditemukan sekitar jam 4 sore. Nah, untuk informasi lengkapnya masih coba kami komunikasikan dengan Polsek setempat dan juga Polres setempat ya. Apakah dari korban ini sudah dievakuasi atau belum? Kemudian juga apa yang melatar belakangi dari korban ini melakukan hal tersebut gitu ya. Ini tadi saya terima foto dari Pak Budi, itu sudah ada mobil ambulans ya di sekitar lokasi. Kemudian juga warga sekitar ini berkerumun karena juga mungkin penasaran ya Intan dengan peristiwa itu. Jadi tetangga-tetangga ini juga akhirnya menuju ke lokasi kejadian. Sudah ada petugas juga di lokasi kejadian dari foto yang disampaikan oleh Bapak Budi. Untuk selengkapnya nanti akan kami sampaikan kembali. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan rekan-rekan BMKG Nganjuk ada gempa dengan magnitudo 2,7 di kedalaman 22 km selatan Pacitan, Jawa Timur. Seperti itu. Namun ini tadi dari BPBD Kabupaten Pacitan ini sudah memonitor tidak merasakan adanya getaran apapun gitu ya. Jadi karena mungkin magnitudonya juga kecil ya, sehingga tidak dirasakan oleh warga Pacitan. Itu tadi di jam 17.52. Kemudian dari BMKG Nganjuk kembali menambahkan informasi bahwa di menit ke-23 lepas dari jam 6 petang juga ada gempa dengan magnitudo 3,2 itu di barat daya Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dengan kedalaman 10 km. Jadi ada gempa lagi di beda wilayah seperti itu ya. Belum ada konfirmasi lagi ya dari BMKG setempat apakah sudah ada laporan yang merasakan gempa tersebut atau mungkin tidak ada yang merasakan gempa tersebut, karena kan untuk magnitudonya juga tergolong kecil, hanya 3,2 saja. Kemudian satu lagi informasi disampaikan oleh Ibu Septi, melintas di bypass Mojokerto arah Surabaya kondisinya ramai, banyak kendaraan muatan yang melintas, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, 0852-9001-061 tentunya untuk di minggu petang kali ini ya. Anda juga bisa kabarkan informasi-informasi terkini seperti apa, mengingat untuk beberapa titik jalur utama ataupun jalur dalam kota tentunya juga sudah mulai ramai dengan pengguna jalan, karena bersamaan dengan hari ini hari Minggu, mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi. Anda mungkin saat ini yang sedang menyaksikan ya untuk kegiatan masyarakat yang ada di wilayah Mojo Kendil Prambon Nganjuk, ini juga bisa mendokumentasikan, kemudian menginformasikan atau mungkin telepon ya ke kami, kira-kira untuk suasananya di sana seperti apa, semeriah apa. Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001-061.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria, diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Petang kali ini ya, kita dapati informasi bahwasannya ditemukan seorang laki-laki yang berusia sekitar kurang lebihnya 38 tahun, itu diduga meninggal dunia akibat gantung diri. Lokasinya itu berada di kawasan depan lapangan Gedang Sewu, Pare, Kediri. Anda warga setempat yang mengetahui informasi tersebut juga bisa menambahkan ya, karena kita juga belum begitu dapatkan kronologi lengkapnya. Teman-teman juga masih coba komunikasi ya dengan teman-teman kepolisian yang ada di wilayah setempat. Anda bisa kabarkan update-nya seperti apa melalui 0852 9001061.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: Minggu malam yang cukup menyenangkan ya, karena cuaca cukup cerah, cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas di luar ruangan ataupun perjalanan ya, bersama dengan keluarga atau mungkin rekan kerja atau mungkin rekan SMA juga bisa ya. Anda juga bisa kabarkan update-nya untuk di petang kali ini ya, seperti apa. 0852 9000 1061. Menit ke-38 lepas dari jam 6 petang, saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Erika, silakan.
1: Ada Mbak Yulia, ini tadi juga bergabung via WhatsApp. Ini sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna, mau request lagu Sumanding ya. Okay. Ini sepertinya lagu koplo gitu,
0: koplo
1: ya.
0: Koplo ini kayaknya ya, malam-malam kita koploan Erika ya.
1: Iya, biar gak ngantuk.
0: Biar gak ngantuk
1: Erika
0: ya.
1: Erika sudah ngantuk aja, masih jam setengah 7 malam ya.
0: Iya, soalnya vibes-nya udaranya cocok Erika.
1: Padahal agak panas loh di sini.
0: Iya, tapi sudah kayak aduh, kayak dipupuk ya.
1: Ngantuk sekali. Iya, betul. Belum ditambahkan dari wilayah Kartoharjo bagaimana kondisi cuaca maupun arus lalu lintasnya, mungkin bisa ditambahkan. Bu Aisyah dari wilayah Jombang ini tadi juga melaporkan situasi arus lalu lintas di Jogoroto Jombang. Ada banyak kendaraan muatan ini yang melintas, kemudian juga kendaraan pribadi pun tidak kalah banyaknya yang melintas di sana ya. Cuaca masih bersahabat, tidak hujan. Terima kasih buat semuanya.

0: dan cuaca disampaikan tidak hujan. Bu Viko ini tadi juga mengabarkan untuk di sekitaran Nganjuk Kota di Jalan Dermojoyo tepatnya ini masih aman lancar, tidak ada kemacetan. Sementara untuk cuaca juga sama, masih bersahabat saja. Pak Wisnu, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono lewat jalur Barong Tanjunganom Nganjuk sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan. Cuacanya disampaikan tidak hujan. Lalu Pak Mustain ini tadi mengabarkan di sekitaran Gondang Nganjuk ke arah Lengkong kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar di kedua arah, cuaca tidak hujan. Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Mabuk Jamal. Sebelumnya dari Kadui di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Fenomena bedinding masih berpotensi terjadi untuk di wilayah Kediri Raya, termasuk Kabupaten Nganjuk hingga beberapa hari ke depan. Untuk diketahui, fenomena bedinding adalah kondisi di mana suhu udara akan terasa dingin saat malam hingga pagi hari dan panas saat siang hari. Prakirawan cuaca BMKG Doho Kediri, Alfian Syah Pradana menjelaskan, kondisi ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk masih aktifnya monsun Australia. Pihaknya juga menjelaskan, tidak adanya awan yang menyerap dan mempertahankan panas juga membuat udara terasa lebih dingin saat matahari telah terbenam. Pihaknya pun mengatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan, cuaca untuk di wilayah Kediri Raya termasuk untuk di Kabupaten Nganjuk diprediksi tidak berawan sehingga bedinding masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Lebih lanjutnya, pihaknya juga menjelaskan bahwa puncak musim kemarau untuk di wilayah Kediri Raya masih akan terjadi pada akhir Juli hingga awal Agustus mendatang. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Dari Ibtu Yusi Baiti, beliau merupakan Kasih Humas Polres Kediri. Tadi saya hubungi terkait dengan peristiwa bunuh diri ya, gantung betul. Diri yang dialami oleh korban laki-laki di wilayah Gedang Sewu Pare Kediri, ternyata betul. Jadi memang ada peristiwa gantung diri di wilayah Pare Kediri. Namun untuk saat ini beliaunya belum mendapatkan laporan data lengkap terkait dengan peristiwa tersebut. Jadi mohon waktu nanti apabila sudah mendapatkan laporan data lengkap dari petugas yang ada di lapangan akan disampaikan kembali. Kemudian Pak Riono, jalur Pujon arah Kediri macet.
0: Macet total ini ya.
1: Biasanya kan Pak Riono selalu update lancar, ramai gitu
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi kali ini Pujon arah Kediri padat sekali. Ini tadi Pak Riono cari udara segar atau bagaimana? Yeah. Jalan-jalan Pak Riono jenengan. Tumben
0: iya.
1: Ya.
0: Tumben ya, biasanya kan.
1: Di ladang
0: malam, iya,
1: di rumah
0: tapi kalau malam
1: juga.
0: Di rumah dong ya.
1: Nah ini minggu malam jalan-jalan Pak Riono ya. Kabarnya di jalur Pujon arah Kediri cukup ramai, bahkan cenderung terjadi kemacetan. Belum ditambahkan ini lokasi tepatnya di mana, titiknya di mana gitu, titik
0: iya,
1: lokasinya
0: betul.
1: Dari Pak Riono ini di mana, mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Riono akan kami sampaikan kembali, Intan.
0: Oke baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Jalur utama Pujon Malang Seru Cakra untuk di petang kali ini dikabarkan juga cukup padat untuk lalu lintasnya, karena juga bersamaan dengan hari ini kan akhir pekan ya, hari Minggu, biasanya masyarakat untuk melakukan ke tempat wisata juga cukup tinggi. Karena juga saat ini adanya perbaikan pelengsengan yang ada di wilayah jalur Pujon Malang juga, sehingga memang ada beberapa titik itu diatur buka tutup bergantian. Update-nya seperti apa? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061. Tentunya untuk di petang kali ini waktu tidak terasa sudah hampir memasuki jam 7 malam. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat berakhir pekan.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat malam Seru Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Mahbub Jamal serta Intan Anggraini. Kabarkan dengan kami ya Seru Cakra, kondisi di wilayah Anda seperti apa saat ini. Untuk Son Hork ya, di Mojokendil Ngeronggot Nganjuk, sampai studio itu kalau kita ke depan ya, terdengar kencang sekali. Kalau di dalam studio tipis-tipis lah, tapi kalau keluar, waduh, suaranya kencang, apalagi yang di lokasi ini ya, Seru Cakra. Yang nonton juga pasti banyak sekali, karena banyak bintang tamu yang cukup bagus, populer dari luar kota, seperti itu ya. Anda yang mungkin saat ini on the way ke sana, atau tadi sudah sempat melihat, kemudian sekarang sudah pulang, bisa dikabarkan ya, tadi saat melihat di lokasi bagaimana, atau mungkin saat perjalanan pulang seperti apa. 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini, karena rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Naria ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Naria. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Naria, obat pilihanku, is the best.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Ya, Seru Cakra, kami tadi sempat terima informasi juga ada peristiwa gantung diri di wilayah Pare Kediri, Seru Cakra. Sudah dikonfirmasi langsung oleh Kasihumas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti, ternyata betul ada peristiwa tersebut. Namun untuk data lengkapnya ya, Seru Cakra, ini tadi kami belum terima dari Ibtu Yusi karena beliau juga masih menunggu rekan-rekan yang bertugas di lokasi ya. Setelah dilakukan penyidikan, pendataan, nanti baru ada data laporan tersebut dan baru bisa disampaikan kepada kami. Untuk Anda yang mungkin juga warga Pare Kediri, tepatnya di sekitar lapangan Gedang Sewu Pare Kediri, juga bisa mengabarkan dengan kami ya, saat tadi pertama kali ditemukan sekitar jam 4 sore seperti apa kondisinya, apakah juga cukup ramai sekali atau mungkin Seru Cakra di sana tadi sempat ada kejadian yang tidak terduga, juga bisa Anda kabarkan di 0852 9001061. Kemudian jalur Pujon arah Kediri, Seru Cakra, juga padat ya. Di saat ini banyak kendaraan pribadi yang mengantri, Seru Cakra. Selain itu, kendaraan muatan juga banyak, jadi harap diperhatikan. Anda terjebak kepadatan di sana, bisa ditambahkan informasinya ya, kirim foto videonya kepada kami. Informasi yang kami terima itu tadi lokasi kemacetan itu berada di Jalan Raya Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Macet ya, terjadi kemacetan yang menuju ke wilayah Kediri. Nah, dengar-dengar kemacetannya tersebut sampai wilayah Ngantang, jadi cukup panjang, Seru Cakra, sekitar 20 kilometeran. Nah, ini apakah hanya ada peningkatan volume kendaraan saja atau ada kejadian lain, Seru Cakra? Untuk Anda yang mungkin sempat melintas di sana, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya coba cek informasi dulu ke Jamal.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Hartoyo, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Pace. Sejauh ini kondisi arus lalu lintasnya disampaikan ramai lancar, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 2 yang mendominasi, sementara untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Hafid mengabarkan di pintu tol Bandar Kedung Mulyo Jombang, malam hari ini kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4. Sementara untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Ada Pak Triyono mengabarkan untuk kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Peloso saat ini juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan juga tidak turun hujan. Lalu Pak Hendro tadi mengabarkan perjalanannya dari Pare Kediri menuju ke arah Papar sudah sampai di jalur Mboko Pelemahan Kediri. Sejauh ini aman, tidak ada hambatan. Sementara cuaca juga disampaikan cerah, tidak turun hujan, Erika.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ada yang tertinggal ternyata, saya coba ke Intan.
4: Iya, ini saya tertinggal ya.
0: Iya,
4: saya
0: kelihatan ini ya.
4: Berikan informasi yang disampaikan oleh Pak Ilham. Ini menyaksikan untuk kegiatan acaranya Karnival Mojokendil ya. Mm-hmm. Jadi Mojokendil Spektakuler Karnival. Ini mengabarkan untuk saat ini sudah nomor urut 8 Erika ya.
0: Oh. Oke, okay, sudah nomor 8, ada 14
4: iya,
0: ya.
4: Betul, tapi kan ini tidak ditambahkan ya sama beliau, posisinya pasnya di mana? Iya kan? Kalau yang mendekati start ya oke-oke saja ya nomor 8. Jadi kan masih kurang lebihnya ada 6 lagi nanti yang melintas.
0: Betul.
4: Nah, ini dikabarkan suasana di sana juga cukup ramai, kemudian sound systemnya beriring-iringan ya, gemblegar ya tentunya untuk di sana. Cuaca juga masih aman ya untuk di sekitaran wilayah Mojo Kendil Prambon Nganjuk. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Sofia, perjalanan dari Mengkreng arah ke Jombang, jalur utama sejauh ini dikabarkan juga masih aman dan lancar, cuaca juga cukup bersahabat. Pak Handoko mengabarkan untuk di petang kali ini sudah sampai di seputaran Kediri Kota, tepatnya wilayah Ngeronggo Kediri arah ke Tulungagung. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman, normal, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh pendengar baru ya. Untuk belakangnya nomornya itu 9560, kalau untuk di bio-nya atas nama Ati Ika Sari. Ini sepertinya terjebak kepadatan ya Erika. Untuk informasinya arah ke Pujon, arah Pujon ke arah Ngantang ini macet total ya. Terlihat dari video yang dikirimkan oleh beliau bahwasanya antriannya cukup panjang ya Erika. Nah, ini Mbak Atik Ika Sari kira-kira sudah terjebak kepadatan berapa menit? Karena kalau saya amati itu antriannya lumayan panjang. Ini sedari jam 6 petang lebih 11 menit tadi ya untuk kemacetannya di sana. Jadi ini dari arah Pujon ke Ngantang Malang begitu. Nah, ini mungkin bisa berkenan on air ya untuk menyampaikan untuk kepadatannya di sana. Karena kan memang untuk di jalur Pujon memang diatur buka tutup bergantian Erika, karena imbas adanya perbaikan pelengsengan ya begitu.
0: Oh, ada perbaikan pelengsengan
4: iya,
0: gitu.
4: Iya, begitu. Cuaca juga di sana sejauh ini juga masih aman ya untuk di jalur Pujon Malang. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Agus, sudah melintas di jalur utama Caruban Madiun, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Jalur pujon arah Kediri padat ya Seru Jakra. Namun untuk sebaliknya dari Kediri menuju ke wilayah Pujon sepertinya masih cukup aman dan lancar saja. Tadi bahkan informasi yang kami terima kepadatan itu atau kemacetan itu sepanjang 20 km-an. Jadi lumayan ya Seru Jakra, jadi sebisa mungkin hindari dulu jalur tersebut, bisa melintas di jalur tol saja. Apakah Anda sudah terlanjur terjebak kepadatan di sana Seru Jakra? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Kirim foto videonya ya di 0852-9000-1061. Kalau untuk informasi awal yang kami terima, karena terjadi peningkatan volume kendaraan saja ya, tidak ada kejadian menonjol terjadi di jalur utama tersebut. Jadi untuk Anda pastikan pengemudinya juga masih dalam kondisi yang fresh ya, tidak mengantuk, kemudian juga tidak hilang konsentrasi. Ini bisa gantian kalau memang sudah mulai mengantuk karena sudah malam juga, kadang habis jalan-jalan capek ya, harus menghadapi kemacetan juga, ini jadi tantangan tersendiri. Jadi harap diperhatikan, hati-hati Seru Jakra. Untuk Anda yang mungkin membutuhkan istirahat juga harus istirahat, jangan sampai dipaksakan berkendara karena sangat membahayakan diri Anda sendiri maupun juga orang lain. Cek informasi dulu ya ke Jamal.
1: Ada informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Ilham ya, ini kayaknya antrian kendaraan apa itu namanya di SPBU masih mengular panjang Erika. Ini tepatnya di salah satu SPBU yang ada di wilayah Jombang arah ke Surabaya. Ini tadi Pak Ilham, antrian cukup panjang rata-rata di kendaraan roda 2 dan roda 4. Ini berburu pertalite semua ini.
0: Di mana lokasinya tadi?
1: Nah ini tidak ditambahkan pastinya di mana ya, tapi di salah satu SPBU yang ada di wilayah Jombang. Mungkin Pak Ilham juga tidak begitu paham titik lokasinya di mana begitu ya. Mm-mm. Tapi dari foto yang dikirimkan Pak Ilham, wah ini luar biasa. Jadi kan dua baris ya Erika ya. Mm-mm. Itu sama-sama mengular panjang. Jadi saya ingat momen takbiran, persis seperti pas waktu takbiran. Kalau takbiran kan alasannya adalah biar ini ya, nanti takbir kelilingnya aman gitu ya.
0: Benar.
1: Makanya biasanya sore hari itu biasanya banyak yang antre BBM. Nah ini ternyata sama juga, malam hari ini cukup panjang. Bahkan mobil juga saya perhatikan ada lebih dari 5 mobil ya. Ini yang ngantri, kata Pak Ilham juga sampai ke badan jalan. Ini lokasi tepatnya tidak ditambahkan, tapi di salah satu SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Jombang ke arah Surabaya. Lalu Pak Sapuan tadi menanyakan info jalur Pujon, ini apa masih macet gitu ya?
0: Masih karena padat ini, ya ini tadi ya?
1: Betul, karena ini Pak Sapuan ini masih di Batu, mau pulang lewat Pujon rencananya. Kalau update terakhir dari Pak Yuan tadi jam 18:11 kemacetan, maksud saya jam 19:21 ya, ini kemacetan masih cukup panjang sejak 1 jam yang lalu katanya, sejak 1 jam setelah dikirimkan video oleh Pak Yuan ini. Nampak kayaknya yang dari arah berlawanan juga sama deh ya.
0: Dua arah berarti sama aja ya?
1: Iya, soalnya agak sepi yang dari arah sana. Berarti kan sananya, ujungnya sana macet juga. Nah ini masih...
0: Titiknya di mana ya?
1: Nah itu dia, masih belum saya ketahui untuk titik kemacetan, titik penyebab kemacetannya di mana gitu ya. Saya coba komunikasikan dulu kawan-kawan, dengan kawan-kawan yang ada, kawan-kawan kepolisian yang ada di kawasan Pujon. Beralih ke info lain, ini tadi disampaikan oleh Bu Eka, perjalanan ke Malang baru sampai Pace, jalanan padat merayap juga ini katanya. Jadi belum sampai Malang itu sudah padat duluan ya di kawasan Pace. Ada juga Pak Fikri tadi melintas di kawasan Papar Kediri cukup ramai, antrian kendaraan juga lumayan ini, terutama yang di jalur yang mengarah ke Mengkring maupun arah Kediri Kota. Tapi untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, Erika.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, Anda mungkin juga saat ini antri BBM jenis Pertalite ya, Seru Cakra. Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Tadi kami terima foto ada antrian BBM jenis Pertalite dari jam 18.57 sampai sekarang. Itu masih panjang sekali sampai di badan jalan. Lokasinya di jalur utama Jombang arah ke Surabaya. Ini memang saya lihat dari foto videonya banyak sekali kendaraan roda 2 dan 4 ya, Seru Cakra. Karena mungkin juga hari Minggu akhir pekan jadi banyak yang mengantri. Ada di SPBU lainnya kondisi sama seperti di wilayah Jombang ini, Seru Cakra, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya di 0852 9001061.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kabarnya juga kan akhir pekan ini jadi puncak libur sekolah ya, Seru Cakra. Dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk jalan-jalan berlibur sehingga terjadi penumpukan kendaraan di beberapa ruas jalur yang menjadi jalur wisata ya, ke tempat-tempat wisata tujuan. Salah satunya Pujon, Malang, Batu, dan sekitarnya. Tadi siang sampai malam hari ini juga terus kami terima kabar arus lalu lintas di sana cukup padat, Seru Cakra. Saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Katanya Mas Taufik, ayo kita healing Mbak Erika.
0: Ayo kita healing-healing kemana ini ya?
1: Healing kemana Mas Taufik jadinya?
0: Mau kemana Mas Taufik? Kesini aja lo belum ini ya?
1: Harusnya Mas Taufik kesini dulu dong, mampir dulu.
0: Betul.
1: Ke kaliannya Gunung Nganjuk ya Erika ya. Mentang-mentang diputarin sama Erika, ayo kita healing itu langsung saja.
0: Ayo kita healing, benar. Sesuai dengan lagunya ya.
1: Iya, sesuai lagu yang barusan saja diputarkan sama Erika ya. Nah ini tapi Mas Taufik belum mampir kesini, harusnya mampir dulu baru kita healing bertiga ya, kok berdua ini
0: sama.
1: Waduh,
0: teman-teman semuanya,
1: teman-teman semuanya tentunya ya Mas Taufik ya, mampir dulu sini Mas Taufik, monggo nanti dibuatkan kopi sama Mas Jamal, tenang saja.
0: Kopinya berapa gelas langsung nanti dibikinkan
1: iya,
0: ya.
1: Iya, pokoknya semua di sini ready ya Erika ya. Tinggal minta apa nanti pasti dibuatkan. Jadi monggo mampir dulu. Ini juga mengabarkan wilayah Ngawi ya Erika, di petang kali ini juga masih aman saja, tidak hujan ya. Lalu lintas juga masih aman dan normal, untuk suhu udaranya juga 29 derajat Erika untuk di wilayah Ngawi ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Imam juga. Pak Imam ini di wilayah Ngawi, wilayah Dusun Sidorjo, Desa Munggut, Kecamatan Padas, Ngawi, begitu. Ini juga masih pantau 106,1, sepertinya di rumah saja sambil menikmati kopi hitam, begitu. Luar biasa sekali ya Pak Imam, terima kasih sudah memberikan informasi yang ada di wilayah Ngawi, tepatnya di Dusun Sidorjo, Desa Munggut, Kecamatan Padas ya. Ini maksudnya wilayah Ngawi juga. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Hendro yang saat ini juga sudah melintas di jalur Kabuh Jombang. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman, cukup normal, cuaca juga bersahabat. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Hermawan, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Kediri Kota yang akan mengarah ke Tulungagung lewat jalur Mojo.

0: Sidoarjo. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga masih bersahabat, Erika.
1: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya, kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling, tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip H. Dehel pada tahun 1887. Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
4: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Seru Cakra, saya langsung cek informasi dulu ke Jamal.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Yoga, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang lewat jalur Gudo saat ini masih aman, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 4 yang mendominasi, dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat, tidak turun hujan. Lalu juga ada Pak Rofik, ini tadi perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono, melintas di jalur Sukomoro Nganjuk, masih aman lancar. Cuaca juga disampaikan tidak turun hujan. Pak Agus mengabarkan untuk di jalur Bogor Pelemahan Kediri, malam hari ini antrean kendaraan tidak terlalu panjang di traffic light-nya. Rata-rata juga masih di kendaraan roda 2, sementara untuk cuacanya juga sama, disampaikan tidak turun hujan. Ada lagi dari Pak Sayuti mengabarkan untuk di jalur Loceret Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota di Jalan Anjuk Ladang ya, ini saat ini masih aman saja, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga tidak turun hujan. Satu lagi dari Pak Rodian, ini tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Ngawi menuju ke arah Kediri, sudah sampai di jalur Kertosono, lepas dari RSD Kertosono menuju ke Simpang 4 Kertosono, aman, tidak ada hambatan. Cuacanya disampaikan juga tidak hujan malam hari ini, Erika.
0: Terima kasih, Mabuk Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali. Pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Seru Cuakra, untuk jalur Pujon malam hari ini dilaporkan cukup padat ya, dari kedua arah, jadi harus Anda waspadai. Kemudian juga antrian Pertalite di SPBU jalur utama Jombang arah Surabaya, ini pun juga antriannya panjang. Tidak hanya kendaraan roda 2 saja yang melintas Seru Cakra atau yang ikut mengantri, namun juga kendaraan roda 4. Ini juga banyak yang ikut mengantri di SPBU sampai di badan jalan. Sehingga untuk Anda yang melintas di jalur utama Jombang Surabaya, harap diperhatikan, hati-hati, tetap konsentrasi, nyalakan lampu kendaraan ya. Sebelum Anda perjalanan juga pastikan lampu kendaraan Anda dalam kondisi yang prima agar nanti tidak membahayakan Anda saat berkendara maupun juga mengemudi. Sementara itu, Anda saat ini melintas di mana, kemudian kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk Anda terus kabarkan dengan kami ya di 0852-9001061. Saya Rika masih bersama dengan Intan Anggraini dan juga Mahbub Jamal.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jalan Raya Madiun seperti apa, Sru Cakra? Kondisinya malam hari ini apakah juga cukup padat? Kemudian kita geser ke arah timur, mungkin Simpang 3 Mengkring yang jadi pertemuan antara Nganjuk, Kediri, dan juga Jombang. Bagaimana kabarnya, Braan? Itu juga pusatnya kemacetan ya kadang, Sru Cakra. Apakah malam hari ini di sana juga cukup padat? Apakah masih banyak kendaraan bus angkutan umum yang melintas? Ini bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya, karena satu informasi dari Anda sangat bermanfaat sekali untuk sedulur cakra lainnya. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Lokasinya berada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro Timur Jalan.

0: Ya, seru Jagra untuk cuaca bersahabat ya, karena memang kami terima informasi dari BMKG Nganjuk selama 3 hari ke depan potensi hujan sangat kecil di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Jadi tidak usah khawatir akan terjadi hujan. Yang perlu kita waspadai adalah angin kencang dan juga suhu udara yang kadang dingin, kadang panas. Jadi tetap jaga kesehatan ya Seru Jakra, makan yang teratur, juga jangan lupa konsumsi herbal nariah. Nah, Anda bisa dapatkan herbal nariah di Wiyata Herbal Nariah paling dekat dari wilayah Anda. Kalau mungkin juga tidak yang mengantar gitu ya, jadi tidak bisa pergi keluar rumah, Anda juga bisa memanfaatkan layanan pesan antar. Untuk nomor layanan pesan antar, Anda bisa langsung chat gatekeeper, nanti akan disampaikan nomor pesan antar tersebut. Jadi Anda tidak usah kemana-mana, pembayaran juga langsung di tempat ya. Anda mendapatkan herbal naria, kemudian juga langsung bayar saat itu juga kepada bapak kurirnya. Saya cek informasi dulu ke Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Rendi, ini tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol. Naiknya di Bandar Kedungmulyo Jombang ya. Mm-hmm. Ini disampaikan Pak Rendi sedikit sabar saja karena lagi ramai di pintu tol, tapi untuk cuacanya masih aman. Lalu tadi ada Pak Prayoga, perjalanan juga dari Nganjuk menuju ke arah Tulungagung. Saat ini sampai di jalur Keras Kediri, kondisi arus lalu lintasnya disampaikan masih ramai lancar, tidak ada hambatan. Sementara cuacanya disampaikan juga tidak turun hujan malam hari ini. Pak Irfan, di kawasan Taroan Kediri, kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar, dua arah banyak kendaraan roda 4 yang melintas, dan cuaca juga sama disampaikan masih bersahabat. Bu Sulis tadi mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta Pelempare Kediri yang ke arah Ngura saat ini cukup ramai, kendaraan roda 2 yang mendominasi, dan untuk cuacanya disampaikan terang tidak turun hujan, Erika.
0: Oke, lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Itno ya, juga masih pantau 106,1 dikabarkan untuk di wilayah Jombang ya, di petang kali ini juga masih aman, cuacanya cerah tidak hujan. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Hermawan, melintas di jalur Jombang arah ke Mojokerto, lalu lintas juga masih aman saja. Lalu tambahan informasi kita terima yang disampaikan Pak Suprianto yang ada di wilayah Blora, Jawa Tengah, untuk malam hari ini juga masih pantau 106,1 mengabarkan cuaca juga cukup bersahabat, cukup cerah ya. Mm-hmm. Untuk di wilayah Blora, Jawa Tengah. Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan Pak Sapuan tadi kan, mohon info jalur Pujon Malang ya Rika ya. Mm-hmm. Karena beliau saat ini masih berada di wilayah Batu, rencananya nanti pulang ke Nganjuk lewat jalur Pujon. Kalau sejauh ini informasi yang kami terima Pak Sapuan, bahwasanya untuk jalur Pujon Malang itu cukup padat ya. Mm-hmm. Tadi karena kita dapat informasi yang disampaikan oleh salah satu dari pendengar yaitu Pak Yuan, itu terjebak kepadatan kurang lebih 1 jam ya. Jadi sedari jam 6 sampai dengan jam 7 malam tadi memberikan informasi terjebak kepadatan. Dan ada tambahan lagi yang disampaikan oleh Bu Liana. Ini Bu Liana juga mengomentari beberapa untuk postingan Cakra Krisna media sosial kita terkait dengan informasi antrian cukup panjang yang ada di wilayah Pujon Malang. Itu memang betul adanya perbaikan pelengsengan ya, sehingga arus lalu lintas di sana hanya satu jalur saja yang bisa digunakan, diatur bergantian buka tutup jalan begitu. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Yusnandar, sudah melintas di jalur utama Baron Nganjuk, lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup normal, cuaca juga bersahabat, Erika.
0: Baik, terima kasih Hintan dan juga Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seru Cakra, mungkin Anda akan perjalanan di malam hari ini, kemudian akan melintas di jalur yang rawan kepadatan ya. Kira-kira kondisi malam hari ini seperti apa? Apakah juga cukup padat atau tidak? Bisa ditanyakan ke gatekeeper ya di 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, tetap hati-hati dan konsentrasi ya Seru Cakra dimanapun Anda berada. Kabarkan dengan kami, ini kewaspadaan apa saja yang Anda temui di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Jamal.
1: Jeruknya masih lanjut ya?
0: Masih lanjut, iya.
1: Ini
0: betul.
1: Tadi saya pas keluar dari ruang gatekeeper, ini di dalam gatekeeper kan nggak kedengeran apa-apa ya?
0: Nggak kedengeran apa-apa, tapi kalau keluar kedengeran Mal.
1: Nah itu, terus saya nengok ke arah selatannya studio.
0: Lampunya kelihatan.
1: Nah itu dia, lampunya kelihatan ramai. Kayaknya habis ini saya nyusul ke sana deh.
0: Waduh, nggak ada capeknya ya.
1: Cari jagung bakar.
0: Hari Senin. Oh, cari jagung bakar.
1: Iya, cari jagung bakar. Ya, biasanya kan enak tuh, apa namanya, jagung bakar yang dijual oleh penjual yang di tempat-tempat, apa namanya, hiburan kayak gitu ya.
0: Oh iya ya, benar.
1: Tapi
0: juga
1: biasanya memang agak mahal. Kalau di wilayah Kertosono itu saya pernah beli 10.000 kalau gak salah pada 10 waktu itu.
0: Ribu. Itu sudah diserut atau kita makan dari jagungnya langsung?
1: Iya, jagung ini cuma dikasih bumbu apa sih, pedes apa-apa gitu ya.
0: Karena biasanya saya belinya diserut Mal.
1: Oh diserut?
0: Jadi kita makannya tinggal nyendok.
1: Ah iya, tapi gak seru ya. Lebih seru.
0: Kurang seru ya?
1: Iya.
0: Gak mau ribet soalnya saya.
1: Lebih seru lagi yang masih berupa jagung utuh itu.
0: Oh,
1: nah itu jadi, nanti bisa lebih awet juga menikmatinya.
0: Oh iya, lebih awet. Dan kalau disendokin kan cepet ya.
1: Iya cepet. Nah kalau masih berupa jagung kan lebih awet ya. Tapi okay, biasanya kalau di tempat-tempat tontonan gitu ya, ini biasanya agak mahal Erika. Biasanya
0: benar.
1: Ya ada yang 10.000, ada juga yang sampai 15.000.
0: Beda-beda ya.
1: Beda-beda tergantung pedagangnya. Tapi yang pasti cukup ramai. Karena tadi di wilayah Mojokendil ya, ini juga cukup banyak, ada beberapa yang menginfokan memang cukup ramai di sana. Tadi Pak Kamituonya atau kepala dusunnya juga sudah on air ya. Dan infonya harga tiketnya 15.000 untuk masuk ke itu, apa namanya, karnival, spektakuler karnival itu, Mojokendil spektakuler karnival. Nah ini memang sampai dengan malam hari ini 8:30 ya Erika ya, tapi hampir 8:30, tapi masih cukup ramai. Ini kayaknya ada banyak juga ini yang apa itu ikut apa sih namanya, soundnya ya. Kalau saya lihat sih ada total 14 sound system. Ada yang dari Nganjuk, ada yang dari Tulungagung, ada yang dari Kediri. Nah ini yang paling terkenal ada Brewok Audio yang dari Blitar itu Erika.
0: Iya, itu penggemarnya kan banyak ya.
1: Banyak banget, itu bahkan dari luar daerah pun biasanya juga hadir ya. Kalau misalnya ada Brewok Audio di suatu tempat gitu. Kita beralih ke informasi lain. Pak Dayat tadi mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran Tanjung Anom di kawasan Malang Sari masih aman, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Rudi melintas di depannya Stadion Ajuk Ladang, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kedua arahnya, kendaraan roda 2 yang mendominasi, dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat Erika.
0: Oke, terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih terus berlangsung ya Seru Cakra untuk acara sound horror di wilayah Mojokendil, Ngeronggot, Nganjuk. Bahkan lampunya itu sampai terlihat dari sini, suaranya pun juga sama. Kalau kita keluar studio itu terdengar, tapi kalau kita di dalam sini ya Seru Cakra tidak terdengar, tapi kalau keluar terdengar. Anda berada di wilayah Ngeronggot dan sekitarnya, tidak lihat, tapi dari rumah kedengeran, juga bisa di absen ya. Kira-kira dari wilayah mana saja? Di 0852 9001061.

0: jetzt nicht.
1: Seru Jagra untuk Anda malam hari ini, bisa Anda request lagu ya, yang sedang mendengarkan malam hari ini bisa request lagu juga bersama kami, kirim untuk judul lagu maupun juga penyanyinya ya, agar kami coba bantu putarkan, bisa Anda dengarkan di rumah bersama keluarga. Cek informasi dulu ke Intan.
2: Informasi masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Pak Heru sudah melintas di jalur Kediri Kota arah ke Surabaya. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan normal untuk di jalur utama. Cuaca untuk di malam hari ini juga cukup bersahabat. Kemudian Pak Suprianto yang ada di wilayah Blora Jawa Tengah ya, saat ini juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krisna. Ini juga aktivitasnya apa ya, Pak Suprianto juga bisa mengabarkan, juga tentunya mau request lagu untuk di malam hari ini. Request lagunya Isabella, versi asli atau koplo, ngikut Mbak Erika saja.
1: Isabella ya.
2: Betul. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Safira ya, yang ada di wilayah Purwo Asri, juga masih pantau 106,1 ya. Untuk di petang kali ini juga mau request lagu Mbak Erika ya, yang berjudul Iqra. Begitu.
1: Oke, nanti diputarkan ya.
2: Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, memberikan updatean perjalanan kali ini sudah sampai di Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintasnya juga masih aman, normal saja untuk di petang kali ini, cuaca juga bersahabat. Pak Itno juga masih pantau 106,1, aktivitasnya menikmati kolak roti Mbak Erika katanya. Anget-angetan saja.
1: Ya, di sana sedang dingin memang.
2: Nah iya, sepertinya begitu ya, karena kok monggo Mbak anget-angetan dulu gitu katanya ya. Selamat menikmati ya Pak Itno yang ada di wilayah Jombang Kota. Kemudian satu informasi lagi kita terima, ya disampaikan oleh Bapak Sulistiono, sudah melintas di jalur utama Caruban Madiun, rencana akan mengarah ke Magetan. Lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Tambahan informasi kita terima ya Mbak Safira, ini juga titip salam buat Mas Jamal, begitu katanya.
1: Oke,
2: ya,
1: biar tambah semangat ini ya.
2: Yang ada di wilayah mana tadi? Purwo Asri Kediri. Juga masih pantau 106,1. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Puji, yang saat ini juga sudah melintas di jalur utama Nganjuk Kediri, tepatnya wilayah Joho Pace. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Erika.
1: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Untuk yang sudah request lagu, mohon ditunggu ya Seru Cakra, nanti akan kami putarkan satu persatu.
3: Yang terbaru di Radio Cakra Krisna, kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra, program terbaru dari Radio Cakra Krisna, Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakra Krisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

Ya, Sri Wicakra ada peringatan penumpang ya sebesar 5,4% di semester 1 tahun 2026 di KI Daup 7 Madiun, seperti itu. Terlebih di libur sekolah kali ini juga meningkat banyak masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api. Untuk Anda yang mungkin juga menggunakan transportasi kereta api, ini harap diperhatikan karena pasti stasiun itu akan cukup ramai, cukup padat. Jadi tetap perhatikan barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal, juga pastikan aman ya, karena kan ramai ya Sri Wicakra, banyak berlalu lalang manusia dari berbagai wilayah seperti itu. Jangan sampai ada yang tertinggal, apalagi Anda membawa anak-anak, itu jangan sampai lepas dari pengawasan. Untuk Anda yang juga menikmati libur kali ini, juga bisa Anda sampaikan kepada kami destinasi wisata mana yang Anda kunjungi. 0852 9001061.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaan.

daya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, ternyata ada tumpahan oli yang berjajaran di Jalan Agus Salim, Kecamatan Batu, Kota Batu, membuat pengendara motor ini juga banyak yang berjatuhan ya. Total ada sebanyak 2 pengendara sepeda motor ini terjatuh, dan satu diantaranya merupakan driver ojek online. Sekitar jam 18:40 jajaran oli yang tepat berada di bagian tengah jalan itu masih berada di lokasi. Kemudian juga dari warga sekitar itu melaporkan ke petugas damkar Kota Batu, sehingga ini tadi jam 7:30 malam akhirnya dari damkar Kota Batu juga datang ke lokasi ya, untuk membantu membersihkan tumpahan oli tersebut. Ada lebih dari 3 personil yang dikerahkan. Jadi personil datang setelah mendapatkan laporan tersebut. Selama proses pembersihan tumpahan oli, sebagian ruas jalan diberi pembatas dan tidak bisa dilalui sementara. Meski begitu, pengendara sepeda motor maupun juga pengguna jalan yang melintas ini masih bisa mengakses jalan menggunakan sebagian jalan yang tidak terdampak tumpahan oli. Jalur Pujon arah Kediri, apakah masih cukup ada juga Sedu Cakra malam hari ini yang melintas di sana? Bisa ditambahkan ya informasinya dengan kami. Saya cek informasi dulu ke Jamal.
1: Pak Wijianto, perjalanan dari Baron Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota saat ini sampai di kawasan Peserut ini juga masih aman lancar saja. Sepanjang perjalanan tidak ada hambatan, ramai kendaraan roda 2 yang melintas. Lalu ada Bu Widya tadi mengabarkan di sekitaran Pace Nganjuk di Batembat tepatnya masih aman lancar. Arus lalu lintasnya didominasi kendaraan roda 2, dan untuk cuaca disampaikan juga masih bersahabat saja, tidak turun hujan. Pak Wijaya berada di kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Cangkringan saat ini lengang, hanya beberapa kendaraan roda 2 aktivitas warga masyarakat di malam hari ini. Sementara cuacanya juga disampaikan masih bersahabat, tidak turun hujan, Erika.
0: Lanjut ke Intan.
2: Saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Kasih Penanggulangan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Investigasi Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Bapak Teddy Prasojo. Bahwasanya untuk sore tadi itu ada kebakaran, lokasinya berada di wilayah Telitih Rejo, Desa Tumpang, Talun, Kabupaten Blitar. Dan informasi awal kita dapati bahwasanya untuk area yang terbakar itu seperti kandang ternak begitu, dan untuk yang terbakar areanya cukup luas. Data informasinya masih kami gali terlebih dahulu. Kemudian Pak Sapuan ini juga menambahkan informasi bahwasannya untuk di jalan tol Singosari Malang, Erika, ini cukup padat sekali. Sepertinya ini imbas dari pengguna jalan yang menghindari jalur Pujon Malang. Karena kita dapat informasi bahwasanya jalur Pujon Malang itu terjadi kepadatan sedari sore menjelang malam tadi ya, jam 6 itu sudah mulai padat untuk di jalur Pujon Malang. Dan tadi sekitar jam 8 juga masih dikabarkan masih cukup padat untuk di jalur Pujon Malang. Sehingga untuk pengguna jalan menghindari jalur tersebut menggunakan jalur alternatif, yaitu di lewat jalur tol ya. Sehingga untuk tol Singosari arah ke Surabaya ini cukup padat. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Umi Farida, sudah melintas di jalur Kediri Kota yang akan mengarah ke Blitar. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Mas Putra mengabarkan untuk di seputaran wilayah Tepus Kediri, lalu lintasnya untuk di malam kali ini juga masih aman saja, cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mas Ipung, perjalanan dari Ngronggo arah ke Tulungagung, lalu lintasnya juga masih aman saja, cuaca malam kali ini juga cukup cerah, tidak hujan, Erika.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, Seru Jagra, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Rika dan juga rekan-rekan gatekeeper Intan Mahbub Jamal pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju

0: Tumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Es Tumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Es Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya, saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan,

Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Kaos lawan bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual,

0: Pak.
1: Ayo tos, lawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lari.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: wis lawan Bu Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, nah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Pak. Itu selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Nariah Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Nariah Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Nariah Sigaret.
1: Mar-

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjo. Watulawang Sawahan Nganjo merupakan destinasi wisata di Nganjo yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjo. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjo. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

0: saat sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Kaos lawan bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester 4 kali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berlarut dalam tarian dan musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man,

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Srukatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Nariah CA Gester DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Nariah, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Nariah, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotanik lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: to, selawan bu, peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lewok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun.

Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbalnaria, obat pilihan

0: Wes lawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Itu selawan bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Info Sehat Radio Cakrakrisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT 3 RW 6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihil mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min ar-riya. والعجب والكبر والنفاق. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب ويا مطهر القلوب طهر القلوب عنا على ذكرك وشكر وحسن عبادتك ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang maha kasih, maha pengasih, maha pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang amat-amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi, dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan

0: memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudhan tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat, karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah, sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak, karena yang dicari bukan Allah, yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung, mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan, beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata baginda Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah hebat, fadal hebat. Masya Allah, ya merhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal, apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan sholat. Contoh satu amal, satu orang melakukan sholat. Ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu sholatahu. Sholatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia menghusuk-husukkan sholat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. macam-macam. Oh, masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf. Ahli tasawuf, ahli tarbiyah. Pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama pintu itu oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan ini ya sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah, malah ngaji. Habis ngaji termotivasi, semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah. Kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah. Sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak. Madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu. Belanja enggak mikir. Sering kredit. Akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup. Akhirnya bingung. Akhirnya tagihannya banyak. Akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau. Kalau tidak zina aku bunuh. Enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka. Tuh lihat ada orang buka aurat. Tuh telpon dia. Terus perlahan. Begitu. Begitu juga dalam hal ini. Enggak langsung. Jangan sholat. Jangan sedekah. Tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu akhirnya klop. Okay, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak, kata setan. Bagus, kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil anggennya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih kita tidak waspada runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya. Riya. Dan riya itu berarti tidak ikhlas. Dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru. Disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus. Liyukola, agar digelari sebagai sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga, liyukola, supaya disebut. Atau al-munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya, nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi kamu ingin disanjung sebagai seorang alim dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending enggak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi ini. Kalau dari pangkas begini bahaya, enggak usah sedekah nanti. Enggak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang enggak kenal Allah, sedekah enggak sedekah tetap enggak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia tidak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti tidak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending tidak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu, gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam, alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim terkenal, alim jihad, pahlawan, pemberani dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amalnya bisa kita lakukan banyak sekali dalam keseharian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya, ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa. Min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma filailatiz zulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam. Lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah. Terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya. Tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget. Dari mana tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam. Semut. Ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau enggak ada amal, enggak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung. Kalau kamu mencari sanjungan, berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi kata, Aro'aita. Ya Rasulullah, ini Aro'aita. Anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan, lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut. Bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari. Nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Zat yang maha kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wahai Zat yang maha kasih, maha kuasa, yang menguasai hati kami, ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untuk-Mu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan hentikan kezalimannya ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah, jadikan kami indah ya Allah, bahagia ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka ya Allah dalam perjuangan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah yang menyaksikan ajaran ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan ya Allah negeri ini dari ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba, jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina, ya Allah, yang hina dan kehinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami, ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kehukum lagi. Dan kami mohon buka pintu halal untuk mereka, ya Allah, buka pintu halal. Dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun, airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas, dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil, tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT1 RW1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit.

0: 久しぶりだろ、見かけのかゆこちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: あ、一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ。

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seru Cakrat. Apa kabar Anda di pagi hari ini, awal pekan ya, di hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper ada Intan Anggredi dan juga Erika Dwi yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Selama satu jam ke depan, Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan saya untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur atau wilayah yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Monggo sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Kuramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Tepat seperti perkiraan kawan-kawan BMKG kemarin ya, Seru Jakarta di beberapa hari ke depan ini memang udara di pagi hari agak dingin. Nah tadi pas saya berangkat sekitar jam 5:30 pagi dari rumah, ini melintasi beberapa wilayah ya, antaranya di Purwasri, lalu sampai ke Mengkreng, Kertosono, Ngronggot, semuanya masih didominasi suhu udara yang cukup dingin. Sampai-sampai nggak bisa ngebut ya. Karena kalau ngebut kan nanti semakin dingin, terasa apa namanya, terasa di kulit semakin dingin gitu ya. Nah kira-kira untuk di wilayah Anda apakah juga sama? Sementara kalau saya lihat dari jendela ruang siar, nampak langit Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk pagi hari ini hampir tidak ada awan. Matahari juga sudah mulai muncul. Nah ini menandakan hari cerah akan datang pada hari ini. Saya ke gatekeeper Erika.
1: Pagi ini untuk jalur Pujon bagaimana ya? Kira-kira sudah lancar pastinya?
0: Oh iya,
1: ya.
0: Semalam macet parah ya.
1: Semalam kan padat ya di sana. Bahkan dari Pak Sapuan yang semalam melintas di jalur tol saja ya, padat sekali, merah semuanya ini, nah dari itu. Maps ya. Nah ini semalam pas dari jam 9 malam itu Pak Sapuan kembali berkabar, bertanya tepatnya ya, jalur Pujon bagaimana?
0: Wah ini udah selesai belum macetnya?
1: Sudah selesai belum macetnya, sepertinya sih sudah. Karena kan orang tuanya semua pada aktivitas lagi hari Senin.
0: Benar.
1: Kalau anak-anak kan masih libur, tapi masih kalau libur. Orang tuanya kan tetap ngantor.
0: Tetap ngantor, nah ini yang ya, susah ini yang susah.
1: Iya betul sekali. Pagi ini mungkin bisa disampaikan ya Seru Jakarta kalau mungkin Anda melintas di sana. Lalu semalam saya juga terima kabar itu disampaikan oleh nomor baru belakangnya 735 dari SPBU Ngronggot. Kondisi di sana semalam juga masih kondusif ya, karena kan kemarin ada antrian kendaraan di SPBU jalur utama Jombang Surabaya ya, mengantri isi pertalet ya. Mengisi pertalet. Nah itu kalau di SPBU Ngronggot Nganjuk kemarin malam itu itu aman ya, aman
0: gak ada
1: saja.
0: Antrian ya.
1: Iya.
0: Kalaupun
1: betul.
0: Ada antrian mungkin nggak terlalu panjang.
1: Nggak terlalu panjang seperti di jalur utama itu kan kemarin sampai di badan jalan ya, Mam.
0: Iya betul.
1: Kabarnya sampai di badan jalan sampai mengganggu arus lalu lintas di jalur utama itu sehingga yang melintas harus ekstra waspada. Lalu pagi ini saya juga terima informasi disampaikan oleh Pak Anton, ini juga berkabar untuk kondisi di wilayah Pace pagi ini ya. Ini juga dingin sekali Mal, sama seperti di wilayah Ngronggot, tepatnya Kalianyar ya depan studio. Itu juga kabarnya di Pace masih dingin, meskipun anginnya tidak terlalu kencang pagi hari ini, tapi memang suhunya dingin. Gitu ya. Arus lalu lintas lepas dari jam 6 pagi masih cenderung landai saja. Kemudian Pak Fahrul ini tadi menyampaikan di Jalan Raya Veteran Nganjuk Kota ya, kondisi arus lalu lintasnya juga belum terlalu ramai, masih ada beberapa kendaraan roda 2 saja yang melintas. Petugas kepolisian juga belum ada di lokasi untuk membantu mengatur arus lalu lintas. Tapi kan ini libur sekolah Pak, kayaknya nggak ada ya. Namanya PAM apa ya, saya kok lupa. Kan biasanya
0: itu
1: kalau
0: pagi-pagi apa polisi polantas apa,
1: nah,
0: itu.
1: Itu kalau anak-anak sekolah kan ada ya biasanya.
0: Tapi nggak tentu harus pas waktu sekolah sih. Di titik-titik rawan.
1: Titik rawan ya, itu biasanya memang di jam-jam tertentu ya, juga.
0: Pasti.
1: Dijaga ya.
0: Kawan-kawan polisi memang nggak ada liburnya sih.
1: Nggak ada liburnya.
0: Kita aja kalah ya kan. Kita masih
1: kalah.
0: Libur seminggu sekali.
1: Mereka masih apa namanya nggak nentu gitu ya.
0: Nggak nentu.
1: Liburnya. Cuaca kan Jukota juga masih bersahabat untuk pagi hari ini, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Pagi, kali ini kita dapat informasi yang disampaikan oleh Bu Latifa untuk aktivitas perjalanan pagi kali ini dari Madiun arah ke Surabaya lewat jalur bawah nantinya. Untuk di awal pekan saat ini jalur utama juga masih aman dan cukup lancar. Cuaca juga cukup cerah berawan. Pak Yitno, untuk di wilayah Jombang Kota pagi kali ini ya, di sana juga masih aman, cuaca untuk di pagi kali ini cukup cerah. Namun ini ditambahkan, sepertinya 2 atau 3 harian dari kemarin itu kok tidak dingin.
0: Oh gitu.
1: Iya, di wilayah Jombang. Kenapa?
0: Jadi baru hari-hari ini dinginnya.
1: Iya, betul. Jadi mungkin baru ya untuk merasakan fenomena bediding ya, Jamal, untuk di wilayah Jombang Kota dan sekitarnya. Kemudian kita juga dapati informasi yang disampaikan oleh Pak Anto, perjalanan pagi kali ini sudah melintas di jalur Papar Kediri yang rencananya akan mengarah ke Serengat Blitar. Lalu lintas pagi kali ini juga masih aman, tidak begitu ramai, cuaca juga cukup cerah. Kemudian Pak Budi, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo, dikabarkan lalu lintasnya juga masih cukup aman, lancar, cuaca juga pagi kali ini masih cerah berawan. Pak Hermawan, pagi kali ini sudah melintas di Simpang 3 Jetiswaru Jeng, rencana akan mengarah ke Prambon Nganjuk. Lalu lintasnya juga pagi kali ini masih cukup aman, cuaca dikabarkan juga masih cerah berawan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Afik. Selamat pagi, Pak Afik.
4: Selamat pagi, Mas Jalma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Afik?
4: Alhamdulillah, sehat. Mas Jalma, sehat?
0: Alhamdulillah, saya sehat juga, Pak Afik. Wah, lama gak ketemu ini ya.
4: Iya, kemarin saya baru on air kemarin. Sekarang on air dulu, lagi di jalan ini, Mas.
0: Oh, perjalanan mau kemana, Pak?
4: Seperti biasa, tempat tugas.
0: Seragen ya, lewat jalur tol dong.
4: Iya, betul.
0: Pantauannya gimana nih, tadi, Pak Afik?
4: Tadi pantauannya di kilometer 637 ada mobil pecah ban, tapi di pinggir jalan. Itu muatan apa? Bataringan.
0: Oke.
4: Bataringan terus di kilometer 620 itu ada perbaikan. Jalan belum selesai ya, itu di keruk gitu.
0: Satu jalur. Udah lama itu ya.
4: Iya, belum jadi-jadi saya. Tapi belum bersama ada lagi di 617. 617 sampai 618 itu juga ada juga.
0: Perbaikan jalan juga. Jalur.
4: Iya, perbaikan jalan juga. Itu belum dicor kalau ya itu. Kalau yang di 620 itu baru dibongkar-bongkar itu ya, cor-corannya.
0: Oh, berarti saat ini penyempitan jalan ya, Pak ya, 620 sampai 617 ya.
4: Iya, 617 614 kok 617 614.
0: Oh, oke, 614 ya.
4: Itu iya, itu ada penyempitan dua itu. Jadi kita ya harus hati-hati aja gitu. Terus untuk pantauan lalu lintasnya sih lancar, Mas.
0: Enggak terlalu ramai ya.
4: Iya, enggak terlalu ramai mungkin karena masih liburan sekolah kan, belum ini. Belum padat biasanya hari Senin gini udah padat nih. Ini masih dipantau masih lancar ini.
0: Benar.
4: Yang banyak truk-truk aja, Mas.
0: Iya, lintas-lintas provinsi iya, itu mungkin ya.
4: Iya, betul ya, truk-truk aja ini.
0: Cuaca juga cerah.
4: Lihat itu cuaca cerah.
0: Oke.
4: Cerah. Ya, cenderung dingin lah.
0: benar.
4: Cenderung dingin gitu. Iya, ini baru nyampe arah Caruban,
0: Arah Caruban, oke, baik.
4: Iya, gitu masalah.
0: Siap, terima kasih banyak. Gitu,
4: iya, Mas Jema, salam buat terus semuanya, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Baik.
4: Ya, apa-apa, saya kabari kembali, Mas Jema.
0: Siap, terima kasih. Nge, hati-hati di jalan, Pak Afik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada Pak Afik. Lewat jalur tol ya ke arah Sragen, menginformasikan ada beberapa kewaspadaan di jalur tol. Di kilometer 637 ada mobil pecah ban. truk ya kayaknya ya, muatan bata ringan. Lalu ada juga di 620 sama 614 perbaikan jalan. Jadi penyempitan jalan seluruh cakra yang melintas di jalur tol harap waspada.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seteru Cakra yang sedang di perjalanan, bisa terus dibagikan ya untuk informasi arus lalu lintas dan juga informasi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Erika.
1: Jangan lupa untuk hari ini Senin 6 Juli 2026 ada pemadaman listrik itu di wilayah Ngluyumal, Kecamatan Ngluyu meliputi Desa Ngluyu, Desa Gampeng, Desa Tempuran, Desa Lengkong Lor, Desa Bajang dan sekitarnya. Okay. Ada pemeliharaan jaringan ya di jam 9:30 pagi sampai jam 3:30 sore. Jadi lumayan lama lah ya. Namun apabila nanti pengerjaan sudah selesai sebelum waktu yang telah ditentukan, maka juga untuk tegangan akan segera dinormalkan ya. Jadi selama ada pemeliharaan tersebut, ini untuk listrik dipadamkan sementara gitu ya. Nanti kalau sudah selesai akan dinormalkan kembali. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Pak Yitno, update untuk Jombang Kota cuaca pagi ini cerah, tidak dingin. Oh, tidak dingin malah di sana.
0: Oh, tidak dingin.
1: Kita
0: ya.
1: Kita sendiri yang kedinginan ya.
0: Oh iya.
1: Gara-gara Pak Yitno makan nih yang hangat-hangat
0: nah,
1: semalam.
0: Nah, itu. Oh,
1: akhirnya enggak dingin pagi ini.
0: Aslinya itu dingin, tapi Pak Yitno enggak kedinginan nah, mungkin
1: iya,
0: gitu
1: mungkin. Iya, mungkin seperti itu karena juga sudah olahraga pagi, angkat beban kan.
0: Oh iya ya.
1: Barbel ini biasanya difotokan
0: pasti,
1: Pak
0: iya.
1: Yitno. Rutinitas pagi meskipun sebentar, Mbak.
0: Nah, itu akhirnya enggak kerasa dingin.
1: Heeh, akhirnya enggak kerasa dingin kan sudah pemanasan.
0: Iya.
1: Akhirnya sudah panas ya. Tapi enggak, Mbak, ini tuh rasanya sudah dari 2-3 hari kemarin tuh ya seperti ini loh, Mbak, ini ya. Katanya enggak hari ini aja, Mbak. 2-3 hari yang kemarin itu sama.
0: Oh, sama ya.
1: Enggak dingin gitu loh, enggak dingin dirasa Pak Yitno itu enggak dingin. Ya normal aja. Harusnya kan pagi-pagi dingin, tapi ini gak dingin
0: lah ya, ini antara
1: ya.
0: Pak Yitno yang gak kerasa kedinginan atau memang bener-bener gak dingin.
1: Karena di Nganjuk selalu dingin ya kalau pagi ya.
0: Nganjuk Kediri, aduh, pagi hari itu pasti, pasti hawanya dingin. Pengen tidur lagi.
1: Tarik selimut lagi gitu ya Mal ya. Tapi apalah daya tanggung jawab,
0: nah,
1: kita harus bangun
0: itu dia.
1: Ya. Kalau diikutin tidur ya tidur gitu
0: nah,
1: ya,
0: iya.
1: Ya. Kemudian saya coba komunikasi lagi ya Mal dengan Ibtu Yusi Baiti Kasih Humas Polres Kediri. Kemarin kan ada informasi masuk peristiwa gantung diri ya di wilayah Gedang Sewu Pare Kediri. Beliau sudah membenarkan ada peristiwa tersebut, namun untuk data lengkap ini masih mohon waktu ya semalam karena dari rekan-rekan kepolisian masih ada di lokasi untuk melakukan penyelidikan dan juga pendataan. Jadi semalam belum kami dapatkan laporan data lengkap. Nah, pagi ini coba kami komunikasikan lagi apakah sudah ada data lengkap ya terkait dengan peristiwa tersebut. Lokasinya di Pare Kediri kemarin ditemukan sekitar jam 4 sore. Lalu informasi lain juga kami terima, ini tadi disampaikan oleh Pak Budi, ada insiden lalu lintas semalam itu di Mojoroto, Kota Kediri.
0: Mojoroto, Kota Kediri.
1: Betul. Malam kejadiannya kabarnya ada satu korban perempuan meninggal dunia di lokasi kejadian. Nah, insiden tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor dengan mobil, Mal.
0: Oh, gitu.
1: Iya, mobilnya warna putih itu mengalami kerusakan di bagian kap kiri depan. Jadi depannya penumpang itu loh, Mal ya, itu mengalami kerusakan.
0: Aduh, gitu. Banteng atau gimana ya?
1: Nah, untuk kendaraan sepeda motor ini depannya aman, Mal.
0: Oke, baik.
1: Depannya aman
0: baik.
1: Saja, benar. Depannya aman. Biasanya kan lampunya atau apa ya, selebor depan lah atau mungkin ya plat nomor copot gitu ya, Mal ya. Ini benar-benar nggak ada ini kalau saya lihat.
0: Berarti bagian belakangnya?
1: Iya, bisa jadi tabrak depan. belakang ya berarti Mal ya. Dari sepeda motor ditabrak dari belakang
0: bisa jadi.
1: Mobil bisa jadi gitu ya, karena mobilnya mengalami kerusakan itu bagian kap depan. Coba nanti saya komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Polres Kediri Kota maupun juga Polsek setempat ya, semalam itu kejadiannya seperti apa. Kalau seluruh cakra mungkin melintas di jalur tersebut juga mengetahui informasi ini, bisa ditambahkan informasinya dengan kami. Ada dari Pak Suminto. Ini tadi ada antrian. Enggak mal. Ada kendaraan bus angkutan umum yang trouble.
0: Okay.
1: Di bahu jalan.
0: Akhirnya menyebabkan kemacetan.
1: Nah, kalau kemacetan sih belum terlihat ya.
0: Belum terlihat. Okay.
1: Karena mungkin masih pagi ya mal.
0: Benar-benar.
1: Sekolah jadi ya masih normal gantian gitu dari pengguna jalan mandiri melintas di sana.
0: Jadi bergantian gitu.
1: Iya, seperti bergantian. Karena untuk berpapasan dengan kendaraan lain ini nggak bisa. Kalaupun bisa harus agak minggir-minggir sekali gitu loh mal. Jadi harus hati-hati. Lokasinya di mana ya ini Pak Suminto ya, bisa ditambahkan juga. Sepertinya jalur utama ini mah, jalan utama. Ini jalan
0: Wilangan kalau nggak salah Pak Suminto ini.
1: Oh iya, kemungkinan ya mah. Kalau saya lihat lokasinya itu kayak nggak asing juga.
0: Iya.
1: Kayak pernah melintas di sana gitu mah. Sepertinya Wilangan, Jalan Raya Wilangan Nganjuk ya. Beliau ini juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung ya, kira-kira bis tersebut sudah dari kapan untuk trouble di sana, seberapa besar mengganggu pengguna jalan yang melintas ya, apakah masih cenderung aman saja.
0: Posisinya itu benar-benar makan di apa namanya, di satu jalur gitu ya Erika ya.
1: Iya, karena kan bis ukurannya juga cukup besar, meskipun sudah minggir pun kan mungkin sampingnya hanya bisa dilalui kendaraan roda dua saja.
0: Iya benar.
1: Iya, meskipun sudah minggir kan apa namanya,
0: tetap makan jalan.
1: Tetap makan jalan, betul. Hanya mungkin kendaraan roda dua saja yang bisa nyelip di kanan atau kirinya. Namun untuk kendaraan roda empat kan akhirnya juga harus hati-hati sekali, takutnya
0: harus
1: nanti
0: berhenti dulu ya.
1: Iya, dari arah berlawanan ada kendaraan lain pas gitu kan bisa adu banteng ya Mal. Tapi kalau semuanya sudah ancang-ancang ambil kiri, satunya ambil kanan gitu kan aman gitu ya. Jadi harus ekstra waspada Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Suminto. Selamat pagi Pak Suminto.
4: Selamat pagi Mas Jamal, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak, sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat walafiat di tanggal muda bulan Juli.
0: Alhamdulillah, ini berarti badannya sehat, dompetnya juga sehat ya Pak ya?
4: Siap.
0: Pak, katanya ada bis ini ya, trouble ya di depan rumahnya Bapak.
4: Ya betul Mas Jamal, tadi sekitar pukul 5 bis Mira dari arah Madiun mogok, mungkin trouble di mesin. Ya tepat di depan rumah saya. Nah, oleh karena itu artinya dari lalu lintas dari barat dan timur harus bergantian.
0: Pak, rumah jenengan ini masuk Wilangan bagian mana, Pak?
4: Wilangan dari arah Polsek ke timur 1 kilo.
0: Oke. Tapi untuk arus lalu lintas saat ini masih ini ya, Pak. Kayaknya belum terlalu rame ya.
4: Betul, untuk pagi hari ini masih agak lengang, baik kendaraan besar maupun roda empat.
0: Pak, tapi untuk posisi busnya itu benar-benar berada di satu jalur gitu atau bagaimana Pak? Mungkin bisa digambarkan Pak?
4: Untuk posisi dari bis Mira itu tidak persis di bahu jalan persis, namun hanya ada 1,5 meter dari tepi jalan raya, sehingga kalau ada kendaraan besar dari timur atau barat harus ada yang berhenti salah satunya.
0: Oke, Pak, tapi sudah ada upaya penanganan ya oleh misalnya pengemudi atau bagaimana gitu, atau perusahaannya gitu?
4: Sementara untuk yang ditangani adalah peralihan penumpang tadi pagi. Ya, dari penumpang yang Mira yang mogok dioper pada temannya yang belakangnya gitu. Namun untuk evakuasi dari bisnya sendiri kok belum ada, masih tetap berada di bahu jalan.
0: Oke, baik. Ini berarti tepatnya di timurnya Polsek ya? Timurnya Polsek 1 km ya?
4: Ya, Jati Sari, Wilangan.
0: Oke, jadi area Masjid Jami itu Pak?
4: Ya, dari masjid di selatan jalan itu 700 meter ke timur.
0: Oke, baik. Oh, ini area padat ya Pak ya?
4: Area padat. Yang kemarin juga di depan rumah Mira juga kecelakaan dengan sepeda motor yang sudah saya kirim meninggal dunia di tempat.
0: Iya benar. Wah, ini memang karena areanya saya kira area sibuk ditambah luas jalannya tidak terlalu luas ya Pak kayaknya ya.
4: Begitu, karena arahnya ada naik turun sehingga saat turun dia pasti untuk menambah gasnya. Ini menjadi kendala.
0: Benar. Oke, semoga tetap aman ya Pak ya.
4: Didukung dengan jalan yang aspalnya
0: bergelombang.
4: Lumpuh itu apa itu?
0: Oh iya.
4: Biasa kalau sepeda motor itu pasti
0: agak ada bahaya kepreset
4: iya,
0: gitu ya.
4: Bahaya, iya, betul.
0: Iya, itu biasanya karena aspal yang kena panas terus dilalui oleh truk-truk besar gitu kan, akhirnya terkumpul aspalnya itu kayak menggunung gitu kan.
4: Iya. Iya, betul. Itu posisi di depan rumah saya itu.
0: Oh,
4: iya. Kalau ada trek yang muatan tidak ada muatan kosong itu, waduh, suaranya bikin berising.
0: Gelodak-gelodak gitu ya.
4: Yes.
0: Ya, semoga kedepannya tetap aman ya Pak ya, wilayah Wilangan ya.
4: Amin, mas.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Gih. Ini masih libur ya Pak ya?
4: Ya, ini ngantar anak dan istri ke Cirebon ini kerja.
0: Kalau bapaknya masih ini masih santai di rumah. Masuk tanggal berapa Pak?
4: Tanggal 13 Mas Jamal.
0: Oh, tanggal 13 ya. Siap. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Suminto informasinya. Hati-hati di jalan, Pak.
4: Sama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suminto, ini tadi mengabarkan ada bus antar kota, antar provinsi dari PO Mira yang mogok. Dan posisinya memang tidak tepat di tengah jalan, tapi karena posisinya yang besar, busnya yang ukurannya busnya yang besar, ditambah kondisi jalan yang agak ya lebih sempit daripada jalur utama lainnya, akhirnya ini sedikit menutup badan jalan, sehingga untuk kendaraan yang kalau kendaraan besar itu harus berhenti, harus bergantian yang melintas di jalur Wilangan, tepatnya di timurnya Polsek Wilangan, 1 km timur Polsek Wilangan ya, ini mohon untuk lebih waspada saja.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Pagi hari ini kita dapat informasi yang disampaikan oleh Mas Agung. Perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Kertosono yang rencananya akan mengarah ke wilayah Caruban Madiun. Lalu lintas pagi kali ini juga cukup ramai, namun juga masih lancar saja untuk jalur utama. Cuaca dikabarkan juga sudah mulai cerah. Kemudian Pak Udin mengabarkan posisi untuk saat ini sudah melintas di Simpang 4 Jongbiru arah ke Pare. Lalu lintasnya untuk di Simpang 4 Jongbiru juga cukup ramai ke empat arahnya, baik pengendara sepeda motor, kendaraan roda 4 yang mendominasi untuk di pagi kali ini. Mas Putra mengabarkan aktivitasnya masih di rumah saja untuk di pagi kali ini untuk di wilayah Ngronggo Kediri. Untuk cuaca juga dikabarkan sudah mulai cerah. Kemudian Bu Rina, perjalanan dari Nganjuk arah ke Rejoso, lalu lintasnya pagi kali ini juga sudah mulai ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Patris Bianto, berangkal arah ke Surabaya. Ini lalu lintasnya juga cukup ramai. Kemudian ini juga ditambahkan ada satu dokumentasi berupa video bahwasanya untuk di SPBU yang ada di wilayah Brangkal Mojokerto untuk BBM jenis Pertalite ini stoknya kosong ya, Jamal.
0: Jadi langka ini.
1: Iya betul.
0: bukan langka, ding, kehabisan.
1: Kehabisan ya, kemungkinan ini masih dalam proses pengiriman, biasanya kan begitu. Jadi untuk dispenser BBM-nya itu yang Pertalite itu ada petandanya bahwasanya habis untuk biosolar Pertalite ya. Namun ini belum ditambahkan juga untuk Pertamaknya gimana sama biosolarnya ya, hanya saja menambahkan untuk BBM jenis Pertalite di SPBU yang ada di wilayah Brangkal Mojokerto itu informasinya kosong, habis ya. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan Pak Lukman sudah melintas di jalur Papar arah ke Gampeng Rejo Kediri, lalu lintas juga masih aman, normal, cuaca juga cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini,

biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seluruh Cakra, sejauh ini ada dua kewaspadaan ya yang sudah dikirimkan atau sudah masuk ke ruang gatekeeper. Yang pertama tadi di jalur tol dikabarkan oleh Pak Afik di kilometer 637. Ini arah Caruban, ada mobil pecah ban. Kayaknya ini truk gitu ya. Tadi digambarkan oleh Pak Afik muatan bataringan. Ini mengalami pecah ban. Lalu di kilometer 620 ada perbaikan jalan, dan 614 juga sama ada perbaikan jalan. Dan di 620, 614 ini karena juga perbaikan jalan ya, otomatis untuk jalurnya menyempit. Maka seluruh cakra yang melintas di jalur tol Nganjuk arah Caruban mohon untuk lebih waspada saja. Kewaspadaan kedua ada di jalur utama, di jalur bawah ya, tepatnya di Desa Jatisari Wilangan Nganjuk, di mana ada bus Mira ini mengalami trouble dan posisinya memang tidak memakan badan jalan sepenuhnya tapi sebagian, sehingga untuk arus lalu lintas di sana sedikit tersendat. Dan apabila ada truk ataupun kendaraan yang relatif besar, ini harus diatur bergantian. Waspada untuk seluruh cakra yang melintas di jalur Wilangan Nganjuk.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.